0: bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Udah ada datanya berapa belum sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petani.

0: nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
1: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
0: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah, itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
2: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu, yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus muda.

0: Sejahtera untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura

0: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
1: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
2: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
1: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
2: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
1: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
3: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: So thank you very much.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya Dani Sumpena. Dani.
7: Ya. Ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi, Jakarta, Bekasi, Elvin Fahdias mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang
7: berisi 5 liter. Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan. 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trades Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
2: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
3: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
4: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil, supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
5: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
1: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro3 RRI. Selamat pagi.
1: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: waktunya kentongan.
1: Kebakaran hutan kerap terjadi di berbagai wilayah di bumi. Besarnya api pada kebakaran hutan diperparah dengan hembusan angin yang bisa memusnahkan lahan dan hewan di dalamnya dalam hitungan menit. Para pakar lingkungan memprediksi terjadi lebih dari 700 kebakaran hutan setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Kecepatan penyebarannya hingga 2 kali lipat kecepatan manusia berlari, sehingga bisa dibayangkan betapa sulit untuk menghentikan api jika terjadi.
2: Suhu yang tinggi, terutama akibat pemanasan global, bisa menyebabkan hutan terbakar. Biasanya, suhu panas diawali membakar ranting atau dedaunan kering, kemudian meluas karena adanya tiupan angin. Selain itu, penyebab kebakaran hutan adalah api unggun yang dinyalakan di perkemahan. Ini bisa berbahaya jika tidak dimatikan dengan cara yang benar.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar akun Facebook Bantuan Terkini 2026 mengunggah tautan disertai narasi BLT 3 juta untuk ibu hamil. Silakan cek data Anda sekarang termasuk penerima atau tidak. Pendengar unggahan tersebut mendapatkan 200-an tanda suka dan informasi yang diunggah di media sosial ini mengklaim ada tautan pendaftaran bantuan langsung tunai BLT untuk ibu hamil. Benarkah informasi ini? Kita cek dari Turnback Hoax, pendengar tim pemeriksa fakta Mavindo yang mengakses tautan dalam unggahan. Kemudian ketika dicek, link tersebut mengarah ke halaman berisikan formulir digital yang meminta pengisian data pribadi, ada nama, alamat, dan nomor telegram. Dan kemudian Turnback Hoax juga mengecek tiga kata kunci bantuan sosial 3 juta untuk ibu hamil ke mesin pencarian Google. Dan hasilnya dari pemberitaan bisnis.com berjudul ibu hamil dapat bansos PKH 3 juta rupiah, begini cara pencairannya. Dan diketahui bahwa ibu hamil menerima bansos dari pemerintah sebesar 3 juta rupiah dalam setahun. Namun pendengar, uang tersebut tidak disalurkan sekaligus, tetapi melalui 4 tahap penyaluran, yakni tahap pertama dari Januari hingga Maret 2026, tahap selanjutnya di bulan April hingga Juni 2026, tahap ketiga dimulai di bulan Juli hingga September 2026, dan tahap keempat akan dicairkan di bulan Oktober hingga Desember 2026. Dan kemudian sumber dari idntimes.com menyatakan juga bahwa masyarakat yang belum terdaftar bisa mendaftar mandiri ke pemerintah desa setempat atau secara online melalui aplikasi Cek Bansos. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan

0: 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih joget-joget bareng sama Indah di Denpasar pagi ini. Tapi kita udahan dulu, nanti capek juga ya. Pagi-pagi kita kerja dulu, fokus dulu ya. Sambil dengerin lagu-lagu pilihan dan juga informasi selanjutnya pendengar, tentang pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di Provinsi Bali. Seperti apa sih progresnya? Kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan Ketua Paguyuban Nelayan Tradisional Bali sekaligus DPRD Kabupaten Tabanan, dan juga dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang nanti akan mengulas seperti apa progres pengembangan dari Kampung Nelayan Merah Putih atau disingkat KNMP. Dipandu oleh Oscar Robert, sesaat lagi pendengar kami hadirkan Dialog Denpasar pagi ini. Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga live di Facebook RRI Pro 1 Denpasar.
1: Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Bali merupakan program strategis KKP untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan kawasan terpadu, modern dan berdaya saing. Desa Batu Kari di Karangasem menjadi salah satu proyek percontohan yang sedang berjalan, didukung oleh infrastruktur hulu hilir seperti cold storage dan bengkel mesin untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Berikut adalah poin penting pengembangan KNMP di Bali hingga Mei 2026. Pertama, proyeksi dan lokasi. Hingga awal 2026, 65 KNMP telah diselesaikan secara nasional. Di Bali, Desa Batu Kari Seraya Timur Karangasem menjadi titik utama dengan fokus perbaikan fasilitas, dan pada tahun 2026 Pemprov Bali mengusulkan 3 lokasi baru. Kedua, fasilitas terintegrasi. KNMP dirancang untuk modernisasi mencakup dermaga, balai pertemuan, pabrik es, docking kapal, bengkel mesin dan kios logistik. Ketiga, tantangan lahan. Kendala utama di Bali adalah keterbatasan lahan, di mana syarat normal 1 hektar sulit dipenuhi. Namun pemerintah memberikan kelonggaran atau dispensasi selama status tanah clean and clear. Keempat, target

0: dampak. Program ini diproyeksikan meningkatkan pendapatan 425 nelayan lokal hingga 75% dari rata-rata 2 juta rupiah menjadi lebih tinggi melalui modernisasi hasil tangkapan. Dan kelima, sinergi pusat daerah. Pembangunan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP dan pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat kemandirian nelayan. Pengembangan ini bertujuan untuk mengubah wajah kampung nelayan menjadi lebih rapi, modern, dan mandiri secara ekonomi.
1: Satu RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Oscar Robert akan memandu dialog program Denpasar pagi ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekaligus penting bagi pembangunan sektor kelautan dan kesejahteraan masyarakat pesisir Bali. Ya, ini adalah progres pengembangan kampung nelayan merah putih khususnya di Pulau Dewata. Dan program Kampung Nelayan Merah Putih ini menjadi salah satu upaya penguatan kawasan pesisir berbasis ekonomi kerakyatan yang tidak hanya pada fokus peningkatan produktivitas perikanan tangkap, namun juga pengembangan infrastruktur pemberdayaan nelayan tradisional, pengelolaan hasil laut hingga potensi wisata bahari berbasis masyarakat. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai progres pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih telah hadir melalui sambungan telepon dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Insinyur I. Ketut Arsanayasa, beliau selaku Ketua Paguyuban Nelayan Tradisional Bali sekaligus DPRD Kabupaten Tabanan. Selamat pagi Pak Arsanayasa, Om Swastiastu Pak.
2: Selamat pagi Om Swastiastu.
1: Bagaimana Pak Arsanayasa, kabar baik Pak?
2: Semua rahayu. Ya, sementara hari ini habis olahraga, habis jalan-jalan. Pagi tadi kondisi sangat stabil gitu, setengah rahayu.
1: Baik, terima kasih Pak telah menjadi narasumber di dialog kami Denpasar pagi ini. Narasumber kedua yaitu beliau adalah selaku Ketua Tim Kerja Perikanan Tangkap dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Ibu Ana Agung Diatni Diah Kusumawati STP. Selamat pagi Bu Diah, Om Swastiastu Bu, bagaimana kabarnya Bu? Kabar baik Bu.
3: Oh, baik Pak.
1: Untuk mengetahui lebih lanjut, mungkin kita langsung saja ke Bu Diah Bu. Untuk saat ini Bu, bagaimana Bu progres pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di Pulau Dewata saat ini Bu, seperti apa Bu?
3: Oh ya, terima kasih Pak atas waktunya. Suara saya terdengar jelas Pak?
1: Terdengar jelas Bu, baik Bu.
3: Terima kasih. Bisa kami sampaikan Pak, kalau untuk perkembangan Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Provinsi Bali untuk saat ini yang sudah berdiri adalah di Seraya Timur Pak. Nah, untuk yang kabupaten lain belum ada Pak, tetapi pada tanggal 4 Mei lalu kami sudah melaksanakan Zoom meeting bersama kabupaten kota. Ada beberapa usulan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Jemberana sebanyak 8, Buleleng 5 usulan, Karangasem 2 usulan, Tabanan 1, dan yang lain belum ada usulan Pak. Jadi jumlahnya sekitar 16 usulan pendirian Kampung Nelayan Merah Putih. Cuma dari 16 usulan ini ada terdapat 5 usulan yang potensial untuk menjadi Kampung Nelayan Merah Putih Pak. Di sini terkendala dengan lahannya Pak. Ada lahannya dari milik pribadi ataupun dari pemerintah daerah. Itu yang agak susah. Perlu koordinasi lebih lanjut Pak. Itu yang bisa kami sampaikan untuk perkembangan saat ini Pak.
1: Dan untuk di tahun 2026 ini apakah akan dibangun di tahun ini Bu, untuk yang 5 potensial tadi atau gimana Bu?
3: Kemungkinan akan dibangun nanti menunggu verifikasi lebih lanjut dari Kementerian Kelautan Pusat Pak. Ajuan proposal seperti apa, kalau memang terverifikasi sesuai dengan persyaratan, kemungkinan besar akan dibangun Pak.
1: Artinya untuk saat ini baru satu ya Bu ya di Pulau Bali yang sudah berjalan Bu ya?
3: Untuk tahun 2025 baru satu Pak.
1: Dan untuk di Desa Seraya Timur ini sudah berjalan dengan baik atau sudah ini Bu ada kendala Bu di yang sudah berdiri ini Bu?
3: Kalau di setahu saya ya Pak ya, kalau di Desa Seraya Timur ini kan baru di akhir tahun ya Pak ya, apa namanya, peresmiannya, karena masih baru, masih apa namanya,
1: masih pengembangan gitu ya Pak.
3: Kita belajar untuk apa, nelayan itu kan beradaptasi dulu Pak dengan apa yang ada di sana itu Pak. Mungkin ada beberapa kendala di pengurusnya atau nelayan tempat Pak. Tapi untuk selainnya sudah sudah berjalan Pak, karena semua fasilitasnya sudah tersedia Pak.
1: Fasilitas itu meliputi apa saja Bu? Tadi kan juga disampaikan ada apa namanya, dari Kementerian Kelautan ada cold storage atau tempat pelelangan ikan untuk di Seraya Timur itu, apakah sudah ada Bu, untuk fasilitas seperti itu atau masih dalam tahap proses pengembangan ini Bu?
3: Sudah ada Pak. Cold storage-nya sudah ada.
1: Berarti memang saat ini juga masih dalam terus proses pengembangan ya Bu ya?
3: Iya.
1: Baik, mungkin saya langsung ke Pak Arsana Yasa Bu. Bagaimana Pak Arsana, saya menilai Pak progres pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini satu sudah berjalan di Seraya Timur dan 16 usulan dengan 5 potensial ini, dari segi nelayan tradisional menilainya seperti apa ini Pak?
2: Baik, selamat pagi. Salam kenal Bu Agung, dari saya Ketut di Tabanan. Selamat pagi juga kawan-kawan pemirsa RRI Denpasar. Saya dari Paguyuban Nelayan Bali memantau. Dari sisi program, perencanaan program sudah bagus. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kemudian membangun sebuah perkampungan nelayan yang dari kumuh menjadi tertata rapi. Dan tersedianya pengelolaan infrastruktur dan lain sebagainya untuk meningkatkan kesehatan dan juga hasil tangkapan nelayan. Itu tujuan yang bagus. Nah, cuman dari Kampung Nelayan Merah Putih ini tidak seluruh wilayah Indonesia sama. Nah, ini karena saya keliling, ya boleh dikatakan keliling lah, Pantai Utara Jawa, Pantai Selatannya, Banyuwangi, Bali, NTB, apalagi sampai NTT. Kebetulan saya orangnya dari tahun 94 yang tidak pernah di rumah itu. Nah, kondisi yang tidak sama ini tentu harusnya programnya tidak sama top down begitu. Harusnya program kesejahteraan nelayan, sering sekali saya usulkan semenjak saya dari tahun 2007 ya, saya menggelorakan 2003 ya, saya adalah pengusul dari PEM, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, di mana usulan itu kita sesuaikan dengan kebutuhan nelayan sebagai leading sektor terdepan ekonomi kerakyatan bangsa kita yang menjaga lingkungan pesisir dengan kearifan lokal dan budayanya. Ini yang perlu kita support seperti alat tangkap dan lain sebagainya. Nah, tadi ada usulan di Tabanan. Saya sudah koordinasi langsung, khusus saya dari Tabanan. Pertama, tempat kita tidak punya. Tempat tidak punya, otomatis dalam verifikasi nanti kita gugur. Kemudian tidak merupakan kebutuhan, karena nelayan kita saat ini, khusus saya bicara Tabanan, Badung, Denpasar, itu sudah memiliki rumah sendiri. Kemudian pekerjaannya juga tidak semata-mata hanya nelayan, apabila cuaca buruk masih bisa bertani dan juga ada beberapa menjadi buruh bangunan. Nah, di sini kalau kita samakan dengan umpamanya dengan daerah luar Bali yang memang di sana itu adalah kumpulan masyarakat nelayan yang terdapat di pesisir, kemudian tempatnya kumuh, ini yang perlu diberikan KMP. Nah, kalau memang wilayahnya tidak membutuhkan KMP, Kampung Nelayan Merah Putih ini, itu mestinya ada program yang mensupport, tidak semahal itu. Masih ingat kita tahun 8 85 ya, mulai KUD yang sudah lahir 85, KUD, kemudian dibuatkan gudang-gudang KUD, tujuannya adalah menjadi logistik, apakah itu penyimpanan hasil panen dan penyimpanan sarana prasarana. Itu konsepnya seluruh Indonesia dibangun dari pusat. Dan kemudian setelah dibangun, diresmikan dengan siaran TPRI pada saat itu menggelora, akhirnya terbengkalai. Inilah kelemahan dari top down itu. Seharusnya kita menggunakan dana APBN, dana pemerintah, dana dari rakyat, usahakan itu bermanfaat untuk rakyat. Adapun tujuan dari Kampung Nelayan Merah Putih ini bagus, tetapi saya menilai di tempat-tempat tertentu. Contoh tadi di Jembrana, ya di Air Kuning, benar kalau di sana dibangun itu saya setuju. Bagus memang tempatnya, cuman perlu kemupakatan-kemupakatan di antara tokoh-tokoh di sana, tujuannya seperti ini, sehingga nanti bisa terbangun minimal sebagai pilot project di Bali, untuk mencontohkan bahwa ketika ada kampung nelayan kumuh, catat ini, ketika ada kampung nelayan kumuh, hadirlah kampung nelayan merah putih. Ini tepat. Jadi kalau kita di Tabanan, di Badung ini, kita mohon maafkan, rumah kita rumah sendiri. Kemudian kita menjadi nelayan alat tangkap sendiri. Nah, ini sudah juga terlatih baik di dalam penanganan handling hasil tangkapan dan lain sebagainya. Nah, yang dibutuhkan nelayan kita apa? Kalau kita memang bisa mengusulkan ke Kementerian KKP, ke Dinas Perikanan Provinsi, ya, kita usulkan sesuai dengan keinginan masyarakat, apa itu alat tangkap, kemudian apa itu ya sejenis seawall atau penahan abrasi. Nah, yang begitu dibangunkan mempertahankan kearifan lokal kita ke depan, sekaligus mendorong niat daripada nelayan ini untuk tumbuh dan berkembang. Kalau Tabanan memang saya membutuhkan satu dermaga, tidak perlu banyak, satu dermaga yang akan terlinkit ke baik ke Banyuwangi, baik nanti ke benua, baik juga ke Tuyumada sampai hari ini. Kalau itu ada, Tabanan Nastungkara bisa nanti lebih bagus lagi di dalam melakukan aksi penangkapan. Nah, sementara di Serai Timur saya lihat itu perlu dilakukan komunikasi-komunikasi lagi. Nah, saya dari Labuan Amuk sampai dengan Tianyar itu keliling, tujuan saya adalah melihat bagaimana situasi nelayan kita di Bali, yang mana di sana armada tangkapnya terbanyak di Karangasem, bisa dicatat itu terbanyak. Nah, kemudian pantai yang panjang juga di utara Singaraja sampai ke Sumber Kima. Nah, Sumber Kima ini mungkin juga perlu ditata. Nah, masukan dari saya adalah bila tidak kampung nelayan ini bisa dilaksanakan, bantulah nelayan kita dengan kebutuhannya yang diusulkan dari bawah untuk kesejahteraan nelayan kita ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
1: Baik Pak Arsana, artinya memang kondisi di tiap daerah ini menyesuaikan dengan pesisirnya sendiri, apa ya? Tidak melulu semua dibangun kampung nelayan gitu ya, Pak ya?
2: Betul sekali, betul sekali.
1: Dan kalau kondisi di Tabanan saat ini yang dibutuhkan adalah satu dermaga ya Pak ya?
2: Kalau contohnya di Tabanan ya satu dermaga. Kemudian kedua, hampir seluruh nelayan yang saya kunjungi itu aspirasinya seluruh Bali itu adalah sarana dan prasarana serta alat tangkap. Contoh, tempel, jukungnya, kemudian alat tangkap yang disesuaikan dengan yang mereka biasa operasionalkan, demikian. Jadi belum ada yang saya tangkap membutuhkan kampung nelayan. Tapi karena ini merupakan program nasional, mungkin di beberapa tempat ada yang cocok, begitu.
1: Artinya kebutuhan dari nelayan ini adalah kebutuhan basic ya Pak ya, untuk menangkap ikan dan sehari-hari ya Pak ya?
2: Betul, jadi kebutuhan nelayan tradisional itu rata adalah kebutuhan basicnya untuk penangkapan.
1: Baik Pak Arsanasya dan Bu Diah, kita jeda terlebih dahulu, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Saya Nora Ardelia dari Denpasar. Menurut saya, program pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan langkah yang bagus karena bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mungkin memiliki pekerjaan sebagai nelayan, terutama dari segi fasilitas, ekonomi, dan juga potensi wisata daerah. Harapan saya ke depannya, semoga program ini tidak hanya berjalan di awal saja, tapi juga bisa terus berkelanjutan dan benar-benar melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengembangannya. Selain itu, semoga fasilitas yang diberikan nantinya bisa tepat sasaran dan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para klien.
5: Namaku Andra Maesa dari Gianyar. Jadi sedikit opini saya tentang pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih bisa diperhatikan kembali terkait pengolahan atau penggunaan lahan, karena di Bali sendiri lahannya sangat sedikit, terutama di daerah pesisir, sehingga sudah banyak terjadi kasus terkait perebutan lahan. Jadi harapannya kedepannya agar kasus perebutan lahan seperti ini tidak terjadi untuk pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, dan lebih diefektifkan lagi dampaknya kepada nelayan setempat, karena banyak sekali program pemerintah yang tujuannya bagus tapi dampak nyatanya tidak langsung dirasakan oleh para nelayan.
6: Saya Putu Trisadari dan Pasar. Menurut saya tentang pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih ini sudah sangat bagus. Tanggapan masyarakatnya pun sangat antusias karena memang berdampak langsung bagi masyarakat di kampung tersebut. Dengan harapannya semoga bertambah lagi tempat-tempat di mana yang bisa dikembangkan lagi, misalnya seperti di Denpasar atau di Badung, Tabanan dan juga beberapa tempat lainnya, agar ikut lebih baik dan juga merasakan dampak dari program ini.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik, masih di Dialog Denpasar pagi ini terkait dengan tema kita di Dialog pagi ini, progres pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Mungkin kita langsung ke Bu Diatni Dia. Bisa mendengar suara saya, Bu?
3: Bisa, Pak.
1: Ya, baik Bu. Mungkin tanggapan Bu dari Bu Dia terkait dengan statement Pak Arsanayasa terkait dengan kondisi tiap daerah di Bali ini, nelayannya butuhnya berbeda, Bu, dan mereka butuhkan basic, Bu, peralatan basic, Bu. Ini mungkin tanggapannya seperti apa, Bu?
3: Baik, Pak, terima kasih. Saya setuju dengan pendapatnya Pak Ketut Arsana. Memang kalau di Kabupaten Tabanan mengusulkan untuk KNNB, cuma lahannya tidak ada, Pak. Yang potensial itu ada di Jembrana, Pak, Candi Kusuma, Air Kuning, Sumber Kimo di Beleleng, sama di Patas, terus di Karangasem, di Antige Klot. Untuk daerah-daerah tentu seperti kata Bapak Ketut Asana, memang tidak sama keperluannya, Pak. KNNB itu tidak semua memerlukan di daerah-daerah tersebut. Untuk basicnya seperti alat tangkap, mesin kelengkapan, itu sudah ada, ini sudah sering kami memberikan dari aspirasi Dewan, Pak, walaupun demikian pula dari Kementerian Kelautan, Pak. Udah dapat kami sampaikan juga, udah memberikan bantuan seperti itu, Pak.
1: Bu, kalau untuk kriteria usulan Kampung Nelayan Merah Putih ini, sebenarnya kriterianya apa sih, Bu, untuk dijadikan usulan ini, Bu?
3: Kriterianya itu semuanya lahan yang pertama, Pak. Lahannya clear, Pak. tidak ada permasalahan di kemudian hari, Pak. Itu aja sih, Pak, sebenarnya yang paling utama itu lahan, Pak. Seperti kita ketahui, Bali itu kan sempit, Pak, lahannya ini. Berarti yang utama itu ya harus clear, Pak, lahan.
1: Berarti itu merupakan salah satu tantangan utama saat ini, Bu, ya?
3: Iya, betul, Pak.
1: Kalau tantangan lain ada, Bu, dari dari nelayan sendiri, Bu?
3: Bisa, Pak, ada kondisi fisiknya atau infrastrukturnya di tempat itu kan tempatnya terlalu terpencil. Itu kan bisa aja, Pak.
1: Dan saat ini dari strategi Dinas Kelautan Perikanan Bali ini menanggapinya seperti apa, Bu, dari tantangan-tantangan tersebut tadi, Bu?
3: Kalau kami itu ya koperasi lah, Pak, pemberdayaannya itu koperasi dulu untuk keberlanjutan ekonominya. Itu sih solusinya, Pak, koperasi, peningkatan pembangunan kulturi, mungkin itu, Pak, yang bisa kami solusinya untuk masalah untuk panen pada gitu kan pada harus ada konsurnya, Pak, biar tidak artinya ikannya bisa ditampung dulu. Itu sih untuk solusi ininya, Pak.
1: Nanti untuk solusinya tangan. Sementara untuk basic dulu ya, Bu, ya, sebelum nanti menuju ke kampung nelayan Merah Putih, Ibu.
3: Iya, Pak.
1: Baik, kita mungkin langsung ke Pak Ketut Arsana. Pak, terkait dengan yang disampaikan dari Bu Diah tadi, terkait dengan tantangannya berupa lahan, mungkin dari nelayan sendiri ini tanggapannya seperti apa nih, Pak?
2: Baik, terima kasih. Ya, Bu Diah memang benar. Jadi, saya juga menyampaikan pendapat kalau Dinas Perikanan Provinsi sebagai pelaksana di daerah Bali itu tidak perlu takut-takut. Kita bicara fakta, realita di lapangan. Kalaupun umpama kita tidak mampu melaksanakan nol demikian karena lahan, ya karena memang kenyataan kita seperti itu di Bali. Salah satu kendala adalah lahan. Karena lahan tersebut, baik lahan negara ataupun pribadi, seluas 1 hektar lah minimal, itu harus diserahkan selanjutnya menjadi milik kampung nelayan putih, kan demikian. Nah, di Bali sangat susah sekali lahan. Nah, kalau kita bicara terkait dengan kesejahteraan nelayan, kalau dengan cara kampung nelayan Merah Putih kita tidak mampu membantu karena terbatasnya lahan, tentu kita harus memikirkan apakah nelayan ini perlu dibantu misalnya, kalau perlu dibantu apa yang harus kita bantu programnya, sehingga tujuan akhir daripada program pemerintah apapun adalah muaranya kesejahteraan nelayan. Tentu kita harus memilih dengan program lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Seperti apa tadi disampaikan oleh Bu Agung, kalau kerang asem itu dia pada saat panen awan atau tongkol itu bisa berpuluh-puluh ton, dan kalau itu dijual ke pasar harganya pada saat panen raya itu turun sehingga tidak sesuai dengan harapan nelayan. Untuk mengantisipasi itu apa yang perlu? Cold storage misalnya, tidak cold storage besar, freezer misalnya yang kapasitasnya 500 sampai 1 ton sehingga pada saat ikan tidak begitu banyak ada, bisa dikeluarkan dengan harga layak dan tetap menjadi sumber pendapatan yang layak bagi nelayan. Itu salah satu contoh ketika kita tidak mampu membangun kampung nelayan Merah Putih ini. Dan masih banyak contoh lain yang harus kita pikirkan, tidak hanya kampung nelayan Merah Putih untuk membangun kesejahteraan nelayan, tapi banyak program yang dapat kita laksanakan. Contoh, misalkan di beberapa daerah membutuhkan, contohnya di Seririt misalnya. Ketika bulan Januari, Februari, di sana selalu kena gelombang tinggi, tergerus, menjadi kumuh, bahkan pantai menyentuh perumahan masyarakat dan kampung. Apa yang harus dilakukan? Ya tentu pada saat musim-musim di luar gelombang tinggi, angin kencang yang datang dari utara, itu harus dibangun seawall-nya. Seawall ini akan menahan pada saat bulan Januari, Februari, sehingga menjadi pantai yang bersih, cocok untuk pariwisata, dan juga menambah kesejahteraan nelayan di sana, karena mampu mengangkut tamu dan lain sebagainya ke tengah laut. Ini yang perlu dipikirkan, tidak hanya fokus pada kampung nelayan Merah Putih. Itu yang saya rasa.
1: Artinya untuk sekarang ini fasilitas yang sudah dibangun pemerintah ini apakah sudah menjawab benar-benar kebutuhan dari nelayan di lapangan ini, Pak?
2: Kalau saya melihat menjawab, saya kembali kepada pendapat yang pertama yang merupakan hasil kunjungan saya ke beberapa daerah, yaitu kebutuhan nelayan kita tidak sama. Tidak semua yang di Bali ini nelayan kita membutuhkan kampung nelayan merah putih, dan tidak semua wilayah kita juga memiliki persyaratan tanah untuk kampung nelayan merah putih, karena nelayan kita dengan Perda Bendege, kemudian Perda Adat Provinsi Bali sudah menjadi keramu adat yang terlindungi oleh AWK-AWK adat, serta sudah memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri walaupun nantinya ada koperasi segala macam, tapi dengan melakukan kegiatan sehari-hari berdiri sendiri ini merupakan kekuatan modal kuat bagi pemerintah untuk meneruskan nelayan kita tidak hanya pada usia yang lanjut, tapi juga usia yang muda. Sekarang nelayan muda banyak sekali. Apa yang mereka lakukan itu adalah terobosan di bidang pariwisata, terutama fishing tourism, kemudian ada juga dolphin dan lain sebagainya, itu nelayan. Dan ini sudah bertransformasi dari usia, kalau kita bicara nelayan usianya tua, sekarang nelayan kita itu banyak sekali yang muda, termasuk saya masih nelayan gitu.
1: Baik, baik Pak, terima kasih Pak Arsana. Mungkin ke Bu Diah dulu. Bu, kalau sebenarnya dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan di Bali ini seperti apa sih Bu upayanya, Bu?
3: Baik Pak, memang sih kampung nelayan merah putih itu tidak diharuskan Pak ya dari program Pak Presiden, tidak harus, cuma koperasi desa merah putih itu harus untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Kalau dari kami sudah ada ininya Pak, dari perusahaan tangkap misalnya, dari kami itu kami melaksanakan membantu perizinannya mereka Pak. Itu untuk bisa melaut, sekarang kan sudah ada peraturan seperti itu. Dari bidang pengolahan sudah ada pelatihan pengolahan produksi nelayannya Pak, yang diolah seperti apa, dikirimnya kemana, sudah ada seperti itu Pak.
1: Artinya memang semua sudah ditata sedemikian rupa, iya, sesuai dengan kebutuhan nelayan saat ini gitu ya. Bu, kalau dari pengawasan ini Bu, agar pembangunan kampung nelayan merah putih di kawasan pesisiran ini tetap memperhatikan kelestarian lingkungan laut ini, bagaimana Bu pengawasannya Bu nantinya Bu?
3: Dari pengawasan itu ada sinerginya Pak, mungkin untuk ada sinergi dari aparat poldanya Pak, dari HNSI misalnya juga ada. Jadi kami juga punya bidang pengawasan sendiri Pak, untuk keberlanjutan KNMP yang sudah ada di Serayu Pak.
1: Dan selain itu juga selaras dengan ini ya Bu ya, dengan adat di Bali ya Bu ya, pembangunan ini Bu.
3: Iya Pak, udah Pak.
1: Dan untuk dari Dinas Kelautan Perikanan Bali sendiri, apakah ada targetnya Bu untuk tahun ini dibangun berapa gitu, bernusulan berapa gitu Bu Dia?
3: Kalau melihat dari ketersediaan lahan Pak ya, kami sebenarnya tidak bisa menargetkan seperti itu Pak ya. Cuma kalau ada usulan yang memang potensial ya, Pak, itu yang bisa kami ini, kami tidak bisa menargetkan seperti itu. Karena terutama itu kendala yang penting itu terakhir itu yang utama itu adalah lahan Pak. Jadi dari Dinas Kelautan tidak bisa menargetkan, kami hanya menerima usulan dari kabupaten kota yang potensial itu ada 5 Pak. Itu ada kemungkinan kalau memang terverifikasi memenuhi persyaratan dari pusat, berharap 5-nya itu dibangun Pak. Juga.
1: Artinya memang kita mengajukan untuk yang potensial dulu ya Bu ya.
3: Nanti, kita tapi tidak menargetkan, nggak berani Pak menargetkan.
1: Artinya memang semua persetujuannya ada di Kementerian Kelautan ya, Bu?
3: Kementerian, Pak. Dan atas usulan masyarakat juga, Pak.
1: Dan tetap memperhatikan dari usulan masyarakat tentunya ya. Pasti ya, Bu, ya, di pesisir ya, Bu, ya. Mungkin kita langsung ke Pak Arsana ya, Pak, terkait dengan ini, Pak, pengawasan pembangunan kawasan pesisir ini kalau tetap memperhatikan kelestarian lingkungan laut ini bagaimana, Pak, dari nelayannya sendiri, Pak, terkait dengan pembangunan kampung nelayan Merah Putih nantinya, Pak?
2: Ya, kalau kita lihat dari kenyataan fakta yang ada di lapangan, karena kesulitannya lahan menjadi syarat utama, saya yakin di Bali tidak banyaklah dapat dibangun kampung nelayan Merah Putih. Dan tanpa kampung nelayan Merah Putih pun untuk pelestarian lingkungan di nelayan, pesisir, kemudian laut, saya rasa dengan Perda Bendigo Provinsi Bali sangat menjamin. Karena nelayan kita sampai dengan hari ini adalah pelaku usaha yang peduli kepada lingkungannya. Itu.
1: Kalau dari ini, Pak, dari tantangan dari cuaca yang saat ini sulit diprediksi ini, dampaknya terhadap nelayan ini seperti apa, Pak, nantinya, Pak?
2: Ya, karena sekarang saya kan sedang menyampaikan, mengajak para seluruh kelompok nelayan yang saya temui, mari kita melaksanakan nasional di laut dan kegiatan nelayan berbasis klimatologi, berbasis perakiraan cuaca. Tujuannya adalah satu, keselamatan kita. Dua, keamanan kita dan juga strategi penangkapan supaya menjadi efisien. Nah, oleh karena itu, dengan cuaca yang anomali seperti saat ini, saya selalu menyampaikan info perakiraan cuaca dari BMKG dan juga aplikasi cuaca yang valid, sehingga dapat menjadi pegangan bagi nelayan kita apakah dia melaut apa tidak. Dan khusus di nelayan yang memasang alat tangkap menginap seperti lobster, ini dapat menjadi informasi cuaca, ini dapat menjadi acuan kapan dia bisa memasang alat tangkap, kapan dia harus bawa ke darat supaya menghindari force majeure dari kehilangan alat tangkap mereka berikutnya. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Arsana Yasa dan Bu Diatni Dia. Kita jeda terlebih dahulu, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kenal informasi dan inspirasi.
7: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
8: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih bersama saya terkait dengan progres pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Masuk di sesi terakhir, kita masih bersama dengan Pak Ketut Arsana Esa dan Bu Diatni Dia. Mungkin kita ke Bu Diatni Dia terlebih dahulu. Bu, kalau dari Pemprov Bali ini memastikan bantuan dan program yang diberikan benar-benar dirasakan oleh nelayan kecil ini, bagaimana Bu? Ininya Bu, strateginya Bu. Halo, Bu Dia. Halo, Bu Dia. Baik, mungkin kita ke Pak Arsana Yasa dulu. Halo Pak, bisa mendengar suara saya Pak?
1: Bisa.
0: Ya, Pak, ini Pak terkait dengan harga jual ikan yang diterima nelayan ini, apakah saat ini sudah mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan nih Pak? Dan ini kan mengingat harga bahan operasional ini juga naik, ini seperti apa Pak pandangannya Pak?
1: Ya, harga ikan, harga hasil tangkapan para nelayan itu tetap tergantung dengan hukum ekonomi. Artinya ketika hasil tangkapan melimpah, kemudian permintaan tetap, maka harga turun. Lebih dahsyat lagi adalah ketika hasil melimpah, permintaan turun, ini harga produksi kita pada saat penangkapan kita jual itu terjun bebas. Nah, tentu di sini kita yang sudah memahami hukum ekonomi ini tentu harus ada penanganan-penanganan pasca panen, di mana kita juga tahu musim-musim ikan dan lain sebagainya, sehingga dari pasca panen ini penanganannya kita dapat menjual dengan harga yang layak. Dan saat ini saya rasa nelayan kita cukup menjerit juga, di mana khususnya BBM dan kebutuhan pokok lainnya itu cukup naiknya signifikan ya. Nelayan butuh makan. Beras kalau dibeli sekarang itu harganya sudah di kisaran antara 12 sampai dengan 18.000. Dan ini kan cukup fatal karena merupakan bahan makanan pokok. Di mana kalau kita kembalikan ke asalnya, gabah petani kan tidak mahal, malah turun harganya dari tahun lalu. Kenapa beras menjadi mahal? Nah, ini tentu harus ada giat dari pemerintah menelusuri kenapa ini bisa terjadi. Dan dengan mahalnya bahan makanan pokok, kemudian juga BBM meningkat, apalagi sekarang BBM subsidi untuk nelayan itu sulit, ada beberapa demo juga di beberapa daerah terkait dengan BBM. Nah, ini tentu menjadi beban bagi para nelayan kita di saat melakukan penangkapan. Sementara hasil tangkapannya, contoh ikan misalnya, tidak ada peningkatan. Jadi sesuai dengan harga yang tahun lalu atau akhir tahun lalu sampai hari ini masih sama, belum ada peningkatan signifikan gitu.
0: Jadi dengan kenaikan harga bahan pokok dan operasional ini saat ini memang tidak ada kenaikan di harga ikan dan masih terpantau stabil ya Bu ya Pak ya.
1: Betul, harga ikan stabil sementara harga kebutuhan pokok meningkat dan harga BBM meningkat. Ini yang perlu diantisipasi, bagaimana kalau harga kebutuhan pokok nelayan misalnya itu tetap diturunkan dan juga bahan bakar nelayan tetap mendapat subsidi, sehingga nelayan masih mendapatkan keuntungan yang layak ketika mereka melakukan operasional melaut, penangkapan, sehingga mendatangkan kesejahteraan buat nelayan kita.
0: Baik, terima kasih Pak Tut Arsana. Mungkin kita ke Bu Diatni Dia. Sudah bisa mendengar saya Bu Dia? Halo Bu Dia? Baik, kita ke Pak Arsana Yasan dulu Pak. Berarti artinya kalau untuk akses BBM subsidi terhadap penghasilan nelayan-nelayan sehari-hari ini memang masih belum dirasakan ya Pak ya, terkait dengan meningkatnya itu.
1: Ya, khusus di Bali bahan bakar nelayan subsidi untuk nelayan sangat sulit. Lebih baik akhirnya nelayan mengambil praktisnya. Contoh saya, punyakah saya kartu kusuka? Punya. Saya nelayan dari tahun 8, saya melaut pertama itu 83 ya. Dari 83 sampai sekarang. Nah, bahan bakar termahal sekarang. Jadi kawan-kawan nelayan juga tidak menggunakan subsidi karena beberapa nelayan enggan untuk membeli subsidi, terlalu ruwet kemudian mengambil yang non subsidi pertama. Nah, tentu konsekuensi logisnya adalah mahalnya BBM yang kita beli. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap penghasilan nelayan.
0: Tapi untuk saat ini memang masih belum terlalu signifikan, gitu, Pak ya.
1: Kalau saya katakan sangat signifikan. Bayangkan kalau kita beli BBM subsidi kan Pertalite misalnya dibandingkan dengan Pertamax, jadi terlalu jauh bedanya, gitu.
0: Baik. Mungkin kita bekas sudah bersambung dengan Muli. Baik Pak, kalau kita kembali ke kampung nelayan Merah Putih Pak, sebenarnya kalau dari segi nelayan, indikator keberhasilan program ini seperti apa sih Pak? Arsana Pak.
1: Nah, ini saya tergelit ini indikator. Jadi kalau kita membuat sebuah program, perencanaan program, indikatornya itu adalah tujuan. Indikator kalau sudah terbangun kampung nelayan Merah Putih adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan nelayan, kemudian tercukupinya kebutuhan-kebutuhan para nelayan kita, dan tertatanya kampung nelayan. Saya rasa itu yang menjadi indikator. Tapi kalau sampai hari ini, saya belum menemukan itu di Bali. Nah, oleh karena itu, saya tetap kepada aspirasi masyarakat di nelayan di bawah, kalau memang tidak bisa dibantu nelayan kita di Bali dengan kampung nelayan Merah Putih, tolong dong kementerian di pusat membuat program strategis lain yang bermanfaat buat para nelayan kita. Tidak perlu dibangun dari proyek pusat, kemudian pengerjaannya dari pusat. Marilah kita belajar menyerap aspirasi dari bawah, berikan kepercayaan kepada nelayan kita secara bottom up dari nelayan, kemudian diberikan dana seperti PEM. Jadi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir itu kan sudah ada contoh bagus yang dapat langsung dirasakan oleh nelayan. Ayo dong kita kembalikan hak-hak nelayan kita, mengelola anggaran negara yang diberikan, kemudian tetap periksa sehingga terjadi tanggung jawab di nelayan kita lebih tinggi untuk melaksanakan kegiatan karena menggunakan anggaran APBN.
0: Artinya memang bukan hanya sekedar bangunan fisik ya Pak ya?
1: Iya, membangun nelayan tidak harus membangun fisiknya. Saya sampaikan kan, kita sesuaikan dengan keberadaan nelayan di mana itu nelayannya berada gitu. Jadi kalau memang fisik infrastruktur sudah ada, tinggal kita menyentuh dengan operasional mereka, baik berupa alat tangkap, kemudian juga sarana-prasarana seperti jukung, kemudian mesin tempel atau mesin lainnya, jukungnya disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Itu kan sangat membantu para nelayan kita untuk melakukan pembaruan alat tangkap yang nantinya dapat memaksimalkan operasional para nelayan kita di laut.
0: Demikian. Baik. Baik Pak Arsana, kita sudah tersambung dengan Bu Diatni dia, Bu.
2: Ya.
0: Ya, sudah tersambung Bu. Terkait closing statement Bu, mungkin dari terakhir dari Dinas Kelautan dan Perikanan Bu, menilai progres pengembangan kampung nelayan putih ini seperti apa Bu? Sekaligus closing statement Bu di dialog kita pagi hari ini Bu.
2: Baik Pak. Kalau menurut kami Pak ya, untuk keberlanjutan KNNP ini, mungkin kita meningkatkan apa namanya kooperasi yang sudah terbentuk itu secara profesional dan transparan agar manfaatnya bisa benar-benar dirasakan lain kecil Pak. Yang kedua, fasilitas yang sudah dibangun agar dipelihara agar tidak cepat rusak ataupun terbengkalai. Nah yang ketiga, seperti kita ketahui, Bali itu merupakan daerah wisata bagaimana cara kita mengintegrasikan kuliner ikan segar misalnya sebagai untuk mendatangkan alternatif pendapatan alternatif gitu loh, Pak. Nah, keempat, kita itu mendampingi nelayan melalui pelatihan, misalnya pelatihan teknik penangkapan modern ataupun pengolahan hasil ikan. Yang kelima yang nggak pernah sangat penting juga, Pak, menguatkan sinergi antara KKP, Pemda, HNSI dan koperasi untuk mengatasi kendala operasional, Pak. Itu aja sih, Pak.
0: Baik, Bu Dia. Mungkin dari Pak Ketut Arsanesa, Pak, closing statement, Pak, terkait progres pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih ini, mungkin singkat saja, Pak.
1: Progres Kampung Nelayan Merah Putih, saya sampaikan closing statement kita. Tujuannya kan membantu nelayan. Kalau Kampung Nelayan Merah Putih tidak sesuai dengan wilayahnya, mari kita bangun nelayan kita dari aspirasi nelayan, dari bottom up, sehingga benar-benar negara hadir di kelompok nelayan kita, memberdayakan nelayan kita, sehingga tujuan kita adalah nelayan sejahtera, negara kuat dapat tercapai. Salam Rahayu, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Baik, terima kasih Pak Insinyur Iketut Arsanayasa selaku Ketua Paguyuban Nelayan Tradisional Bali dan sekaligus DPRD Kabupaten Tabanan, dan juga dari Ibu An Agung Diah ke Diatni Dia Kusumawati selaku Ketua Tim Kerja Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk dialognya di pagi hari ini.
2: Terima kasih banyak, Pak.
0: Dan dengan pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dialog Denpasar pagi ini terkait dengan tema progres pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Saya Oscar Robert bersama seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di dialog berikutnya. Selamat pagi.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Du.

0: Republik Indonesia at LPPRRI.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2002.

0: Ya, masih siarkan langsung dari Hayam Wuruk 70 RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Film favorit. Ya, film favorit sebagai pembuka di rangkaian Denpasar pagi menjelang siang hari ini, dan juga menjadi hari favorit saya, jam favorit saya, karena saya bisa bersua dengan Anda semua para pendengar dimanapun Anda berada. Saya Dharma Chandra akan menemani sampai kurang lebih jam 15.00 Indonesia Tengah. Tentu saja nanti ada rekan saya juga, Hapsarina. Dan untuk membuka perjumpaan kita pada siang hari ini, saat ini saya sudah terhubung dengan Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali yang akan menginfokan terkait informasi stok darah dan juga tempat-tempat di mana mungkin Anda ingin melakukan pendonoran darah juga ya. Kita langsung tersambung dengan Ibu Mega. Halo, selamat siang Bu Mega, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Adapun untuk ketersediaan golongan darah A, 4 kantong, golongan darah B, 187 kantong, golongan darah O, 24 kantong, dan golongan darah AB, 27 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Kita masih buka gerai donor darah di lapangan Bajere Sandi Renon untuk pagi hari di jam 8 pagi dan untuk sore hari di jam 3 sore. Kegiatan donor darah ada melibatkan dengan PT BPR Kas Indonesia. Kebetulan untuk hari ini mereka pada datang ke kantor kami di unit donor darah PMI Provinsi Bali. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Kamis 14 Mei 2026, itu kita masih buka gerai donor darah di lapangan Bajere Sandi Renon di pagi hari jam 8 pagi dan sore hari jam 3 sore. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat kami yang saya sebutkan tadi, atau datang ke unit donor darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di PMI Center Provinsi Bali, Jalan Trenggulis 1, nomor 27, Penati. Kebetulan kita di sini untuk saat ini adalah di urgent di golongan darah A dan golongan darah O karena stoknya sangat tipis sekali. Jadi mohon dibantu bagi para pendengar yang bergolongan darah A ataupun bergolongan darah O, dan tidak menutup kemungkinan juga bagi golongan darah lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih.
0: Ya, terima kasih untuk Ibu Mega untuk informasinya, dan itu dia para pendengar, informasi terkait lokasi dan juga terkait ketersediaan stok darah yang mungkin sebagai referensi mungkin Anda ingin melakukan pendonoran darah atau membutuhkan tempat-tempat darah sekarang begitu, atau mungkin tempat-tempat informasi yang memang Anda butuhkan untuk didonorkan untuk kerabat mungkin atau daerah sekitar Anda, bisa langsung ke tempat yang sudah diinfokan tadi. Dan saat lagi kita akan langsung ke program Halo RRI, di mana mungkin ada para pendengar ingin mengadukan terkait informasi ya, masalah fasilitas pelayanan publik dan apapun itu yang di daerah Anda mungkin sedang terjadi. Nanti kita akan segera bergabung di Halo RRI. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar setiap Pro 1 Denpasar, pernah nggak sih merasa lelah dengan rutinitas, pikiran penuh, dan juga hati gelisah, tapi bingung nih harus cerita ke siapa? Dan di tengah yang dunia yang terus menyuruh kita berlari, ternyata jiwa juga butuh diam ya untuk sembuh. Nah, karena itu hadir program Publik Diam untuk sembuh, sebuah penyembuhan jiwa melalui keheningan yang dirancang untuk membantu Anda menemukan ketenangan batin, melepaskan beban emosi, dan juga kembali terkoneksi dengan diri sejati dalam suasana damai dan juga penuh makna. Program ini terbuka untuk umum, khususnya bagi Anda yang sedang merasa lelah, cemas, stres, ataupun memiliki luka batin yang belum selesai. Dan kabar baiknya, acara ini tidak dipungut biaya alias gratis ya. Jadi catat jadwalnya, hari Minggu 17 Mei 2026, pukul 18.00 hingga 19.30 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Peace House Jalan Sekarsari 21C Kesiman Kertalangu dan Pasar Timur. Pakaiannya bebas, rapi, dan suasananya aman untuk pulih dan tumbuh bersama. Jadi segera daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 0821-3441-984. Program ini dipersembahkan oleh Meditasi Pengembangan Diri bersama Brahma Kumaris Indonesia. Jadi yuk berikan waktu sejenak untuk diri sendiri, karena terkadang diam adalah langkah awal menuju sembuh.

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
5: Ya, selamat siang para pendengar, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan juga sekarang sudah masuk di Halo RRI. Jadi untuk Anda para pendengar yang ingin melakukan pengaduan atau mungkin menginformasikan ya terkait fasilitas publik, layanan publik ataupun apapun itu ya di daerah Anda yang mungkin ingin Anda infokan ke kami, boleh sekali. Nanti tinggal WhatsApp kami saja di 0896-781-23830 atau di 0361-222-161. Atau nanti bisa juga melalui Instagram kami di RRI Pro 1 Denpasar. Nanti bisa Anda langsung DM Instagram kami. Jadi jika melakukan pengaduan nanti bisa juga kami kirimkan sebuah formulir, nanti akan Anda isi jika ingin menginfokan terkait kejadian di lingkungan Anda ya. Dan untuk hari ini ya terkait Halo RRI, kebetulan saya sudah ditemani oleh rekan saya nih ya. Ya, ada rekan Mila. Ya. Halo Mila.
6: Halo Kak.
5: Oke, gimana, sehat nih Mila ya?
6: Ya, sehat Kak.
5: Oke, Mila. Nah, Mila sendiri kan sebagai masyarakat begitu ya, atau yeah, bisa dibilang mungkin jadi mahasiswa sendiri ya gitu. Dan Mila dari mahasiswa Universitas apa?
6: Universitas Udayana.
5: Udayana ya. Dan tentu saja kan kalau dari mahasiswa ini biasanya agak kritis nih ya kan. Kritisnya dalam arti hal yang baik ya, nggak melulu kritis tapi hal kecil dikritiskan tidak, tapi kan untuk perkembangan juga sebenarnya ya gini. Khususnya ini terkait masalah lingkungan nih Mila. Ya. Kan kita juga di Bali ya, kita berasal Bali atau Denpasar deh. Ya. Kan kita juga sering lihat nih yang kemarin rame nih masalah bakar sampah ya.
6: Ya. Yeah.
5: Bakar sampah tuh sampai sekarang tuh enggak ada habisnya nih gitu. Terus kemarin juga ada sempat mengadu terkait jalanan rusak juga nih gitu. Dan lain sebagainya ya. Dan juga sempat di apa namanya, di sosial media pun juga ada terkait virus juga, bahkan penyakit ya, atau mungkin kesehatan nih gitu. Nah, kalau dari Mila sendiri bagaimana nih? Di lingkungan Mila sendiri, mungkin di kampus atau mungkin di rumah, ada nggak sih mungkin hal-hal yang memang ini sebenarnya, ini jadi pertanyaan, ini sebenarnya kok bisa begini nih? Misalkan mungkin jalanannya gitu kan. Pernah kepikiran mau lapor nggak gitu? Ada nggak sih yang pengen dikeluhkan juga nih?
6: Kalau aku masih tentang sampah sih Kak.
5: Sampah? Kenapa itu?
6: Ya, aku kan selain kuliah kan aku juga kerja Kak.
5: Okay.
6: Aku kerja di F&B.
5: Okay.
6: Nah, sampah-sampah ini kan baru mau diangkut ketika udah dipilah-pilah Kak.
5: Okay, okay.
6: Nah, kalau di tempat kerjaku itu kan sampah itu kayak self-service gitu loh Kak. Okay. Jadi si pelanggan itu buang sampah sendiri.
5: Iya, iya, iya.
6: Nah, semenjak sampah-sampah ini harus dipisah, pelanggan-pelanggannya itu jadi malas untuk buang sampah. Jadi itu nambah kerjaan saya sebagai orang yang kerja di F&B gitu Kak.
5: Okay. Tapi memang sudah ada regulasinya untuk memilah-milih ya dari setiap apanya, seperti dari restoran sendiri, kafe dan sebagainya ya, seperti itu ya. Tapi memang itu berpengaruh ya ternyata ya, terhadap customer yang datang begitu ya. Okay, biasanya mengeluhkannya terkait apa nih? Berpengaruhnya apakah mungkin mengeluhkan repot gitu biasanya, aduh kok begini sih Mbak, atau gimana nih?
6: Ya mengeluhnya gitu Kak. Karena harus dipisah-pisah dulu, jadi mereka malas untuk buang sampah sendiri, jadi berserakan di meja. Dan itu menambah pekerjaan kami sebagai staff gitu Kak.
5: Okay, baik. Dia itu kebanyakan wisatawan yang datang ya. Oke. Itu apa namanya, ini kurang lebih sudah berapa hari nih untuk masalah memilah sampah kalau dari tempatnya Mila sendiri nih?
6: Udah ada hampir sebulan sih.
5: Sebulan
6: kak.
5: Ya?
6: Iya.
5: Oke, nah ketika sudah dipilas itu dan sebagainya, itu apakah ada mungkin dari dinas atau petugas yang memang mengangkut tersebut, atau mungkin dari FNB Mila sendiri ada tempat khusus sendiri yang harus diantarkan atau bagaimana?
6: Untuk sampahnya sendiri setelah kami pilah-pilah sendiri itu ada yang mengangkut kak. Tapi ada, untuk ya? Sampah seperti daun-daun itu sampai sekarang itu belum ada yang mengangkut, belum ada yang bersedia mengangkut. Oh. Jadi ini bagaimana?
5: Oke, belum bersedia untuk mengangkut. Nah, kalau belum bersedia itu ada infonya nggak? Mungkin belum bersedia karena mungkin belum harinya kah, atau mungkin ini masih belum dipilih dengan benar nih misalkan, atau bagaimana nih kalau dari sana kendalanya?
6: Kalau dari sananya itu masih tidak ada kejelasan kak.
5: Tidak kejelasan. Kayak,
6: misalnya kami udah bayar orang yang ngangkut sampah, tapi itu hanya sampah-sampah tertentu saja yang diangkat. Ya. Nah, sampah yang dedaunan ini mereka nggak mau bawa.
5: Nggak mau bawa.
6: Tanpa alasan yang jelas.
5: Oke, jadi ketika bilang tidak ingin mengangkut, dan itu ketika bilangnya tidak mau mengangkut, apakah ketika memang dihubungi atau memang ketika datang itu diinfokan saya nggak mau ngangkut nih karena gini-gini atau bagaimana tuh?
6: Ketika itu datang, mereka ya? Datang kan, mereka ngangkut sampah. Nah, sampah yang ini ditinggal gitu aja kak.
5: Oh, tinggal gitu aja ya?
6: Iya. Yeah.
5: Sampah yang daun-daun atau sampah organik yang itu ya?
6: Ya.
5: Oke, baik. Dan itu memang itu di daerah mana untuk tempat Mila sendiri, Denpasar?
6: Daerah Badu? Denpasar.
5: Denpasar.
6: Iya.
5: Oke. Berarti ini udah berapa lama nih nggak diangkut nih sampahnya nih, sampah organik ya?
6: Kurang Buka, lebih.
5: Maksudnya sampah organik yang memang diangkut di TPS gitu ya?
6: Uh-uh.
5: Ya TPS 3R yang memang itu untuk pengolahan sampah gitu ya?
6: Iya.
5: Oke. Dan kalau daerah Mila sendiri itu masih banyak yang bakar sampah nggak nih? Pasti kan tempat makan kan biasanya dekat juga nih sama tempat masyarakat juga gitu. Apakah ada praktik bakar sampah juga? Atau bagaimana nih? Atau mungkin ada restoran sekitar juga mungkin yang bakar sampah karena kendala Mila kayak Mila juga nih keluhannya? Atau bagaimana?
6: Untuk saat ini belum ada sih kak.
5: Belum ada ya?
6: Udah ada penanganan tuh kan terkait sampah, tapi masih belum efektif.
5: Oke. Jadi sebenarnya dari beberapa FMB sendiri memang sebenarnya sudah melakukan regulasi yang ada gitu ya. Yeah. Seperti memilah sampah sendiri, terus juga sesuai dengan regulasi yang ada dan sebagainya. Tapi memang ada beberapa hal yang memang mungkin masih menjadi hambatan begitu ya. Itu perlu ditanyakan juga. Oke. Dan mungkin untuk Anda para pendengar juga mungkin ada yang mengeluhkan yang sama gitu. Ini bukan tentang sampah organik atau mungkin sampah yang memang seharusnya bisa diangkat tapi tidak diangkut ya. Mungkin boleh di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161 atau juga mungkin terkait pembakaran sampah nih. Karena memang pembakaran sampah ini sampai sekarang memang masih cukup banyak begitu ya. Agak dilema juga sebenarnya. Di sisi lain memang masyarakat diminta untuk mengolah sampah sendiri. Dan ketika memang mengolah sampah sendiri, mengolahnya dengan dibakar itu memang ya seperti itulah begitu. Tapi memang harus diakui juga kita ini memang harus mencoba untuk beradaptasi dengan hal baru ya. Seperti halnya sebelumnya sempat dibahas juga nih ketika dialog di Pro 1, yaitu coba mindsetnya tidak hanya TPA tempat pembuangan akhir ya, tapi coba menjadikan tempat pengolahan akhir ya. Jadi ketika kita sudah mengolah di tempat sendiri dan lain sebagainya gitu. Jadi memang harus ada perubahan, tidak menjadi tempat pengolahan akhir sendiri gitu ya. Ya memang ya, kadang memang agak berat ya. Mungkin kayak Mila bilang capek gitu. Memang semua hal baru tuh, hal yang memang baru dan hal yang memang untuk kedepannya sendiri memang kadang capek dulu gitu ya. Tapi memang kadang hal yang baru itu juga yang cukup merepotkan. Sebenarnya gak repot sih, awalnya juga repot gitu. Tapi kan lama-lama terbiasa, okay. Dan mungkin juga beberapa keluhan juga waktu itu sempat saya lihat di pengaduan, yaitu terkait pencahayaan ya, gitu. Khususnya pencahayaan ketika sudah masuk malam hari di Bajara Sandi, ya Renon. Itu ketika sudah malam hari itu lampunya tuh gelap sekali, remang-remang gitu. Ya, ada yang mau bertanyakan, padahal kan ini kan banyak sekali nih apa tempat di mana dinas kebudayaan misalkan kantor gubernur, DPRD dan lain semuanya itu ada di tengah-tengah lingkaran ya, kalau boleh saya bilang di bundaran seperti, tapi kepercayaannya kurang gitu. Dan juga apa itu menjadi pertanyaan juga nih orang masyarakat, kenapa nih kok bisa-bisanya kok gelap gini ya. Kalau dari tempat, kalau Mila sendiri bagaimana, ada nggak pernah lewat Bajara Sandi nggak daerah situ? Pernah malam-malam? Sih, jarang ya?
6: Jarang.
5: Oke, tapi kalau sepanjang perjalanan Mila pulang, pernah pulang malam ya?
6: Iya.
5: Pernah ya?
6: Pernah.
5: Oke, masih apa banyak penerangan yang remang-remang atau mungkin lampunya? Ini sebenarnya jalan utama nih, tapi kok jalan utamanya kok gelap nih? Gitu. Pernah nggak? Ada nggak kayak gitu?
6: Untuk saat ini belum sih kak, masih belum, kayak ya? Normal.
5: Masih normal ya beberapa ya? Oke, jadi memang beberapa titik sebenarnya mungkin sebenarnya udah cukup terang ya? Gitu, karena memang ada beberapa masyarakat juga bertanyakan kok bisa gelap kayak gini nih gitu. Memang sepi ya, jadinya memang daerah Bajara Sandi ketika malam hari itu cukup sepi. Nah tapi karena sepi itu ya, dan juga kurangnya mungkin ya, kurangnya pengendara yang lewat situ, akhirnya juga ada rasa takut sendiri nih untuk para pengendara yang memang kebetulan pulang malam nih, yaitu terkait masalah lampu gitu ya. Mungkin kalau untuk Anda sendiri bagaimana, mungkin pernah ada pengalaman juga nih lewat Bajara Sandi ya, di mana penerangannya malam hari. Kalau saya sendiri sih biasanya kan kalau siaran malam ya, para pendengar pasti lewat situ gitu. Memang benar cukup gelap sekali dan remang-remang gitu. Walaupun dan juga cukup ramai juga sebenarnya di sana ya. Walaupun jam 12 malam sepi iya, tapi tidak bisa dikategorikan sepi juga sih gitu ya. Tapi memang agak bahaya juga karena itu jalan cukup besar dan ya banyak juga ya yang pengendara cukup ngebut gitu ya. Gitu. Mila suka ngebut gak nih? Jangan dong ya. Enggak, iya. Gitu. Mahasiswa ya, namanya juga mahasiswa pasti jiwa mudanya masih tinggi ya, tapi jangan sampai ngebut-ngebutan, bahaya ya. Oke, dan mungkin itu para pendengar, jika memang ada mau pengaduan atau menginfokan sesuatu, karena memang untuk pengaduan yang sebelumnya terkait pembakaran sampah, sebelumnya memang sudah beberapa tempat sudah mulai ditangani oleh dinas terkait atau satuan polisi Pamong Koraja, dan memang sudah dilakukan penyuluhan gitu. Dan untuk terkait pelaporannya sendiri juga, update-nya juga sudah kami update-kan juga melalui Instagram RRI Pro 1 Denpasar. Oke, nanti kita lanjut lagi ya untuk membahas hal-hal lainnya yang memang mungkin cukup relate juga nih terkait lingkungan sekitar, khususnya dalam masyarakat. Nanti kita akan lanjut lagi di masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
1: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Ya, masih di 105,2 MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dalam Halo RRI dan juga masih bersama Mila. Ya. Iya. Oke, Mila ya. Tadi kita sempat bahas bakar-bakar sampah juga ya. Terus juga tadi sempat dibahas juga nih tepatnya Mila sendiri bahwa sudah melakukan pemilihan sampah juga ya.
2: Iya, Kak.
4: Untuk di tempat F&B-nya Mila sendiri ya. Kok mungkin ada lagi enggak nih yang mau disampaikan nih? Kayak resah sekali deh di sini nih, kayak lagu tadi nih. Apa nih yang mau dikeluhkan deh ya? Karena memang banyak banget sebenarnya pengeluhan yang diinfokan ke masyarakat nih selain sampah nih. Kalau Mila sendiri mungkin selain memilah-memilih, ada lagi mungkin terkait jalanan gitu.
2: Apa ya?
4: Kalau jajan gimana? Kan lagi naik nih.
2: Ya, ya
4: beberapa tempat nih. Kalau tempat Mila sendiri apakah sudah mulai naik jajanannya?
2: Oh, iya Kak, mungkin karena katanya karena faktor plastik naik itu ya Kak.
4: Okay.
2: Jajan-jajan yang di sekitar kampus itu juga ikut naik Kak.
4: Ikut naik. Oke. Okay.
2: Iya.
4: Selisihnya berapa? 2.000, 1.000?
2: 1.000, 2.000.
4: 1.000, 2.000 ya. Lumayan itu. Biasanya apa tuh yang naik tuh? Es teh.
2: Ya, es kopi, terus es batagor ya? Gitu-gitu Kak.
4: Oke, okay. Itu yang memang jajanan yang UMKM kecil ya.
2: Iya.
4: Gitu. Kalau biasanya sendiri Mila sering nongkrong enggak? Kayak tempat kopi gitu, apa ada kenaikan juga di sana? Kafe-kafe?
2: Kalau kafe-kafe sih masih standar sih Kak, enggak ada kenaikan.
4: Ya?
2: Cuma kalau malah yang sering naik itu malah pedagang-pedagang kayak
4: oke. Okay.
2: Di pinggir-pinggir jalan gitu Kak.
4: Oke, okay, jadi memang yang UMKM kecil gitu ya.
2: UMKM kecil ya.
4: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Memang benar karena memang di beberapa tempat sendiri itu memang sudah cukup naik. Contohnya kayak kemarin saya beli yang sebelumnya itu 3 hari lalu enggak salah itu belum naik gitu. Terus tahu-taunya kemarin beli di beberapa teh gitu ya, ada perubahan dengan pengumuman mulai per ini harga naik karena plastik ikut naik ya, pipet atau sedotan gitu ya. Lainnya bla bla bla bla bla. Naiknya 1.000, 2.000. Bahkan yang sebelumnya teh jumbo yang memang ada sih yang 4.000 sih. Tapi ada juga 3.000-an gitu. Itu malah naik jadi 5.000 gitu ya. Itu sama aja kayak kita beli es jeruk sekalian 5.000. Jadi ya selisihnya tuh lumayan juga ya gitu. Dan juga sedot apa memang lain sebagainya. Bahkan seperti bukan penyetan ya, ayam geprek gitu ya. Ayam geprek yang biasa digeprek ya, seharusnya kan berpikir nah harganya juga digeprek ya gitu. Tapi ini gepreknya geprek naik juga deh. Gitu yang biasanya mungkin 10.000 bisa dapat nasi, ini jadi naik 12.000 ya gitu. Mungkin Mila pernah beli ayam geprek?
2: Pernah.
4: Pernah dong ya. Yeah. Masa enggak pernah. Oke, biasanya kalau jajan jajan apa nih selain minuman?
2: Oh, batagor, ayam geprek. Ya? Ya gitu-gitu dah Kak.
4: Ada kenaikan juga ayam geprek sama batagor yang dirasakan atau enggak ngeh aja?
2: Oh, naik sih Kak. Kayak naik awalnya ya. Batagor itu kan 10.000, sekarang 12.000.
4: Okay.
2: Terus ayam geprek juga gitu. Awalnya 10.000 jadi 11.000.
4: Oke. Jadi memang juga ada yang merasakan juga ya gitu. Karena memang untuk anak kampus sendiri itu 2.000 lumayan itu. Ya, 2.000.
2: Belum lagi pulangnya harus bayar parkir.
4: Nah, oh, bayar parkir.
2: Iya.
4: Oh.
2: Jadi nambah lagi.
4: Oh, parkirnya ikut naik enggak? Enggak kan?
2: Oh, parkir enggak sih, Kak?
4: Tetap sama ya.
2: Iya.
4: Oke. Jadi memang banyak juga keluhannya. Jadi tidak hanya dirasakan kepada ibu rumah tangga juga ya, atau mungkin para pekerja gitu. Apapun pekerjaannya, tapi juga ternyata ini berdampak ke dirasakan juga maksudnya ya ke mahasiswa juga ya kuliah atau mungkin SD SMP pun juga SMA juga merasakan sepertinya terkait hari yang melambung naik ini karena memang tidak harus diakui juga ya terkait konflik yang di Timur Tengah itu berpengaruh sebenarnya mungkin ada yang berpikir bahwa itu kan memang seharusnya nggak berdampak ke plastik dong, gitu kan? Ini kan yang naik kan seharusnya minyaknya, bla bla bla. Mungkin ada berpikir seperti itu, tapi kan sekali lagi distribusi ya, karena kan plastik itu ada beberapa bahan memang plastik itu bahan bakunya memang langsung dari sana juga, gitu. Jadi memang berpengaruh juga nih terhadap kenaikan gitu. Dan memang pemerintah pun sebenarnya sudah berusaha ya untuk menekan supaya tidak naik, tapi ya ada beberapa tempat juga terkait plastiknya ikut naik juga ya, berdampak juga ya. Semoga nanti sempat surut ya, gitu. Mungkin kalau Anda sendiri mungkin ada kenaikan juga kah di daerah Anda, gitu. Mungkin selain plastik, atau mungkin ada anomali-anomali harga ikut naik, mungkin boleh juga nih diinfokan ke kami. Nanti mungkin bisa ditanyakan, nanti kita teruskan juga ke dinas terkait nih, terkait kenaikan yang terjadi di daerah Anda, gitu ya. Dan juga terkait cuaca nih sekarang ya. Ini kan cuaca kan sebelumnya kan panas dingin, panas dingin. Ini sekarang juga di Ayamuruk 70 ini mendung sebenarnya. Mendung tapi panas. Gimana ya bahasanya? Mendung tapi pengap gitu ya. Dan ini memang cuacanya lagi enggak menentu nih. Ya apalagi sebelum-sebelumnya ada terkait informasi ke hantavirus nih. Ya, pernah dengar hantavirus, Mila?
2: Belum pernah, Kak.
4: Belum ya? Yeah. Oke, jadi memang beberapa informasi atau berita-berita yang kami dapatkan juga ya, sebelumnya juga sempat dibahas di Lintas Dewata gitu terkait hantavirus sendiri ya, itu memang menjadi concern juga nih. Ya sudah melakukan langkah preventif juga untuk men-scanning beberapa warga ya. Karena kan sebelumnya kan diinfokan hantavirus ini kan terjangkit di salah satu kapal pesiar ya, kurang lebih seperti itu. Dan memang pemerintah pun, khususnya pemerintah daerah juga di Bali, memang sebenarnya sudah melakukan scanning sampel. Dan memang untuk sampai saat ini kami juga belum mendapatkan info apakah sudah ada yang terjangkit atau belum nih terkait hantavirus ya. Mungkin hantavirus sendiri mungkin boleh dibilang hampir mirip seperti leptospirosis. Leptospirosis sendiri kan memang terjangkit akibat genangan air yang memang sudah terkontaminasi dengan seperti air kencing tikus atau hewan pengerat, kotoran dan lain sebagainya gitu. Ini kurang lebih hampir sama gitu ya. Jadi memang dari hewan pengerat juga gitu ya. Jadi memang itu harus waspada. Dan memang ada beberapa tips juga ya, jika mungkin Anda pasti di rumah Anda di sudut-sudut tertentu pastikan beberapa ada kotoran seperti kotoran tikus lain sebagainya. Ada beberapa tips jika memang menemukan hal seperti itu, jangan langsung disapu ketika kondisinya sedang kering, karena dikhawatirkan ketika Anda mensapu kan tuh, bahasanya gak enak banget ya. Ketika mungkin Anda mencoba membersihkan gitu ya, kotoran tikus tersebut ketika kering, atau kotoran hewan pengerat apapun itu, ketika Anda mencoba untuk sapu atau membersihkan, itu pastikan ada debu-debu atau partikel-partikel yang terbawa dari debu dan kotoran tersebut. Dikhawatirkan partikel atau debu tersebut akan masuk ke pernafasan Anda, karena kan otomatis naik ke atas udaranya. Nah itu bisa saja memungkinkan itu Anda terkena penyakit tidak melulu hantavirus ya begitu, tapi memang masuk ke penyakit yang memang dijangkit langsung oleh hewan gitu ya. Karena kan memang virusnya sendiri virus zoonosis ya, atau dari hewan sendiri, salah satu hewan pengerat. Biasanya memang ciri-cirinya kan seperti demam gitu ya, seperti demam biasa gitu ya. Terus juga mungkin itu juga berpengaruh ke pernapasan Anda, ke pencernaan Anda. Jadi tetap hati-hati gitu ya. Mungkin bisa pakai masker ketika Anda sapu gitu dan lain sebagainya. Apalagi Mila ya yang bekerja di F&B, yeah. Hati-hati sekali ya. Apalagi kan F&B sendiri pasti ada hari di mana harus membersihkan juga kan. Membersihkan yeah, tidak hanya makanan saja, tadi seperti bilang sampah gitu ya, yeah. Dan mungkin bersih-bersih sudut-sudut tertentu, mungkin bagian dapur atau sudut-sudut tempat restoran juga kan. Pasti kan ada di mana yeah, kotor. Itu juga harus hati-hati gitu ya. Jadi memang itu harus diwaspadai sekali. Jadi ya seperti itulah ya. Semoga tetap aman-aman saja ya. Nanti informasi lebih lanjut juga bisa Anda lihat dari rri.co.id. Kami juga sudah mengulas terkait masalah hantavirus juga nih ya gitu. Mungkin kalau Mila ada lagi gak nih yang mau diinfokan nih terkait apapun itu yang Anda rasakan nih sekarang deh. Itu belum ada ya mau mengadukan ya, karena memang mungkin belum kepikiran sekarang ya. Cuma nanti bisa saja nih ketika Anda di jalan, untuk para pendengar mungkin saat ini dalam perjalanan atau mungkin sudah di rumah gitu, boleh nanti ya bisa laporkan ke kami. Nanti kami akan memberikan sebuah form formulir. Nanti bisa Anda lengkapi formulir Anda dengan foto atau video gitu. Nanti akan kami coba cross check juga nih terkait pengaduan Anda begitu. Nanti akan kami sampaikan ke dinas terkait atau mungkin pihak terkait yang akan membantu menangani hal tersebut. Dan juga nanti kurang lebih jam 11 waktu Indonesia Tengah, nanti kita juga ada dialog sanksi atau suara anti narkoba, korupsi dan judi bersama Paksi Bali. Nanti kita akan membahas juga terkait Indonesia Bangkit, cegah korupsi untuk Indonesia Bangkit ya. Ini sepertinya keluhannya keluhan nasional ini ya, kalau masalah korupsi ya begitu. Nanti kita akan membahas banyak juga ya. Tapi nanti kurang lebih jam 11 Wita. Tapi untuk sekarang ya, mungkin kita jeda terlebih dahulu ya. Nanti kita akan lanjut lagi, masih ada beberapa menit untuk Halo RRI. Jadi jika Anda ingin melaporkan terkait aktivitas yang memang ingin Anda laporkan atau apapun itu kejadiannya terkait fasilitas publik atau mungkin layanan publik dan lain sebagainya, boleh nanti bisa langsung di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Jangan kemana-mana, masih di Halo RRI.

0: Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan juga masih di Halo RRI, tapi ini sudah masuk mengunjung acara. Dan sebelumnya terima kasih untuk rekan saya Mila yang sudah berbagi informasi juga terkait informasi yang dirasakan ya, terkait masalah sampah tadi juga. Tadi juga beberapa cara memilih-memilih juga, dan terkait ada mungkin diangkutnya pun juga masih terkendala pengangkutan nih gitu ya. Dan juga terkait untuk pengaduan juga dari masyarakat yang masuk ke Halo RRI, terima kasih, dan sudah kami sampaikan ke dinas terkait juga. Nanti untuk informasi lebih lanjut juga nanti akan dikonfirmasi langsung ke kontak Anda yang sudah Anda berikan ke kami. Yang pasti juga kerahasiaan tetap terjaga ya begitu, karena memang untuk masyarakat juga dan sebagian untuk edukasi juga ya. Nanti kurang lebih jam 11 siang waktu Indonesia Tengah, nanti kita akan bergabung di dialog sanksi atau suara anti korupsi narko, anti narkoba, korupsi dan judi. Nanti kita akan membahas terkait ya yang memang sangat relate sekali ya, cukup ramai juga nih, yang memang ini menjadi pengaduan masyarakat juga nih terkait korupsi ya. Dan kita akan membahas terkait cegah korupsi untuk Indonesia bangkit, bagaimana kita bisa bangkit dari korupsi dan bagaimana kita juga cara mencegahnya juga ya. Nah, bersama Paksi Bali yang pasti, dan juga nanti bersama narasumber Dr. Idewa Komang Ari Gunarte, STMSI, kurang lebih jam 11 siang waktu Indonesia Tengah ya. Nanti yang mau bertanya-tanya boleh ketika dialog nanti di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Nanti kita akan kembali lagi masih dalam rangkaian Denpasar siang hari ini.
1: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

0: Ya, masih di 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, ya korupsi hingga saat ini memang menjadi salah satu tantangan besar di Indonesia ya. Jadi dampaknya memang tidak hanya merugikan keuangan negara ya. Ini tapi juga menghambat pembangunan, melemahkan kepercayaan masyarakat, dan ini mempengaruhi juga nih kesejahteraan banyak orang juga ya. Dan memang karena hal itu, upaya pencegahan korupsi ini tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum semata nih ya, tetapi juga membutuhkan kesadaran bersama mulai dari membangun integritas, kejujuran, hingga kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini lalu bagaimana nih ya sebenarnya kondisi korupsi saat ini, dan ini bagaimana juga nih ya mengapa pencegahan ini menjadi langkah yang sangat penting nih ya, seperti topik yang kita bahas nanti, yaitu cegah korupsi untuk Indonesia bangkit ya. Bersama saya Dharma Chandra dalam program Sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi, bersama Paksi Bali, penyuluh anti korupsi, edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan kita akan membahas banyak bersama narasumber yang sudah hadir pada pagi menjelang siang ya. Sudah ada Bapak Dr. I. Dewa Komang Ari Gunarte, STMSI. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Mas Dharma.
0: Selamat siang. Waduh, luar biasa sekali nih, Pak ya. Oke, nanti kita akan membahas cegah korupsi bangkit nih, Pak. Ya, kita bagaimana untuk bangkit untuk dari korupsi ini ya. Kita bagaimana bisa mencegah untuk kedepannya ya, harapannya tidak ada korupsi lagi, Pak ya. Seperti itu. Tapi untuk ada para pendengar, selain di 105,2 MHz, ini juga tersedia frekuensi 99,5 MHz hingga raja sekitarnya, dan di 100,9 MHz untuk karangan sekitarnya. Dan siaran ini tentu saja bisa Anda saksikan juga di live streaming kami di Facebook RRI Pro 1 Denpasar, atau di RRI Digital di kanal Radio RRI Pro 1 yang bisa Anda download dari App Store maupun Play Store. Dan juga nanti jika Anda ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya-tanya atau untuk bergabung melalui telepon kami, WhatsApp boleh di 0896 7812 3830, atau 0361 222 161. Oke, dan nah, terkait untuk topik pada hari ini, Pak ya. Jadi kan kalau kita berbicara korupsi nih, Pak ya. Korupsi kayaknya nggak melulu tentang yang besar-besar nih, Pak. Maksudnya untuk yang atas, menengah, bawah pun pasti ada korupsinya nih, Pak. Apapun itu ya, mau kecil mau besar pasti ada. Dan tentu saja masyarakat akhirnya juga familiar, Pak, tentang istilah ini gitu ya. Nah, kalau dari Bapak Dewa sendiri, Pak, gitu, ini bagaimana, Pak, gambaran korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini? Ini kenapa sih, Pak? Ini kok bisa ada korupsi nih? Silakan, Pak, mungkin.
1: Terima kasih, Mas Dharma. Ya. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia dimanapun berada ya. Izinkan kami, Ido Komang Ari Gunarto, kami mewakili forum Paksi Bali. Paksi Bali itu adalah penyuluh anti korupsi Bali, ya mungkin gabungan dari penyuluh yang dibentuk oleh LSP KPK ya, yang ada di Bali. Pada kesempatan ini, yang berbahagia ini, kami mengangkat terkait dengan topik cegah korupsi untuk Indonesia bangkit. Nah, mungkin di sebelum kami sampaikan upaya-upayanya, kami sampaikan dulu bahwa kenapa kita bisa mengambil topik ini, Bapak Ibu semua ya. Jadi begini, jadi di kita momentum Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei ke depan ini, itu adalah merupakan Hari Kebangkitan Nasional. Jadi ketika zaman penjajahan mulai 1908 itu dibentuk mulai oleh Budi Utomo. Jadi perjuangan kita saat itu melawan kolonialisme penjajah Belanda. Jadi mulai terarah, melalui terstruktur, dan mulai bersatu untuk melawan penjajah Belanda saat itu. Nah, di era kekinian, momentum kebangkitan nasional ini, yang sekarang kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita berusaha agar negara kita, bangsa kita bisa maju, bisa bangkit. Dan bentuk penjajahnya bukan fisik seperti dahulu lagi. Ya, mungkin dengan sekarang yang salah satunya adalah korupsi ini, seperti yang sampaikan Mas Dharma tadi, bagaimana merusak, menghambat pembangunan, pelayanan publik kita juga bisa tidak baik, kemudian juga kemiskinan ekstrem yang banyak, pengangguran dan segala macam. Nah, itulah tantangan kita semua. Jadi apalagi dinamika global yang begitu cair saat ini, semua berkompetisinya tidak sebatas teori lagi, semua saling mengisi diri, saling

0: bersaing seperti itu kira-kira. Jadi jadi korupsi yang kita sekarang ini fakta nyata yang harus kita hadapi. Jadi pada kesempatan ini kami berharap dengan momentum kebangkitan nasional ini kita mulai mengintrospeksi diri, mulai kita berkontribusi kecil dari diri kita sendiri untuk bagaimana ikut bersama-sama upaya pencegahan korupsi. Mungkin itu Mas Dharma sekilas dulu yang saya sampaikan.
1: Oke, baik. Jadi sebenarnya sudah menjadi budaya dari zaman kolonial mungkin boleh dibilang, Pak ya. Korupsi ini.
0: Nah, itu.
1: Itu dia. Dan memang ini hampir semua elemen begitu ya, Pak. Ini kenapa jadi sangat serius sekali, Pak, masalah korupsi ini bagi sebuah negara nih, apalagi kan di tengah geopolitik yang begitu fluid, Pak ya. Begitu cair. Ini kenapa, Pak?
0: Iya, ini Mas, tantangan semua negara mungkin ya. Mungkin kalau kita bisa melihat ke belakang, hasil indikator kita. Kita ini data dari IPK sendiri, indeks persepsi korupsi kita yang terakhir ini adalah posisi kita adalah 109 dari 180 negara. Jadi apa ya di atas di 60% lebih di atas, masih jauh di atas setengah. Jadi dengan skor 34. Nah, kemudian juga ada indikator namanya SPI. SPI kita juga itu SPI menilai terkait dengan survei penilaian integritas. Jadi bagaimana pelayanan publik yang kita sehari-hari itu dilakukan survei kepada masyarakat, bagaimana respon masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah dan jajarannya, dan masih dalam kategori rentan juga di skor 77 segala. Nah, itulah menjadi indikator kita bersama. Memang memang korupsi ini masih masif ada di sekitar kita. Bahkan mungkin di media-media mainstream dan media sosial yang kita lihat sehari-hari kita juga berita tentang penindakan. Banyak terjadi di sekitar kita. Bahkan kita setiap saat menggaungkan integritas, bahkan orang yang menggaungkan itu bisa terjebak juga dalam dalam area seperti itu. Tapi memang seperti yang lakukan penindakan tersebut adalah seperti gunung es, Mas Dharma dan para pendengar budiman. Jadi yang pihak APH pun dalam sini KPK sendiri tidak mungkin akan bisa menindak secara semua populasi semua ya. Tidak akan bisa. Jadi peran kita bersamalah. Bagaimana upaya pencegahan ke depan? Karena dampak ini luar biasa sekali. Seperti yang sampaikan Mas Rama tadi, salah satunya yaitu apa yang harusnya bukan hanya masalah infrastruktur yang terjadi. Bahkan di sisi keagamaan pun ada terkait dengan ibah bantuan tempat ibadah, ada pengadaan buku ajar agama dan segala macamnya, tidak mengenal tertentu. Jadi itulah yang terjadi saat ini. Dan mungkin dengan era transparansi dan generasi sekarang kita bisa sama-sama ikut berkontribusi. Kira-kira seperti itu, Mas.
1: Oke, baik. Terima kasih. Ya, memang semua lini pun dihajar dengan korupsi itu, Pak ya. Karena tidak memandang itu memang agak miris juga, Pak ya, terkait korupsi tadi yang sempat dibahas juga. Bahkan lini keagamaan mungkin boleh saya bilang oknum-oknum tertentu memanfaatkan seperti pengadaan dari apa mungkin buku-buku kita mungkin ya, gitu ya, Pak ya. Bahkan juga ya sudah rahasia umum juga, Pak, waktu itu kan sempat ada korupsi HI juga.
0: Betul.
1: Agak miris juga ya dibalut dengan keagamaan. Jadi memang tidak mengenal apa mau itu dibalut dengan apapun ya korupsi bakal tetap ada, Pak ya, begitu. Nah, tadi kan sempat bahas juga terkait pembangunan kesejahteraan masyarakat nih, Pak ya. Gitu. Mungkin masih beberapa masyarakat pun ini ada yang terasakan secara langsung, ada yang tidak nih, Pak ya. Mungkin saya pengen tahu juga nih, Pak. Ini seberapa pengaruhnya nih, Pak, sebenarnya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sendiri, Pak? Apakah mungkin dalam jangka panjang secara bertahap kah atau secara instan begitu? Karena kan mungkin ya ada beberapa mungkin ya udahlah ini bukan urusan kita kok, dalam arti ada mungkin ya petugas tertentu, mungkin kayak Pak Dewa sendiri ya sebagai dari tim paksi sendiri sudah melakukan penyuluhan misalkan gitu kan, atau mungkin dari KPK atau mungkin dari kejaksaan dan lain sebagainya, memang petugas tertentu akhirnya masyarakat yaudah ada ini kok, jadi nggak ngaruh kok di diri kita sendiri gitu, saya juga tetap bisa belanja kayak biasa dan lain. Nah, ini bagaimana, Pak, pengaruhnya terhadap nanti ke depannya seperti apa, Pak, khusus untuk masyarakat nih?
0: Baik, Pak Rama dan pendengar 1 yang budiman semua ya, jadi begini ya, dampak dari korupsi itu sebenarnya secara langsung tidak langsung sangat besar kita rasakan ya. Seperti yang kita lihat di media-media sekarang adalah izin kerusakan lingkungan ya, okay. Kerusakan lingkungan itu. Hmm. Jadi izin-izin yang ya di mungkin di luar Bali sementara ini ya adanya banyak hal yang bisa kita dampakkan yang bersifat lingkungan ketika perizinan terkait dengan pengelolaan lingkungan di suap, di gratifikasi sehingga yang semestinya sepadan danau, sepadan hutan, semua semua digunakan seenaknya seperti itu. Kemudian juga di kesehatan Mas Dharma.
1: Okay.
0: Jadi ada dampaknya ketika terjadi tindak pidana korupsi di kesehatan terhadap alat-alat kesehatan, kemudian terhadap BPJS. Seperti contoh ya yang sudah beberapa kali yang viral. Jadi itu ketika kita mendapatkan pelayanan yang terbaik dengan alat yang terbaik, ketika dilakukan ada tindak-tindak korupsi di sana, praktek-praktek korupsi tidak sesuai dengan yang kita harapkan.
1: Okay.
0: Nah itu yang paling fatal kalau di kesehatan, apalagi di pendidikan. Data KPK sendiri menunjukkan bahwa kalau dari dana yang korupsi tersebut diasumsikan satu sekolah itu mungkin ratusan ribu sekolah dapat.
1: Okay.
0: Sampai dengan turun waktu 10 tahun itu hampir 13 triliun lebih. Jadi banyak hal yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Itu yang besar. Kalau yang sehari-hari kita bersama ini ada gratifikasi, ada suap, yang pelayanan publik yang kecil-kecil ya. Jadi itu masih kita rasakan. Nah inilah yang sebenarnya yang kita sama-sama untuk perangi dari penjajahan. Saat disampaikan penjajahan, jadi inilah bentuk penjajahan yang baru sekarang. Jadi ketika contoh kecil, ketika kita keluarga miskin yang seharusnya mendapat hak bantuan sosial atau apa, mereka bisa tidak mendapat gara-gara ada suap, ada gratifikasi kepada oknum-oknum yang menentukan itu sehingga tidak tepat sasaran. Nah inilah yang hal-hal yang mungkin ya terjadi di sekitar kita, namun akan berdampak. Di samping itu pelayanan publik juga, jadi yang seharusnya pengurusan waktu sekian, jadi jadi ada dulu istilah harusnya tidak apa gampang dipersulit seperti itu.
1: Iya benar-benar muter sini dulu sebulan baru jadi.
0: Nah mungkin sudah banyak perubahan sebenarnya, ada kemajuan sudah banyak. Cuman masih terus harus kita perangi bersama-sama.
1: Oke, betul sekali Pak. Jadi memang itu tadi dampaknya memang beberapa seharusnya nih minta sekolah atau kesehatan ya. Sebenarnya sudah ada. Bukan pattern ya Pak ya, sebenarnya sih sudah dialokasikan, anggap seperti itu. Seharusnya ini sudah mendapat kepelanan yang bagus karena sudah disiapkan untuk dananya yang seharusnya tidak ada korupsi tersebut. Tapi karena itu tadi ada korupsi lain sebagainya, itu yang besar. Kalau yang kecil itu tadi ya mungkin dari segi birokrasi yang bertele-tele mungkin Pak ya, gratifikasi dan lain-lain, ayo dong tolong lancarin gitu. Bahkan dulu ya rahasia umum juga Pak, bikin KTP aja bahkan harus bayar dulu nih Pak. Dulu Pak ya. Sekarang kayaknya udah bagus deh kayaknya Pak ya. Oke, ini nanti kita membahas terkait untuk peran Paksi sendiri Pak ya, atau dari tim Paksi sendiri. Tapi ini saya penasaran Pak, kan korupsi nih Pak ya. Ya, tadi sudah dibahas korupsinya skala besar dan berdampaknya seperti apa. Ini biasanya faktor apa Pak yang bisa, bukan yang bisa terjadi sih, mungkin faktor apa sih, kenapa sih bisa ada seseorang begitu melakukan korupsi begitu? Apakah mungkin karena kepepet nggak ada uang gitu, atau mungkin udah ada uang sebenarnya tapi ya memang pengen nambah aja, atau mungkin karena budaya lingkungannya yang tanda kutip korupsi atau seperti jatah-jatah gini dan lain sebagainya, kita biasanya begini loh gitu, masa kamu enggak, anggaplah seperti itu gitu, apa bagaimana nih Pak?
0: Iya, baik Mas Arma dan pendengar Budiman ya, mungkin ya benar tadi tuh. Jadi korupsi itu sebenarnya ya apa, terjadi karena mungkin bukan cita-cita ya.
1: Iya, pasti dong.
0: Bukan rencana juga.
1: Iya.
0: jadi ada beberapa teori sebenarnya, ada terkait dengan korupsi, penyebab dari korupsi tersebut. Satunya CDMA teori, kemudian ada juga greed, gone theory, greed, opportunity, need dan expose. Kemudian ada juga teori-teori yang terkait dengan, pada dasarnya adalah korupsi terjadi karena adanya pertama faktor kekuasaan.
1: Oke.
0: Jadi kekuasaan merasa power, ada kewenangan. Nah, di sana ada peluang, ada monopoli juga, dan lemahnya pengawasan, akuntabilitasnya kurang.
1: Oh, oke.
0: Nah, jadi mereka tidak bercita-cita sebenarnya ketika ada di ranah itu, mereka ada peluang, dan yang sangat sekarang yang sangat tren sekarang adalah adanya expose, jadi bergaya hedon.
1: Oh ya.
0: Gaya hedon itu salah satu
1: berpengaruh,
0: berpengaruh terhadap keserakahannya, dalam kita bilang keserakahan. Jadi yang saya sampaikan tadi tidak dari awal integritasnya baik.
1: Okay.
0: Ketika dia ada keserakahan, ada godaan, kemudian ada peluang. Jadi ingin ingin bergaya hedon seperti itu sehari-hari mereka dengan yang diterima sebenarnya integritas mereka akan menurun. Jadi Bapak Ibu para pendengar semua dan Pak Sudarma kan beberapa yang kita lihat bersama di beberapa bulan terakhir waktu terakhir ini hat-trick sekali ada beberapa kepala daerah yang ter-OTT seperti iya, itu. Padahal mereka itu saat bicara korupsi itu luar biasa. Mereka paham apa itu korupsi, paham. Maka saya sampaikan tadi siapapun bisa terjerat di situ.
1: Okay.
0: Jadi itu adalah bentuk integritas yang selalu menurun dan menguat. Jadi kewajiban kita bersama saling mengingatkan. Itu sebenarnya penyebabnya ya seperti itu, Mas. Jadi semakin kehidupan kita yang berbagai macam kebutuhan dan keperluan dan keinginan ini menciptakan adanya suatu keserakahan dan expose dari menunjukkan bagaimana kita menjadi orang sukses bergaya hidup hedon. Nah itu juga di samping memang kekuasaan itu yang yang tidak bisa lepas dari pengaruh kekuasaan itu dan peluangnya di sana. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, kekuasaan dan peluang itu juga berpengaruh sekali Pak ya. Gitu, apalagi memang tidak ada pengawasan dari seperti bahas Pak ya. Pengawasan seperti apa dan sebagainya gitu. Dan memang lingkungan itu berpengaruh juga berarti Pak ya. Lingkungan tuntutan hidup yang mungkin temannya bisa beli handphone yang 20 juta nah, itu gitu ya. Kalau saya kerja sama kok gak bisa dapet ya, misalkan gitu ya. Memang kadang godaan itu memang datang bisa dari mana saja Pak ya. Tapi jangan sampai seperti itu dong. Seperti Pak Bapak infokan juga, nanti dari cita-citanya jadi koruptor juga Pak ya. Sebenarnya ya gitu. Tapi memang agak miris sekali Pak ya, beberapa bulan terakhir gitu kan. Memang banyak sekali nih yang terjaring OTT dari KPK begitu ya, atau pemeriksaan lain sebagainya, khususnya yang itu tadi Pak yang saya agak miris itu terakhir yang memang yang kalau salah bupati Pak kalau nggak salah saya mungkin tidak sebut bupati mana ya, memang dia itu meminta jatah Pak ya kepada kepala dinas ya kalau nggak salah ya begitu benar ya dan lain sebagainya, jika tidak nanti ya akan dihilangkan tanda kutip dari jabatannya dan lain sebagainya. Nah ini kan kalau misalkan dari contoh kasus seperti itu kan sepertinya sudah turun temurun Pak, begitu kan. Nah sekarang masuk ke peran nih Pak, ya kan. Ini apakah mungkin yang turun temurun itu bukan tidak penyuluhkan Pak ya gitu. Apakah mungkin agak sulit Pak untuk mendeteksi hal tersebut karena turun temurun ya dan lain sebagainya, atau memang itu tadi Pak karena faktor kekuasaan itu berpengaruh kah? Atau ya pasti kan bisa saja dong orang dinas, kepala dinas tersebut bisa melakukan pelaporan ya secara langsung ya, tidak menunggu bertele-tele mungkin ya dan lain sebagainya. Kadang juga ada yang mau lapor takut Pak gitu, walaupun sebenarnya itu ya salah gitu. Ini kalau dari Bapak sendiri nih Pak, ini bagaimana nih kita supaya bisa mencegahnya, dari tidak hanya tugas Bapak juga sebenarnya kan Pak ya, tapi semuanya gitu. Nah bagaimana Pak kita bisa mencegahnya, kita whistleblower ya Pak ya, mungkin boleh dibilang gitu, agar nanti ya tidak tersandung hal yang sama lagi. Takutnya dibawa-bawa juga Pak sama tersangka tersebut, terduga bisa saya bilang. Silakan Bapak.
0: Betul sekali Mas Dharma ya, dan para pendengar dari Persatuan yang Budiman. Jadi dari beberapa case yang kita cermati bersama itu memang polanya memang tidak sama. Jadi beberapa case sama. Jadi tergantung situasi dan mereka. Nah, yang disampaikan sama itu adalah seperti kepala daerah, dia mempunyai peluang dan kekuasaan tersebut. Dia bisa menekan atau bawahannya. Seperti yang disampaikan tadi kan, dia membuat fakta integritas itu koordinasinya untuk sekian bianunya biar bisa untuk dana ini dana ini seperti itu. Jadi sebenarnya untuk upaya kita bersama ada sesuai dengan ketentuan PP54 kemarin tentang Stranas PK. KPK sendiri memang secara nasional sebagai leader daripada upaya pencegahannya mengeluarkan ada 3 program strategis. Jadi okay. Trisula KPK namanya. Jadi okay. Dari Trisula KPK. Jadi ada 3 sebetulnya. Yang pertama penindakan, kemudian pencegahan dan pendidikan. Jadi sebenarnya penindakan ini yang terakhir sebenarnya. Iya. Ya, tapi sekarang ini lagi ngetren di penindakan yang pertama jadi. Ya. Jadi tujuannya apa? Kalau penindakan itu bagaimana takut untuk korupsi. Jadi dia sudah penindakan itu menimbulkan efek jera sebenarnya. Tapi makin belakang makin banyak yang ditindak. Kemudian yang pencegahan ini. Nah, ini diperkuat adalah perbaikan sistem. Jadi tadi kan ada akuntabilitas, ada transparansi di sana, ada pengawasan. Bagaimana kita bisa memitigasi risiko korupsi, kemudian kita mengawasi, kemudian dengan baik digitalisasi semua, baik dari bottom up, dari atas, dari masyarakat segala macam ini dibangun semua. Memang sudah berjalan sebenarnya. Itu adalah bagaimana tidak bisa korupsi itu bahasanya. Jadi di Sula pencegahan. Nah, yang terakhir ini kami di Sulah Pendidikan.
1: Pendidikan.
0: Jadi, ini kita mengedukasi masyarakat tidak ingin korupsi. Jadi ingin di sini. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada yang cita-cita. Jadi ketika ada peluang dia ingin. Nah, inilah yang kita butuhkan kesadaran kolektif untuk bagaimana kita dari masyarakat, mungkin dari generasi muda juga, dari terbawah sampai para aparatur dan masyarakat luas semua, biar ada kesadaran kolektif kita untuk menerapkan budaya anti korupsi. Dan inilah peran pendidikan sehingga membangun nilai di sana. Nah, membangun nilai ini tidak mudah. Semua harus berkontribusi. Jadi seketika kita sudah mengetahui nilai-nilai integritas anti korupsi tersebut, kita mengimplementasikannya sehingga berbentuk nilai-nilai budaya anti korupsi. Mungkin itu yang nanti dikedepankan, bukan penindakan, tapi yang tren ini penindakan. Makanya ada jargon masa teman-teman di itu. Pencegahan yang paling efektif adalah penindakan. Jadi tidak sebenarnya tidak seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mas Darman.
1: Baik, sebenarnya memang sudah ada seperti pendidikannya seperti apa, Pak, ya, dan sebagainya. Sebenarnya sudah dididik, tanda kutip, Pak, ya. Dididik agar ya itu tadi, karena memang ya kita bagaimana cara supaya tidak melakukan tindak korupsi, kita juga mencegah supaya hal itu terjadi, gitu ya, Pak, ya. Tapi memang itu tadi, ternyata selama ini yang terjadi adalah penindakannya dahulu, gitu. Dalam arti bukan berarti tidak lakukan pendidikan, ya, tapi memang itu kembali ke oknumnya masing-masing, begitu, Pak, ya. Nah, nanti mungkin kita akan bahas lebih banyak lagi, Pak, ya, terkait ini baru awal nih, terkait untuk dari tugas paksi juga nih, Pak, ya. Nanti mungkin kita akan membahas terkait kerjasamanya juga. Nanti juga kita membahaskan tentang tantangan juga nih, Pak, ya, terbesar khususnya dalam pemberantasan korupsi, dan mungkin sanksi hukum yang efektif, apa udah saat ini udah efektif atau belum nih, begitu, ya. Khususnya untuk di Bali sendiri bagaimana nih terkait untuk pencegahan korupsi sendiri, ya, gitu. Oke, nanti kita akan kembali lagi, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Hey bro, sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.
5: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
6: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
7: Pak, masih di kantor?
6: Iya, masih di kantor ini.
7: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
6: Iya.
7: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
6: Iya, Papa mau pulang.
5: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
6: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
8: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
9: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: bersama.
1: Bunda.
0: Gimana Kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini Bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku Bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum Bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Masih 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dalam program Sanksi, suara anti korupsi narkoba, korupsi dan judi. Bersama Paksi Bali, penyuluh anti korupsi Bali. Dan juga sebelumnya tadi kita sudah bahas banyak ya, terkait kenapa kok bisa ada korupsi gitu ya. Terus juga contoh studi kasus juga ya, korupsi ya seperti apa. Terus juga ada kekuasaan dan peluang yang di sana gitu, tanpa pengawasan yang menyebabkan korupsi itu terjadi gitu ya. Dan cukup banyak tadi kita membahasnya. Nanti untuk Anda para pendengar ingin bertanya mungkin terkait korupsi, mungkin tidak dalam skala besar atau korupsi skala kecil, mungkin di rumah ya atau di tempat Anda, untuk menanyakan apakah ini korupsi atau tidak, atau mungkin bisa lain sebagainya gitu. Karena memang korupsi kan macam-macam juga Pak ya, sebenarnya jenisnya Pak ya. Begitu. Nanti bisa di 0896 7812 3830, dan pesan telepon kami 0361 222 161. Dan masih bersama narasumber kami Dr. Idewa Koma Ari Gunarta, STMSI, yang tadi sekali lagi sudah banyak sekali kita bahas ya gitu. Dan ini kita tadi sudah membahas juga terkait yang sudah dilakukan oleh Paksi Bali khususnya Pak ya. Begitu. Tadi ada korupsi, kalau salah Pak, ada pencegahan, penindakan, pendidikan. Kurang lebih seperti itu Pak ya. Tapi memang diutamakan seharusnya pendidikan ya Pak ya.
4: Pendidikan.
3: Ya. Baru pencegahan.
4: Penindakan yang terakhir.
3: Penindakan terakhir seharusnya. Yeah, tapi yang realitanya terjadi baru-baru ini ya. Begitu, ini adalah pendidikan dulu.
4: Penindakan.
3: Gitu. Dan itu belum tentu juga tidak akan berulang begitu ya terkait korupsi ya sendiri. Dan bahkan tadi juga sempat dibahas, korupsi tidak mengenal di mana saja, kapan saja. Walaupun mungkin itu dalam arti untuk apa, seperti bantuan sosial atau tiba apa, mungkin dalam hal keagamaan, apapun itu gitu. Tapi memang ada oknum tertentu yang memanfaatkan hal tersebut Pak ya. Jadi memang harus tetap diawasi bersama. Nah, tentu saja dari semua hal tersebut banyak faktor yang terjadi, banyak peluangnya juga, kekuasaannya pun juga ada begitu Pak ya, pengawasannya kurang gitu. Nah, tantangan terbesar nih Pak dari faktor-faktor tersebut. Nah, sekarang tantangan terbesar dalam pemberantasan nih Pak, ini bukan pencegahan lagi nih, pemberantasan nih Pak, di Indonesia nih apa nih? Mungkin sekaligus juga nih Pak, kalau di Bali ini bagaimana Pak terkait untuk angka korupsi mungkin boleh saya bilang Pak ya, gitu indikatornya, silakan.
4: Baik, kembali kami sampai dengan Mas Dharma dan para pendengar Pro 1 yang budiman. Jadi seperti yang kita sampaikan di awal tadi, jadi memang korupsi ini kita tahu bersama adalah termasuk extraordinary crime ya, yang artinya kejahatan luar biasa dia. Jadi luar biasa itu tidak bisa diselesaikan dengan 1-2 orang. Jadi jadi harus masif kalau berbentuk gerakan bersama. Jadi gitu dia. Jadi seperti narkoba, seperti juga kasus-kasus extraordinary crime. Jadi dia memang korupsi ini. Jadi tantangan ya yang memang pasti ada. Jadi ya, karena sudah kami tahu bersama juga dari era-era sebelumnya sudah mengakar. Dan kebetulan di era transparansi ini dengan luasnya semua bisa terungkap dengan cepat. Jadi semakin terlihat anunya apa yang terjadi di bawah. Jadi yang menyambung tadi, tantangan kita sebenarnya yang tadi saya sampaikan tadi, budaya dan mentalitas kita. Jadi masih banyak praktek-praktek korupsi, suap, gratifikasi, nepotisme yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari di kita. Kita tidak memungkiri. Jadi yang seperti hal kecil, kita ada penerimaan siswa semungkin biar kita dipaksa anak kita, orang tua juga harus memaksa anaknya harus sekolah di tempat ini, tempat itu. Kalau tidak dapat bisa mencari hal seperti contoh, kemudian tempat-tempat lain yang seharusnya kita mendidik anak agar tidak berbuat hal seperti itu, malah kita mengajarkan juga suap, gratifikasi dan lainnya. Itu juga yang budaya dan mentalitas. Kemudian ada resistensi birokrasi. Jadi birokrasi kita ini memang tidak bisa lagi berjalan seperti dahulu. Jadi era digitalisasi ini memang membuka paradigma aparatur dan birokrasi kita agar agar semua transparan dan accountable. Jadi masyarakat harus meningkatkan kepercayaan masyarakat akan pelaksanaan birokrasi itu harus baru. Jadi digitalisasi layanan itu, okay, itu poinnya di sana nanti. Kemudian lemahnya penegakan hukum.
3: Okay.
4: Nah ini keterbatasan SDM yang kompeten juga, adanya kurangnya independensi dari penegak hukum juga, kurang koordinatif antar penegak hukum juga, banyak hal yang menyebabkan adanya lemahnya penegak hukum atau okay, kurang optimal.
3: Okay.
4: Kemudian juga ada beberapa dampak-dampak oligarki, kemudian keterbatasan partisipasi publik. Jadi tanda-tanda ke depan ya kami rasa seperti itu. Jadi dengan digitalisasi kemudian kita bisa mungkin mempersempit celah.
3: Okay.
4: Seperti itu. Jadi semua seperti perizinan semua sudah tertera, ada berapa biaya-biaya di sana, kemudian juga ada berapa menit atau berapa lama waktunya, kemudian juga ada melalui aplikasi kita bisa melakukan pembayaran seperti itu. Jadi mengurangi celah-celah korupsi tersebut dengan digitalisasi. Nah, kemudian juga seperti tadi kan tadi. Bagaimana di Bali? Nah, di Bali sebenarnya kita secara nasional, secara nasional beberapa tahun terakhir ini dengan upaya pencegahan yang disampaikan tadi dari KPK, ada namanya monitoring center for prevention. Jadi perbaikan birokrasi ini sebenarnya dikoordinir oleh KPK sendiri untuk memperbaiki sistem, mulai dari sistem pendapatan daerah, kemudian juga belanja daerah. Yang riskan terjadi di pemerintah adalah pengadaan barang jasa juga, itu yang riskan terjadi, kemudian di perizinan. Nah, sektor-sektor yang berpotensi berisiko tinggi terkait dengan fraud, terjadinya kecurangan itu dimitigasi dan dibuat dengan perbaikan sistem. Nah, itu dengan program kegiatan adalah MCP, jadi Monitoring Center for Prevention. Jadi Provinsi Bali dari 5 tahun terakhir menduduki ranking pertama untuk scoring tertinggi MCP, implementasi MCP ini. Jadi kita patut bersyukur Bapak pimpinan kita, Pak Kepala Daerah, Pak Gubernur sangat concern sekali terhadap ini.
3: Okay.
4: Kemudian apa dampaknya? Nah, ketika kita bicara sistem harus berdampak. Jadi dampaknya itu outcome-nya masyarakat. Ketika kita mengeluh-ngeluhkan dampak daripada perbaikan sistem, bagaimana usernya, masyarakat ini. Nah, itu KPK sendiri membuat salah satu indikator survei penilaian integritas. Jadi yang menilai adalah masyarakat, ada expert, ada internal. Jadi semua itu dikombine dan kita Provinsi Bali juga asungkara dari yang terakhir, data terakhir dengan skor 77,97 SPI kita, termasuk yang peringkat kedua setelah Jogja dari provinsi Indonesia. Jadi yang rata-rata nasional 72,32, kita 77,97. Jadi kondisi dengan anggaran yang kelompok yang kedua, terbaik kedua setelah Jogja kita. Nah, jadi seperti itu langkah-langkah pemerintah kita di Bali, tapi masih saja ada. Kami tidak menutup kemungkinan. Jadi seperti bintang yang bertaburan di angkasa. Jadi walaupun masih aja ada. Jadi masih, kita semua masih yang level bawah masih ada. Makanya saya sampaikan tadi, tidak menjamin, tidak memberikan kepastian kalau semua administratif perbaikan itu baik, tidak terjadi sama sekali, belum tentu. Jadi kita bersama harus saling mengingatkan dan saling menjaga integritas. Kira-kira seperti itu, Mas.
3: Baik. Tadi itu untuk Bali sendiri peringkat 2 dengan skor
4: 7,97.
3: Untuk nilai yang paling tertinggi itu
4: kalau di di nasional kan 72 tadi, 72,3. Jadi yang kita hanya di bawah aja. Jadi dari kuesioner yang disebar secara random, kemudian di survei tadi masyarakat menilai sendiri bagaimana pelayanan publik di tempat A, bagaimana seperti ini di tempat B. Jadi kita tidak bisa mengkondisikan kira-kira seperti itu. Random semua ya.
3: Baik ya. Memang itu sebenarnya salah satu indikator ya sebenarnya cukup oke, Pak ya, kalau kita berbicara terkait masalah Bali ini Pak ya. Dan juga pasti juga banyak juga yang mengeluhkan juga sih Pak sebenarnya terkait. Ya tadi kayak Bapak bilang, indikator seperti ini ya. Kedua Bali atau mungkin cukup baik lah boleh dibilang ya Pak gitu. Tapi memang mungkin masih ada saja begitu Pak ya. Hal-hal yang memang ya di luar yang seharusnya tidak terjadi dalam hal ini kan mungkin tindakan korupsi begitu atau lain sebagainya. Nah, tentu saja kalau dalam tindakan korupsi kan korupsi sendiri kan memang ada sanksi hukum juga dong Pak ya. Benar ya Pak ya. Begitu. Dan ini tidak hanya berbicara Bali Pak, skala nasional pun juga pasti apapun itu tetap akan dihukum gitu. Mau kecil mau besar, ya apapun lah begitu ya Pak. Nah, tadi terkait berbicara penegakan hukum juga ya gitu. Nah, ini kan masyarakat juga pasti agak bukan agak kesel sih Pak. Kesel sih kesel Pak ya. Terkait untuk efektif atau tidak nih Pak sanksi hukum gitu. Ada yang bilang alah nanti balik lagi nih gitu melakukan hal yang sama, dan itu memang beberapa ya terjadi kembali beberapa oknum gitu ya. Memang kita harus lihat juga ya dan sebagainya. Nah, ini bagaimana nih Pak kalau menurut Bapak sendiri nih, kalau dari sanksi hukum saat ini apa udah cukup efektif sebenarnya atau bagaimana nih? Pasti masyarakat kan pasti berpikirnya juga ya berbeda juga karena mungkin sudah jenuh juga Pak korupsi lagi sanksinya gitu-gitu aja. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana nih, apakah sudah cukup sanksi hukum yang saat ini?
4: Baik Mas Dharma dan Pak pendengar Budiman, jadi yang terakhir tadi di mungkin di seksi di sulap penindakan ya.
3: Iya,
4: sulap penindakan, penindakan ini sebenarnya kalau menurut kami kita memang saat ini saya rasa belum optimal juga karena undang-undang perampasan aset kan masih dalam proses.
3: Ya, betul.
4: Nah, itu mungkin nah itu di level yang tinggi ya seperti itu ya. Kita enggak bisa juga terlalu tinggi berharap. Jadi menurut kita yang sekarang ini aja sebenarnya sudah apa? Kita optimalkan sebenarnya untuk tentang penegakan hukum. Okay. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana kita menimbulkan efek jera.
3: Okay.
4: Nah, itu dia. Jadi ketika orang tersangka, orang di OTT, jangan sampai bukti yang sudah valid bisa berubah dan mereka bebas, kan itu konsistensinya di sana. Kemudian jangan sampai mengkriminalisasi juga ketika tidak mereka tidak ada menstrua. Seperti sekarang yang kami dengarkan, ketika masuk ke dunia bisnis, ketika itu kerugian dari usaha tersebut tidak serta merta dikategorikan korupsi.
3: Oke.
4: Jadi yang terpenting adalah di sana niat atau menstreanya. Ketika dia tidak ada niat untuk melakukan korupsi dengan sengaja, mungkin tidak termasuk praktek korupsi. Kalau begitu terus tidak ada yang berani berbisnis, tidak ada yang berani memajukan perekonomian. Kecuali kalau, nah inilah tuntutan teman-teman di APH dan teman-teman yang menegak hukum untuk bagaimana membuktikan itu.
3: Oke.
4: Jadi regulasi sudah kami rasa sudah cukup.
3: Okay.
4: Jadi yang kalau perampasan itu kan itu ranahnya paus itu Pak. Itu sekarang
3: masih,
4: itu.
3: Iya, masih terus di
4: Pak ya. Iya, cuman ini yang sekarang ini kan yang kita bicarakan ini kan kepastian hukumnya.
3: Betul.
4: Jadi jangan sampai ada bukti, ada alat bukti kemudian sudah tersangka ya bisa tidak diponis seperti itu. Kemudian menentukan teman-teman yang sudah ini tidak kuat alat buktinya, kita kriminalisasi seperti itu.
3: Okay.
4: Itu yang kami yang di sisi kami di APIP sebenarnya. APIP aparat pengawas internal pemerintah ini sebagai garda terdepan sebenarnya untuk pencegahan. Sebelum masuk ke APH di APIP dulu Pak. Jadi jadi program pemerintah ya, kita tata kelola pemerintah. Setiap pengeluaran pemerintah dan belanja pemerintah tersebut kita berupaya untuk bagaimana menjaga agar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di APIP ini pencegahannya sebenarnya.
3: Baik. Berarti kerjasamanya seperti apa nih Pak kalau dari Paksi Bali juga nih?
4: Nah, kalau di Paksi Bali sebenarnya Paksi Bali kan dianjurkan dari KPK sendiri yang artinya tersertifikasi dari KPK memprioritaskan APIP sebagai penyuluh juga, penyuluh anti korupsi. Jadi APIP ini sekesehariannya adalah bergerak di bidang pengawasan. Tapi memang kalau Paksi Bali sendiri memang dari berbagai macam latar belakang juga ada dari pihak akademisi, dari bahkan dari ibu rumah tangga juga ada. Dan keberadaan paksi ini memang ikut mengedukasi seperti tadi disampaikan tadi, baik dengan penyuluhan ke berbagai masyarakat, komunitas juga ada apa karepan lokal kita okay. sampaikan untuk bisa di mengena. Nah, APIP sendiri memang secara administratif dan struktural dia mau menjaga tata kelola. Nah, kolaborasi ini yang diharapkan untuk sama-sama menciptakan mekanisme ekosistem pencegahan yang lebih baik.
3: Oke.
4: Dia kan seperti itu, Mas.
3: Oke, baik, Pak. Saya penasaran, Pak. Tadi kan terkait penyuluhan begitu ya. Apakah ini penyuluhannya mungkin tadi sempat dibahas komunitas juga, Pak. Apa penyuluhannya itu ada penyuluhan yang benar-benar tingkat benar-benar kecil sekali begitu lingkungan masyarakat gitu, atau mungkin hanya seperti dinas-dinas kah atau Pemkot, mungkin Pemkap, dan lain sebagainya, atau bagaimana nih Pak? Karena kan pasti ya itu tadi, kita masyarakat pun tadi sempat dibahas juga Pak, budaya Pak ya, budaya dan juga memang mentalitas tadi Pak ya, tempat dibahas. Otomatis mentalitas kan berarti kan, mungkin boleh saya bilang, ya sudah dari dulu lingkungannya mungkin sudah terbentuk seperti
4: betul,
3: itu
4: betul.
3: Dari bukan dari lahir Pak ya karena tidak cita-cita itu seperti itu karena melihat temannya seperti itu atau mungkin diajarkan juga nih tidak jarang Pak kadang mungkin ada yang sudah dewasa ayolah dan sebagainya begitu mungkin secara tidak terang-terangan Pak ya ini aja bisa kok masa kamu nggak bisa lah sebagainya berarti kan ini masuk ke ranah yang memang sebelumnya ya belum masuk ke dalam pekerjaan atau mungkin dalam lingkungan seperti itu berarti kan mentalitas sejak di awal nih apakah mungkin penyeluhannya sampai ke akar-akarnya dalam arti mungkin lingkungan masyarakat sekitar mungkin atau bagaimana nih Pak kalau dari paksi sendiri gitu. Kayak saya cukup penasaran nih Pak gitu.
4: Iya benar Mas. Benar. Ini memang kami hadir makanya nih, kalau bisa teman-teman di Pro 1 ini selalu rutin kita berdiskusi seperti ini. Jadi baik sekali tadi Mas Dharma dan para pendengar yang budiman dimanapun berada ya. Jadi saya sampaikan di awal tadi karena ini extraordinary crime jadi kita semua sebenarnya berkepentingan kita semua harusnya berkontribusi baik secara langsung atau tidak langsung terhadap upaya-upaya ini jadi ini kalau sudah budaya itu kan sangat sulit kita bendung jadi budaya yang kita tidak melihat flashback ke belakang lagi seperti apa jadi kita ke depan jadi yang ke depan ini sebenarnya dengan kita ini sebenarnya organisasi yang nirlaba sebenarnya, jadi kita hanya relawan, jadi yang berkeinginan berjuang di sini kita bersertifikasi dengan KPK bahwa ada standar-standar yang kita sampaikan, kemudian kita memberikan penyuluhan kepada anti korupsi kepada masyarakat.
3: Okay.
4: Kelompok-kelompok sasaran yang kita berikan itu bermacam-macam, Mas Dharma bisa kita sampaikan tadi. Mungkin yang mulai dari aparatur tadi yang karena bersentuhan langsung dengan belanja negara, belanja daerah, mungkin aparatur birokrasi, kemudian juga ada mungkin sektor keuangan, kemudian juga aparat desa, komunitas di Sekotruno, PKK dan segala macam. Bahkan sekarang kita ke sektor pendidikan juga. Pendidikan, kemarin terakhir tadi KPK sendiri ingin memasukkan materi-materi terkait pendidikan di korupsi dalam bentuk insersi atau secara ekstrakurikuler kepada di pendidikan. Jadi kita di Paksi Bali juga secara rutin melakukan edukasi juga kepada teman di pendidikan bahkan di pada saat SPMB ya, SPMB kemarin kita juga memberikan beberapa sekolah kita masuk memberikan edukasi ke Gen Z ini. Apa Gen Z, Gen Alpha ini sebenarnya. Nah, ini yang mereka itu sangat cepat menerima perubahan. Tapi mereka belum yakin akan anunya ini mana yang memfilter seperti itu. Jadi kita masuk seperti itu berusaha. Jadi semua sektor bahkan swasta pun bahkan ibu rumah tangga dan pelaku usaha kita coba untuk masuk. Jadi baik pun dengan secara langsung direct maupun dengan media-media lainnya. Bahkan kita juga ini kami sedang merancang ya gimana membuat satu kreativitas anak-anak sekolah membuat apa video anti korupsi atau apa seperti apa. Ini dengan cara seperti itu kita bisa meningkatkan minat anak-anak generasi kita untuk belajar terkait anti korupsi tersebut. Kira-kira seperti itu.
3: Oke, baik. Tadi berbicara dengan Gen Z, Gen Alpha, dan tentu saja itu kan dekat juga Pak dengan teknologi, pemanfaat teknologi saat ini Pak ya. Nah ini kalau pemanfaat teknologi itu saat ini ya, tidak berbicara Gen Z atau Alpha juga, tapi memang teknologi sekarang khususnya. Yeah. Ini sebenarnya bagaimana nih Pak, pemanfaat teknologi bisa apakah cukup membantu dalam mencegah praktek korupsi? Karena kan kita juga sudah ada beberapa, bukan beberapa, bahkan sekarang menerapkan transparansi Bapak ya, begitu ya, transparansi untuk ke masyarakat umum dan lain sebagainya. Ini sudah cukup membantu mungkin Pak untuk mencegah praktik selain yang sudah dilakukan oleh tim Paksi sendiri?
4: Ya benar Mas Dharma ya. Ya salah satu tadi yang sampai kami katakan tadi kan digitalisasi semua ini ya, jadi jadi transparansi, jadi semua terukur, semua tidak ada yang ditutupi, semua ada pertanggungjawaban. Jadi memang ke depan ini kami rasa masyarakat harus berperan aktif ya, untuk bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian ataupun ada penyalahgunaan kewenangan, kemudian ada kebocoran anggaran. Nah mungkin hal yang terkecil dengan mengikuti tersebut bisa melakukan pengaduan-pengaduan pelaporan, tapi tidak fitnah. Itu yang kami tekankan di sini, tidak fitnah. Jadi kita kontribusi yang kecil mungkin di sekitar kita, kita bisa ada pengaduan ke kanal-kanal pengaduan yang ada. Kemudian juga dari tadi sampaikan tadi, jadi semua itu transparansi itu sekarang menggunakan by digitalisasi. Apalagi sekarang zaman sudah AI, semua terbuka, jadi kita bisa dalam hitungan detik kita bisa tahu berapa, bagaimana progres perkembangan keuangan daerah, bagaimana, kita tahu semua. Jadi menurut kami sangat itulah secara sistem, secara tadi di pencegahan, secara perbaikan sistem ya, ini mendigitalisasi. Nah mungkin teman-teman yang memang masih belum ini ya, belum terbiasa dengan seperti perubahan itu harus berusaha mengikuti perkembangan. Seperti contoh yang kita sering melakukan perizinan seperti itu, berapa meja yang kita harus datangi kalau mengurus satu izin, seumpama izin usaha seperti itu dahulu. Jadi meja loket 1, loket 2, loket sampai beberapa loket. Nah sekarang dalam hitungan beberapa menit atau beberapa hari, kalau sudah lengkap syarat-syaratnya, kita sudah keluar proses perizinan itu. Nah itu salah satu mekanisme untuk kita mengurangi tatap muka. Jadi ketika itu terjadi tatap muka, sehingga ada deal-deal, ada suap, ada gratifikasi, ada membantu. Nah itu yang terjadi sebenarnya. Jadi itu memang tidak bisa kita pungkiri. Nah inilah yang dipotong celah-celah itu dengan perbaikan sistem. Ya memang tidak seperti memudah membelikan tangan, bisa langsung bersih semua, tidak. Makanya kesempatan ini sangat baik sekali kami sampaikan seperti itu. Terima kasih.
3: Baik. Terakhir Pak, ya, karena terakhir terkait generasi muda nih Pak, khususnya masyarakat juga nih ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak nih, mungkin untuk agar masyarakat khususnya generasi muda ikut berperan nih Pak dalam mencegah korupsi. Apalagi kita membahas cegah korupsi untuk Indonesia bangkit juga Pak, ya. Untuk agar Indonesia juga lebih maju nih dan bersih. Silakan Pak.
4: Ya betul ya, di momentum Hari Kebangkitan Nasional ini sebenarnya kita semua harus merenung dan introspeksi diri ya. Jadi penjajahan kok dulu kan taruhannya nyawa nih, perjuangan fisik nih. Kalau salah nembak kita sendiri yang ditembak. Jadi sekarang kan tidak. Jadi korupsi, penjajah itu adalah korupsi, salah satunya korupsi. Jadi inilah yang sebenarnya kita sama-sama bangun nilai-nilai. Jadi dari generasi muda memang masih suatu hal yang memang istilahnya masih murni seperti itu, jangan terkontaminasi. Jadi kita harus membangun nilai-nilai. Jadi mungkin dengan pemanfaatan teknologi, kemudian pengawasan publik, kemudian juga ikut berkontribusi walaupun hal kecil, ada hal di sekitar kita adukan ke kanal-kanal pengaduan kemudian kalaupun itu yang seperti contoh di sekolah sebelumnya ya, kalaupun berbelanja seperti itu, hal yang kecil aja, walaupun kan banyak ada sekarang dibentuk kantin kejujuran, jadi tidak ada yang jual, jadi ada barang saya kita masukkan seberapa harga, ada harganya aja. Nah salah satu contoh sebenarnya itu untuk membangun nilai nilai-nilai anti korupsi. Jadi ada nilai-nilai anti korupsi yang harus kita benar-benar terapkan sebenarnya. untuk bisa membangun budaya anti korupsi.
3: Oke.
4: Seperti itu kira-kira Mas Dharma.
3: Oke, baik. Jadi memang sekali lagi tetap dari diri sendiri Pak ya. Kita harus membangun diri kita agar bangkit ya, agar kita juga bisa berperan dan mencegah korupsi demi Indonesia lebih maju dan bersih begitu ya. Karena sekarang penjajahan ini bukan terkait untuk itu tadi secara fisik, tapi ini korupsi itu juga salah satu korupsi modern Pak ya.
4: Modern, betul.
3: Di era modern korupsinya pun lebih canggih sepertinya. Gitu ya. Tapi tetap kita harus mencegah hal tersebut ya dari skala kecil. Ya. Dari hal kecil apapun itu kita coba bukan kurangi lagi, tidak melakukan hal tersebut. Korupsi waktu pun juga sama
4: betul,
3: ya.
4: Betul.
3: Biasanya dimulai
4: betul,
3: dari situ Pak.
4: Betul. Hal kecil itu.
3: Hal kecil. Oke. Okay. Dan juga pendengar di perbincangan kita hari ini dapat pahami juga sebenarnya ya, kan bahwa korupsi ini kan bukan hanya persoalan hukum saja, tetapi ini juga persoalan moral ya juga, integritas juga dan kesadaran bersama. Sekali lagi selalu ditekan kan kesadaran bersama. Nah ini dampaknya ya tidak hanya dirasakan saat ini saja, tapi juga dapat mempengaruhi masa depan bangsa dan generasi mendatang. Tadi sempat dibahas mungkin dari fasilitas dan yang seharusnya bisa mendapatkan masyarakat bisa merasakan, tapi karena hal tersebut akhirnya tidak bisa merasakan tersebut. Dari sisi kesehatan mungkin, sekolah dan lain sebagainya. Nah pencegahan korupsi perlu dimulai dari hal sederhana ya, seperti bangun sikap jujur. Tadi sempat dibahas juga kantin kejujuran ya. Memang sejak dulu memang selalu diterapkan kantin kejujuran untuk menumbuhkan rasa sikap kita jujur dan juga ya salah satu cara untuk menumbuhkan rasa anti korupsi atau cegah korupsi juga. Bertanggung jawab juga dan berani menolak tindakan yang merugikan kepentingan bersama. Karena sekali lagi upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum atau dari paksi Bali juga ya, dan tapi juga membutuhkan ketertiban seluruh masyarakat sekali lagi ya. Nah semoga saya Pak di perjalanan hari ini kita semua makin sadar juga Pak ya, bisa bangun budaya anti korupsi ya agar Indonesia lebih bersih, adil dan juga maju nih Pak ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Pak narasumber pada hari ini, terima kasih sekali.
4: Terima kasih
3: Pak. Sudah meluangkan waktu Bapak Dr. Idewa Komang Ari Gunarte STMI. Sekali lagi insight-nya luar biasa sekali. Semoga tersampaikan kepada para pendengar karena kita memang juga korupsi sangat apa namanya musuh bersama dari dulu hingga sekarang gitu ya. Oke baik, demikian untuk program Sanksi Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi bersama Paksi Bali Penyuluh Anti Korupsi edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan juga jangan lupa untuk follow Facebook dan Instagram kami di RRI Pro 1 Denpasar dan download aplikasi RRI Digital juga yang bisa Anda download di App Store maupun Play Store. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena saya Dharma Chandra dan juga nanti rekan saya Hapsari Nacoa masih menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu informasi lainnya sudah disiapkan hanya untuk Anda di Pro 1 Kanal Informasi.

kidenana akabehan. Rewekasan wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang. Atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam. Mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible
3: turnamen. Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga kariernya.
1: Kemudian itu memperpanjang

0: Jangan catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal. Usai menaklukkan petenis muda Rusia, Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini. Tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim. Dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain. Dan karir mereka masih panjang, saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah, Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing, bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI, melaporkan.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang pertama. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan. Kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026 termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
4: Ya, program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu, kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI.co.id. Pada portal berita RRI.co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2022.

0: Samudra Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba

0: Saya Joy, penyandang sensori netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial. Ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga lakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia. Terima kasih.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
3: sepak bola dan cinta merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayne Koster, Gubernur Bali. menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Masih dalam rangkaian dari pasar siang hari ini, masih bersama saya Dharma Chandra dan juga nanti ada rekan Hapsari Nasoa. Namun untuk mengupdate informasi terkait lalu lintas, sekarang saat ini saya sudah terhubung dengan rekan Made Setiawan langsung dari ATCS Provinsi Bali yang akan menginfokan terkait informasi lalu lintas untuk siang hari ini. Silakan untuk rekan Made Setiawan.
1: Ya, terima kasih waktunya rekan RI. Selamat siang para pendengar RI di mana pun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bypass Gusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sisi rumah TCS Pusat Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awal dari simpang pertama dari simpang Waribang terpantau siang hari ini dari arah Ida Bagus Mantro menuju ke arah Sanur. Arus lalu lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau padat lancar. Selanjutnya dari simpang Balibit terpantau dari arah Padanggalap menuju ke arah Sanur, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Hang Ruah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Sindu terpantau dari arah Denpasar menuju ke arah Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau padat lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Tirta Nadi terpantau dari arah Denpasar menuju ke arah Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau lancar. Dari arah Pantai Semawang menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Pemulisan terpantau dari arah Denpasar menuju ke arah Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau padat lancar. Dari arah Su menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Pesanggaran terpantau siang hari ini dari arah Denpasar menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat namun lancar. Dari arah tol menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Patung Kuda Ngurah Rai terpantau siang hari ini di arah Taura menuju ke arah Bandara, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kuta menuju ke arah Bandara terpantau lancar. Begitu dari arah Bandara menuju ke arah Nusa Dua dan Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Kedongkaran terpantau dari arah Duruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kedongkaran menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Unut Jimbaran terpantau dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari kampus Unut menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Raman Griya terpantau dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Tanjung Benoa terpantau dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan dari simpang Piridesi terpantau dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dan juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada siang hari ini yang dapat kami sampaikan. Dan kami selalu mengimbau kepada masyarakat yang berada di jalan, tetap berhati-hati di marka rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Made Setiawan melaporkan, selamat siang dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Made Setiawan dari ATCS Provinsi Bali dan selamat bertugas kembali. Dan itu dia untuk para pendengar untuk informasi terkait lalu lintas yang sudah diinfokan oleh rekan Made Setiawan langsung dari ATCS Provinsi Bali. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih menginfokan berbagai macam informasi yang akan kami sampaikan hanya untuk Anda. Dan ini ada lagu yang kami siapkan hanya untuk Anda. Ini lagu yang memang kayaknya siang-siang ini pas nih ya. Ini dia, ada Bruno Mars dengan featuring Rose. Apa tuh? Ya. Ya, nanti akan kita lanjut lagi kurang lebih jam 13.00 juga nanti ada Lintas Dewata Siang. Nanti akan dibawakan oleh Rehan Hapsalina Choa. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya. Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Waktunya kentongan.
3: Bencana tanah longsor kerap terjadi terutama pada saat musim penghujan. Dengan memakan korban materi maupun non-materi, bahkan korban jiwa pun kerap terjadi. Longsor kerap berkawan baik dengan banjir.
4: Tinggalkan segera lokasi yang berbahaya itu dan berhati-hati. Waspada dengan jalan yang tergenang banjir, jembatan yang roboh, jalanan yang rusak, dan lainnya. Ingatlah untuk tidak melawan arus banjir. Jika Anda terjebak di area longsor, maka buatlah posisi menggulung dengan menekuk bahu ke arah bawah dan menempelkan dahi ke lutut yang tertekuk. Posisi ini bertujuan melindungi kepala Anda.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 bertema Atma Kerti Jiwa Sida Parisida.
2: Kami masih ada di wilayah Kubu yang menjadi prioritas atensi nanti.
3: Selamat siang. Pemerintah Provinsi Bali siap menggelar Pesta Kesenian Bali ke-48. BPBD Karangasem meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Rabu 13 Mei 2026, bersama saya, Hapsari Nacua.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang ini diawali dengan informasi terkait pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Pemerintah Provinsi Bali siap menggelar Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 yang akan berlangsung 13 Juni hingga 11 Juli 2026. Ajang kesenian dan kebudayaan terbesar di Bali itu akan melibatkan puluhan ribu seniman dengan 800 sajian kesenian selama satu bulan.
1: Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 bertema Atma Kerti Jiwa Sida Parisida, yang bermakna memuliakan jiwa Parisida.
5: Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 siap digelar selama satu bulan penuh dengan memfasilitasi para seniman tradisional, mengembangkan dan menampilkan kesenian maupun kebudayaan yang dimiliki masing-masing kabupaten kota di Bali. PKB tahun ini tidak hanya melibatkan puluhan ribu seniman lokal Bali, namun juga para seniman partisipan luar daerah maupun luar negeri. Gubernur Bali Wayan Koster dalam rapat pleno Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 di Gedung Wiswasa Kantor Gubernur Bali kemarin mengatakan pemerintah Provinsi Bali menunjukkan komitmen untuk terus memberikan ruang pengembangan dan pelestarian kesenian serta kebudayaan lokal genus yang ada di Pulau Dewata. Menurutnya, Pesta Kesenian Bali menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah yang sejak beberapa tahun belakangan tema dan materi yang ditampilkan menjadi bagian unsur dari Perda Nomor 4 tahun 2020. Gubernur Koster mengatakan tahun ini tema Pesta Kesenian Bali Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda, yang berarti pemuliaan jiwa manusia menuju keadaan yang paripurna, jernih dan suci. Ia menekankan seluruh materi pokok PKB menyesuaikan dengan tema yang mengharuskan para seniman tradisional semakin kreatif mengembangkan dan mengejawantahkan pertunjukan kesenian sebagai simbol Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda.
6: Menjadi bagian dari unsur materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Unsur-unsur yang ada dan menjadi kekayaan budaya Bali.
5: Sementara Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ide Bagus Alit Suryana mengatakan ajang Pesta Kesenian Bali ke-48 akan berlangsung 13 Juni hingga 11 Juli 2026. Ajang kesenian dan kebudayaan terbesar di Bali itu akan diawali dengan Pet Ayu di seputaran Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajere Sandi Denpasar. PKB tahun ini melibatkan sekitar 20.929 seniman dengan 879 sajian kesenian.
7: Pesta Kesenian Bali menegaskan peran seni dan budaya sebagai medium spiritual sekaligus ekspresi estetika yang menuntun manusia pada kesadaran diri yang disebut Sida Parisida.
5: Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 menjadi ajang kesenian dan kebudayaan terbesar yang dinanti masyarakat Bali setiap tahunnya. Pesta kesenian dengan mengusung tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda itu akan dimeriahkan dengan Pet Ayo atau Pawai, Kandarupa atau Pameran, Rekasadana atau Pegelaran, Utsawa atau Parade, Widyatula atau Sarasehan, Jantre Tradisi Bali, Adi Sewa Kenugraha dan Perayaan Budaya Dunia. PKB tahun ini tidak hanya melibatkan para seniman lokal Bali,

0: hanta di Indonesia dinilai tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah padat penduduk dan kawasan wisata dengan sanitasi lingkungan yang belum optimal. Kondisi iklim tropis di Indonesia juga dinilai mendukung berkembangnya hewan pembawa virus tersebut. Peneliti Center for Public Health Innovation Universitas Udayana, Ngakan Butuh Anom Harjana mengatakan, virus hanta merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia. Penularannya berasal dari tikus melalui urin, kotoran, air liur, maupun debu yang telah terkontaminasi virus.
1: Kalau dilihat dari potensi penyebaran, terutama di Indonesia kan pasti ada yang mengingat tikus itu kan cukup tinggi di daerah tropis seperti Indonesia kan. Kalau di kita juga daerah padat penduduk termasuk juga daerah wisata ini potensinya tetap ada, terutama jika daerah tersebut sanitasinya kurang, misalkan pengelolaan limbahnya belum optimal, itu sehingga memang risikonya akan ada seiring dengan peningkatan kondisi lingkungan tersebut.
0: Anom Harjana menyebut, risiko penyebaran penyakit dapat meningkat apabila pengelolaan limbah dan sanitasi lingkungan tidak berjalan dengan baik. Kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi maupun aktivitas wisata yang ramai dinilai memiliki potensi risiko lebih besar.
1: Nah, virus ini sebenarnya zoonosis ya, jadi dia itu penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, kalau virus hanta sendiri ini sebenarnya dibawa oleh tikus dan menular ke manusianya itu melalui kontak dari urin tikus, kotorannya, air liur, atau bahkan debu yang terkontaminasi dari virus ini. Jadi memang pembawanya adalah si tikusnya.
0: Selain penguatan sistem kesehatan dan kapasitas laboratorium, upaya menjaga kebersihan lingkungan disebut menjadi langkah penting untuk menurunkan resiko penyebaran virus hanta. Masyarakat juga diimbau menjaga sanitasi dan mengendalikan populasi tikus di lingkungan sekitar. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karangasem meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026. Langkah tersebut dengan memetakan sejumlah wilayah yang rawan mengalami kekeringan, krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan karhutla.
3: Nah, walaupun saat ini mungkin masih terkadang
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karangasem meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 dengan memetakan sejumlah wilayah yang rawan mengalami kekeringan, krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Karangasem Ida Bagus Ketut Arimbawel mengatakan wilayah Kecamatan Kubu masih menjadi prioritas pengawasan karena kerap menjadi daerah pertama yang mengalami kekeringan ekstrem saat musim kemarau.
3: Adanya musim kemarau panjang ini, mungkin dari segi pemetaan mapping kami masih ada di wilayah Kubu yang menjadi prioritas atensi nanti karena di sana memang paling cepat atau paling awal mengalami musim kekeringan, dan itu juga kekeringan cukup ekstrim ya, tiba-tiba sudah sangat kering wilayah-wilayah lahan dan pinggir-pinggiran hutan, sehingga ini menjadi atensi di wilayah Kecamatan Kubu utamanya. Yang kedua juga di wilayah Kecamatan Abang ada di wilayah Kedampal yang juga dekat dengan lereng-lereng Gunung Agung, ini juga menjadi atensi dan hampir mungkin terjadi langganan juga terjadinya titik-titik api. Jadi bersama Dinas Kehutanan, kita juga sudah melakukan koordinasi untuk antisipasi.
4: Menurutnya, meskipun sebagian wilayah Bali masih diguyur hujan, BPBD tetap meningkatkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi bencana yang umum terjadi saat musim kemarau. BPBD Karangasem juga telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait serta aparat desa untuk melakukan pemantauan di titik-titik rawan bencana. Selain itu, masyarakat diminta mulai melakukan mitigasi secara mandiri sejak dini. Arimbawa mengimbau warga di daerah rawan kekeringan agar memanfaatkan air hujan semaksimal mungkin sebagai cadangan air bersih selama musim kemarau.
3: Terutama untuk air bersih, sudah tentu agar selalu berhemat menggunakan air bersih, apalagi musim kemarau panjang, dan memaksimalkan memanen air apabila terjadi hujan. Karena sebagian masyarakat di Kubu itu mempunyai cubang-cubang yang diameternya cukup panjang ya, sampai 5 meter, kedalaman sampai 4-3 meter. Jadi ini dimaksimalkan memanen air, di samping juga memanfaatkan embung-embung yang sudah dibangun oleh pemerintah dengan efisien atau penghematan terhadap penggunaan air.
4: Selain ancaman kekeringan, BPBD juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan terutama pada siang hari karena berpotensi memicu kebakaran lahan dan hutan. BPBD berharap kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana terus meningkat sebagai

0: bagian dari kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun ini. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
1: Pengembangan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi langkah strategis mendorong transformasi wilayah maritim yang berkelanjutan. Program ini diharap menjadi model pembangunan terpadu yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan komunitas nelayan, tapi juga memperkuat ketahanan sosial dan kedaulatan maritim.
2: Upaya pengembangan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih dirancang tidak hanya sebagai bentuk revitalisasi permukiman pesisir, tetapi juga sebagai model pembangunan terpadu yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat maritim. Dosen Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Insinyur Igede Sudiarta kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, program ini menjadi langkah strategis yang digarap untuk mentransformasi wilayah pesisir dan kehidupan masyarakat nelayan.
3: Program Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan suatu langkah strategis yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mentransformasi kawasan pesisir dan kehidupan masyarakat nelayan.
2: Insinyur Igede Sudiarta menambahkan, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar seperti akses sanitasi, penyediaan air bersih, perbaikan hunian layak, hingga penataan fasilitas pendukung aktivitas perikanan. Meskipun belum tersebar meluas di Bali, Ketua Kelompok Nelayan Simbar Segara, Ketut Darsana berharap, bantuan dan dukungan dari pemerintah secara menyeluruh serta dapat direalisasikan sehingga kesejahteraan nelayan dapat terwujud.
3: Menunggu juga bantuan dari pemerintah. Kami dari masyarakat biasa gini tidak mungkin untuk bisa mengelola aspek yang lebih besar.
2: Kedepan, keberhasilan program ini memerlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, komunitas nelayan, sektor swasta dan akademisi. Dengan tata kelola yang adaptif dan partisipatif, Kampung Nelayan Merah Putih berpotensi menjadi model transformasi kawasan pesisir yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat kedaulatan maritim Indonesia dari tingkat lokal. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
1: Pendengar, program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu upaya penguatan kawasan pesisir berbasis ekonomi kerakyatan yang tidak hanya fokus pada peningkatan produktivitas perikanan tangkap, namun juga pengembangan infrastruktur, pemberdayaan nelayan tradisional, pengolahan hasil laut, hingga potensi wisata bahari berbasis masyarakat. Untuk membahas lebih jauh bagaimana progres pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di Pulau Dewata, selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama Ketua Tim Kerja Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Perikanan Bali Ana Agung Diatni Diah Kusumawati STP.
4: Bagaimana Bu progres pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di Pulau Dewata saat ini Bu, seperti apa Bu?
5: Terima kasih Pak atas waktunya. Bisa kami sampaikan Pak, kalau untuk perkembangan Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Provinsi Bali, untuk saat ini yang sudah berdiri adalah di Seraya Timur, Pak. Nah, untuk yang kabupaten lain belum ada, Pak. Tetapi pada tanggal 4 Mei lalu, kami sudah melaksanakan Zoom meeting bersama kabupaten kota. Ada beberapa usulan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Jembrana sebanyak 8, Buleleng 5 usulan, Karangasem 2 usulan, Sabana 1, dan yang lain belum ada usulan, Pak. Jadi jumlahnya sekitar 16 usulan pendirian Kampung Nelayan Merah Putih. Cuma dari 16 usulan ini, ada terdapat 5 usulan yang potensial untuk menjadi Kampung Nelayan Merah Putih, Pak. Di sini terkendala dengan lahannya, Pak. Ada lahannya dari milik pribadi ataupun dari pemerintah daerah, itu yang agak susah. Harus perlu koordinasi lebih lanjut, Pak. Itu yang bisa kami sampaikan untuk perkembangan saat ini, Pak.
4: Bu, kalau untuk kriteria usulan Kampung Nelayan Merah Putih ini sebenarnya kriterianya apa sih, Bu, untuk dijadikan usulan ini, Bu?
5: Kriterianya itu semuanya lahan yang pertama, Pak. Lahannya clear, Pak. tidak ada permasalahan di kemudian hari, Pak. Itu aja sih, Pak. Sebenarnya yang paling utama itu lahan, Pak. Jadi kita ketahui Bali itu kan sempit, Pak, lahannya ini. Arti yang utama itu ya harus clear, Pak, lahan. Bisa, Pak, ada kondisi fisiknya atau infrastrukturnya di tempat itu kan tempatnya terlalu terpencil. Itu kan bisa aja, Pak.
4: Di tahun 2026 ini apakah akan dibangun di tahun ini, Bu, untuk yang 5 potensial tadi atau gimana, Bu?
5: Kemungkinan akan dibangun nanti menunggu verifikasi lebih lanjut dari Kementerian Kelautan Pusat, Pak. Ajuan proposal seperti apa, kalau memang terverifikasi sesuai dengan persyaratan, kemungkinan besar akan dibangun, Pak.
4: Dan untuk di Desa Seraya Timur ini sudah berjalan dengan baik atau sudah ini, Bu, ada kendala, Bu?
5: Kalau di Desa Seraya Timur ini kan baru di akhir tahun ya, Pak, ya, apa namanya, peresmiannya, karena masih baru, masih apa namanya, belajar untuk apa, nelayan itu kan beradaptasi dulu, Pak, dengan apa yang ada di sana itu, Pak. Mungkin ada beberapa kendala di pengurusnya atau nelayan tempat, Pak. Tapi untuk selainnya sudah sebenarnya berjalan, Pak, karena semua fasilitasnya sudah tersedia, Pak.
4: Bagaimana, Bu, untuk menjaga keberlanjutan Kampung Nelayan Merah Putih ini, Bu?
5: Kalau menurut kami, Pak, ya, untuk keberlanjutan KNNP ini, mungkin kita meningkatkan apa namanya kooperasi yang sudah terbentuk itu secara profesional dan transparan agar manfaatnya bisa benar-benar dirasakan lain kecil, Pak. Yang kedua, fasilitas yang sudah dibangun agar dipelihara agar tidak cepat rusak ataupun terbengkalai. Nah, yang ketiga, seperti kita ketahui, Bali itu merupakan daerah wisata. Bagaimana caranya kita mengintegrasikan kuliner ikan segar misalnya sebagai untuk mendatangkan alternatif pendapatan alternatif gitu loh, Pak. Nah, keempat, kita itu apa namanya mendampingi nelayan melalui pelatihan, misalnya pelatihan teknik penangkapan modern ataupun pengolahan hasil ikan. Nah, kelima yang nggak pernah sangat penting juga, Pak, mengeluarkan sinergi antara KKP, Pemda, HNSI, dan koperasi untuk mengatasi kendala operasional, Pak.
4: Baik, terima kasih informasinya. Ketua Tim Kerja Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Bali, An Agung Diatni Diah Kusumawati, STP.
6: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
1: Pendengar, masyarakat diminta segera membawa korban penyalahgunaan narkoba ke layanan rehabilitasi. Hal ini diharapkan agar peluang pemulihan lebih cepat dan maksimal.
7: Mengantisipasi, antisipasinya itu apa? Ketika sudah terkena atas narkoba, segera dilaporkan ke kami, dibawa ke kami untuk bisa direhabilitasi.
8: Kepala BNNK Buleleng Mang Yuda Murdianto menegaskan pentingnya langkah cepat dalam menangani penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi. Menurutnya, masyarakat harus memiliki kesadaran untuk segera melaporkan jika menemukan anggota keluarga atau lingkungan yang terindikasi terpapar narkoba. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Ia menjelaskan pengguna narkoba pada dasarnya merupakan korban yang membutuhkan penanganan, bukan semata-mata pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi menjadi solusi utama dalam proses pemulihan. Dengan penanganan yang tepat, peluang untuk kembali pulih menjalani kehidupan normal tetap terbuka.
7: Kalau toh emang dibilang sembuh, kita selalu harus optimis. Bu Tris, karena kan kalau emang dilihat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ketika baru kena awal, dia baru mencoba, baru kena, ternyata udah ada dampaknya, udah ada efeknya, itu segera direhabilitasi. Karena seperti kita ketahui, orang yang menggunakan narkoba itu adalah orang sakit.
8: Ia menambahkan rehabilitasi memberi harapan besar bagi pengguna untuk pulih, terutama jika dilakukan sejak tahap awal penyalahgunaan. Penanganan dini dinilai lebih efektif dibandingkan mengobati kondisi yang sudah parah. Penyalahgunaan narkoba lanjutnya dapat merusak fisik, mental, dan sosial akibat kandungan bahan kimia berbahaya. Banyak kasus bermula dari coba-coba atau pengaruh lingkungan, sehingga peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam pengawasan. BNN Kabuleleng mengajak masyarakat untuk tidak ragu membawa korban ke rehabilitasi. Dukungan lingkungan menjadi kunci keberhasilan pemulihan sekaligus upaya menyelamatkan generasi muda. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Tingginya penggunaan media sosial di kalangan pelajar mendorong pentingnya penguatan literasi digital pada remaja. Pengawasan penggunaan media sosial diperlukan agar siswa lebih bijak dalam berinteraksi di ruang digital.
9: Kami juga ingin memberikan satu kontrol terkait bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak.
10: SMA Negeri 2 Kuta Utara memperkuat edukasi penggunaan media sosial secara lebih bijak kepada siswa. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter dan pengawasan aktivitas digital di lingkungan sekolah. Kepala SMA Negeri 2 Kuta Utara, Iketut Supardanayasa, kepada RRI mengatakan sekolah mulai menerapkan penggunaan media sosial secara lebih selektif. Selain itu, sekolah juga berencana membatasi penggunaan HP di lingkungan sekolah pada tahun ajaran mendatang.
9: Kami juga mulai di tahun ajaran ini akan melakukan pembatasan juga dan penggunaan media sosial secara selektif. Termasuk di sekolah juga kami berupaya untuk melakukan pembatasan penggunaan HP juga untuk sementara di tahun ajaran depan.
10: Supardanayasa menambahkan interaksi siswa di dunia digital saat ini berlangsung tanpa batas sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah. Karena itu siswa juga diberikan edukasi mengenai penggunaan media sosial secara lebih bijak melalui pendekatan teman sebaya.
9: Maka dari itu kami membangun juga pola-pola bagaimana edukasi kepada anak-anak kami terkait bagaimana menggunakan media sosial termasuk dengan tutor teman sejawat.
10: Pihak sekolah menilai pengawasan penggunaan media sosial pada remaja juga memerlukan keterlibatan orang tua dan lingkungan sekitar. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman dan positif bagi pelajar. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Pendengar, jumlah pengemudi ojek online terus meningkat. Peningkatan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pesanan menjadi tantangan serius bagi kesejahteraan para driver di tengah situasi pariwisata Bali yang sedang fluktuatif.
11: Sektor transportasi daring yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi bagi banyak masyarakat di Bali kini mulai menghadapi fase jenuh. Pendapatan para pengemudi dilaporkan mengalami penurunan signifikan terutama pada layanan pesan antar makanan atau food delivery yang merosot tajam dibandingkan periode sebelumnya. Selain faktor daya beli masyarakat, membeludaknya jumlah pengemudi baru dinilai menjadi pemicu utama tidak seimbangnya ekosistem transportasi online saat ini. Salah seorang pengemudi ojek online di Bali, Dandi Hermawan, kepada RRI mengungkapkan, kondisi jalanan yang macet serta tuntutan pelanggan yang ingin serba cepat seringkali menjadi tekanan tersendiri di lapangan. Pihaknya juga menyoroti sistem titik penjemputan yang terkadang masih tidak akurat sehingga membuang waktu berharga para pengemudi saat mengejar target harian.
12: Pendapatan belakangan ini menurun dan yang paling drastis itu orderan makanan. Tantangan di jalan itu waktu pelanggan kadang minta cepat tanpa tahu posisi macet. Dengan adanya driver baru sangat mempengaruhi pendapatan karena jumlah orderan menurun dan Bali pun lagi sepi.
11: Di sisi lain, cuaca ekstrim seperti hujan juga memberikan dampak mendua bagi para pengemudi, namun layanan antar penumpang turun drastis karena pelanggan enggan beraktivitas di luar ruangan. Menanggapi resiko di jalan raya dan di Hermawan menekankan pentingnya kepatuhan lalu lintas dan pengendalian kecepatan guna meminimalisir kecelakaan maupun gesekan dengan pelanggan.
12: Hujan sangat berpengaruh. Plusnya orderan makanan meningkat, tapi orderan penumpang menurun. Di jalan kita tidak tahu apa yang terjadi, jadi sebisa mungkin patuhi rambu lalu lintas. Momen berkesan ada yang baik seperti dikasih sembako, tapi ada yang buruk bertemu customer problematik, bahkan pernah pelecehan.
11: Di tengah dinamika tersebut, para pengemudi berharap pihak aplikator dapat lebih bijak dalam mengatur regulasi pendaftaran mitra baru. Langkah ini dipandang perlu agar profesi ojek online tetap mampu memberikan penghasilan yang layak bagi para pengemudi lama yang sudah menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Dari dunia olahraga dilaporkan, pengurus Pengurus Provinsi Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Bali berkomitmen menggelar sirkuit 3 kali setahun. Selain menghidupkan kompetisi panjat tebing di kabupaten kota, ajang ini sekaligus mencari regenerasi yang diharapkan mampu mengikuti jejak desa Rita Kusmadewi dan Kade Adi Asih Go Internasional.
13: Sirkuit itu berlanjut 1 tahun 3 kali.
14: Pengurus Provinsi Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Bali berkomitmen terus melaksanakan sirkuit setahun 3 kali. Ketua Umum Pemprov FPTI Bali Putu Yudhatmika kepada RRI di Denpasar mengatakan sirkuit menjadi sarana untuk mencetak regenerasi dan menjaring bibit-bibit potensial. Setelah Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali Juni 2026, Pemprov FPTI Bali tetap akan melanjutkan sirkuit yang tersebar di kabupaten kota. Ia meminta penyelenggaraan event di kabupaten kota lebih banyak karena hal ini menjadi tolok ukur kemampuan dan menguji penerapan sport science selama proses latihan.
13: Sirkuit itu tetap berlanjut, 9 kali itu berlanjut berarti 3 tahun. Bagaimana kelanjutan sirkuit daripada evaluasi yang kita lakukan sekarang, apa kekurangan sirkuit yang kita lakukan selama 9 kali 3 tahun ini? Itulah evaluasinya. Kenapa kita sampaikan? Karena suatu olahraga adalah tolak ukur daripada sport science itu, kemampuan peningkatan atlet ada di event atau di kejuaraan. Makanya kita harus cenderung melaksanakan kegiatan kejuaraan seperti sirkuit.
14: Sementara itu, Ketua 2 Pemprov FPTI Bali Suwardi Eka Prasetya mengatakan, tuan rumah sirkuit ketiga tahun 2026 ini adalah Kabupaten Karangasem. Seri ketiga merupakan seri grand final yang rencananya digelar September mendatang.
15: Ya, tuan rumah ketiga Karangasem kalau nggak salah. Nah, itu kalau secara pelaksanaan kalau nggak salah itu di bulan September, cuman nggak tahu mau dilaksanakan kapan. Yang jelas di seri ketiga adalah seri grand final. Dan kemarin Karangasem sudah berkoordinasi terkait dengan kebutuhan termasuk pelaksanaan segala macam. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan sesuai jadwal dan harapannya itu bisa untuk mengcover pelaksanaan persiapan kejurnas.
14: Suhardi Eka Prasetya berharap seluruh kabupaten kota dapat berpartisipasi aktif mengikuti ajang sirkuit ini. Selama ini Kabupaten Tabanan dan Bangli yang sering absen mengirimkan atletnya, namun di seri ketiga ini diharapkan dua kabupaten tersebut dapat berpartisipasi di samping kabupaten kota lainnya yang sudah aktif mengirimkan atletnya. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
1: Pendengar, National Paralympic Committee of Indonesia mengapresiasi program training of trainers penggerak olahraga disabilitas bertajuk yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga. Program ini dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat pembinaan dan pencarian bibit atlet disabilitas di berbagai daerah di Indonesia.

0: Dan pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata Siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Bali siap menggelar Pesta Kesenian Bali ke-48. BPBD Karangasem meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Mewakili tim redaksi, Sehab Sarnaco bersama redaktur Nyoman Kasih mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI dan Pasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Duh, panik.
2: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
1: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
2: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
4: Oh ya?
3: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
4: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
3: Tapi namaku bener, Yan.
4: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
3: Waduh.
4: Nah kan?
3: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
4: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
3: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
5: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta, Liputan6.com mendapati klaim pendaftaran lowongan kerja pendamping lokal desa lewat WhatsApp. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook. Klaim pendaftaran lowongan kerja pendamping lokal desa lewat WhatsApp menyertakan menu channel WhatsApp dalam unggahannya. Jika diklik mengarah pada akun WhatsApp. Benarkah klaim pendaftaran lowongan kerja pendamping lokal desa lewat WhatsApp? Kita cek faktanya. Cek fakta liputan6.com mendapati klaim pendaftaran lowongan kerja pendamping lokal desa lewat WhatsApp mengarah pada artikel berita dari Antara berjudul Mendes Yandri tegaskan belum ada rekrutmen pendamping desa. Dalam artikel ini, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan pihaknya belum menyelenggarakan rekrutmen tenaga pendamping profesional desa atau pendamping desa. Ini disampaikan menanggapi pertanyaan mengenai rekrutmen pendampingan desa yang disampaikan oleh Komisi 5 DPR RI di rapat tersebut. Dia pun menambahkan penegasan yang diberikan juga diharapkan dapat mencegah terjadi penipuan terkait rekrutmen pendampingan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan informasi yang mengklaim pendaftaran lowongan kerja pendamping lokal desa lewat WhatsApp tidak benar. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal belum menyelenggarakan rekrutmen tenaga pendamping profesional desa atau pendamping desa.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: calling me.
1: Yes, terus menemani ruang dengar Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI dan Pasar Hayamuruk 70. Ya, pendengar, sampai di sini akhir perjumpaan Anda dengan saya Hafsah Najwa di ruang dengar Anda untuk edisi 13 Mei 2026. Tapi jangan kemana-mana ya. Sesaat lagi rekan saya Sukma akan menemani Anda di Pro 1 pastinya. Dari In Bloom, Neck Deep, kita masih ada beberapa rangkaian lagu sebelum kita berganti host untuk Anda.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Waktunya kentongan.
2: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Yes, pendengar, Bupati Kelungkung Imadi Satria bersama Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Kelungkung mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada dua lansia di Desa Sarimerte Banjarangkan Selasa 12 Mei. Bantuan berupa beras, telur, dan susu diberikan kepada Gusti Ngurah Aryana, 83 tahun, penderita diabetes yang mengalami amputasi kaki, serta Iketut Sini, 72 tahun, yang mengalami kelemahan pada kaki hingga sulit berdiri normal. Bupati Satria menyampaikan, pemerintah akan menindaklanjuti kebutuhan kedua lansia tersebut, tidak hanya sembako tapi juga fasilitas pendukung seperti tempat tidur dan kasur agar lebih nyaman. Selain itu, Bupati meminta seluruh OPD beserta pemerintah desa mulai dari perbekal hingga kepala dusun memperkuat pendataan keluarga miskin agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan tidak ada warga yang terlewat dari perhatian pemerintah.

0: Pasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila,

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati.

0: makan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Liburan impian ke Bali? Kok malah bolak-balik ke kamar mandi? Bukan, ini bukan karena kebanyakan joget, tapi mungkin kena Bali Belly. Yap, julukan lucu buat diare yang suka bikin wisatawan ketar-ketir ini. Penyebabnya sih biasanya bakteri nakal di makanan atau minuman yang kurang bersih. Sistem pencernaan kita jadi kaget gara-gara welcome party dari bakteri lokal. Tapi tenang, ada cara biar liburan tetap asik tanpa drama bolak-balik. Pilih makanan yang matang sempurna, minum air kemasan, dan yang paling penting, rajin cuci tangan. Jaga kebersihan diri dan pencernaan kamu, karena kunci liburan sehat ada di tanganmu.
2: Gak muat ternyata.
3: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
2: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
3: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
2: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
3: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siapa nih yang udah gak sabar sama Pesta Kesenian Bali atau PKB? Karena pasnya udah nunggu banget gitu ya penampilan-penampilan dari berbagai kabupaten di PKB tentunya. Pasnya kalau udah libur sekolah ya, pastinya sudah PKB udah deket gitu ya. Karena juga pendengar, Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 ini sudah siap digelar selama satu bulan penuh dengan memfasilitasi para seniman tradisional dengan mengembangkan dan menampilkan kesenian maupun kebudayaan yang dimiliki masing-masing kabupaten kota di Bali. Tentunya PKB tahun ini pendengar tidak hanya melibatkan puluhan ribu seniman lokal Bali, namun juga para seniman partisipan luar daerah maupun luar negeri. Dan juga tentunya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk menyimak beritanya secara lebih lengkap pendengar hanya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkerama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif, karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya, yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Lensa kontak atau yang kita kenal dengan soft lens awalnya bukan untuk gaya, tetapi menjadi solusi medis. Gagasan pertamanya muncul dari Leonardo da Vinci di abad ke-16. Pada tahun 1888, lensa kontak pertama berhasil dibuat dari kaca. Karakteristiknya besar, kaku, dan hanya bisa digunakan sesaat saja. Seorang pembuat bola mata kaca, F.A. Muller, membuat lensa kontak kaca untuk menutupi seluruh mata, awalnya untuk melindungi mata yang sakit. Lalu perkembangan besar terjadi di tahun 1971 saat soft lens modern terbuat dari bahan hidrogel pertama kali dipasarkan. Lensa ini lembut, nyaman, dan bisa digunakan lebih lama. Membuat soft lens cepat populer bukan untuk kebutuhan medis saja, tapi juga untuk menunjang penampilan. Hingga hari ini, soft lens hadir dalam berbagai warna, ukuran, dan fungsi, dari memperbaiki penglihatan hingga menunjang kepercayaan diri. Perpaduan sains, teknologi, dan gaya sudah ada pada soft lens favorit Anda.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus 1000 bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiya! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.
3: Ampun guru.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Rp105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Tentunya pendengar Anda bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya. Lalu Anda juga bisa sekali untuk menyimaknya melalui aplikasi RRI Digital dan melalui web streaming kami di www.rri.go.id. Iya pendengar, tentunya zaman sekarang ya, bukan zaman sekarang lagi sih, hari ini gitu ya, lagi ramai banget sama yang namanya wellness gitu ya. Ada yang olahraga nge-gym, pilates, atau juga yang suka lari gitu ya. Bahkan sekarang lagi tren juga floating pilates, yang dimana ini merupakan sensasi olahraga di atas air. Karena tentunya floating pilates ini pendengar ternyata sudah menjadi salah satu tren wellness yang mulai populer hingga ke Indonesia, bahkan di Bali sendiri. Adakah dari Anda pendengar yang udah pernah nyoba ini ya, tren floating pilates ini? Karena tentunya aktivitas ini menggabungkan gerakan pilates dengan media papan terapung atau floating board yang diletakkan di atas kolam. Wah, udah kebayang ya, harus menjaga keseimbangan banget gitulah ya pendengar ya. Karena tentunya sensasi bergerak di atas air ini memberikan tantangan tersendiri. Itu dia, yang tentunya tubuh kita harus menjaga keseimbangan selama latihan berlangsung. Ini berbeda ya pendengar ya dengan pilates konvensional, yang pastinya di floating pilates ini menuntut otot kita untuk lebih kuat seperti itu. Karena juga gerakannya walaupun sederhana seperti plank, squat atau stretching, ini menjadi lebih intens ketika Anda lakukan di atas air, yaitu di floating pilates ini, pendengar. Jadi siapa nih yang udah mungkin kepikiran mau nyoba gitu ya, mau mencoba hal baru dan juga mau men-challenge diri ya untuk bisa floating pilates atau menjaga keseimbangan tentunya sambil olahraga, sambil juga nanti pastinya pilatesnya with view juga nih, pendengar. Ya, tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda juga dengan beragam informasi mengenai olahraga, hobi, kesehatan. Banyak sekali pendengar hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah ini juga kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Malik The Essentials, pilihanku, yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini.

apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah tentang bagaimana ide bisa jadi peluang. Dengan kreativitas, keahlian, dan sentuhan budaya, kita bisa menciptakan produk atau layanan yang unik dan bernilai. Jadi, bukan cuma soal apa yang dijual, tapi juga cerita dan kreativitas di baliknya. Menariknya, ekonomi kreatif itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari seni, desain, kuliner, musik, sampai konten digital, semuanya termasuk dalam ekonomi kreatif. Disinilah ide bisa menjadi aset, dan kreativitas membuka peluang ekonomi baru. Sekarang, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan secara maksimal.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu buah single dari Maudy Ayunda, Cinta Datang Terlambat, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar sore hari ini. Ya, pendengar pastinya udah ada nggak nih yang mulai merasakan bahwa beberapa kebutuhan pokok gitu ya, harganya sudah mulai naik, seperti mungkin minyak, gula, beras, yang pastinya ini buat mungkin pusing gitu ya. Dan mungkin banyak juga dari masyarakat yang mulai merasa kesulitan untuk mengatur keuangan bulanan. Tentunya kondisi inflasi yang tidak menentu ini mengharuskan kita sebagai seorang individu gitu ya, punya strategi yang tepat dalam mengalokasikan pendapatan Anda. Mungkin dari Anda pendengar udah ada yang melakukan metode 50-30-20 gitu ya, untuk mungkin ada yang dialokasikan untuk untuk memenuhi kebutuhan pokok atau posnya, pos needs gitu ya bisa dibilang. Lalu ada juga mungkin yang uangnya sudah diposkan untuk melakukan investasi gitu. Dan tentunya pendengar, kita akan bahas juga mengenai hal ini ya, mengenai inklusi keuangan, membuka akses investasi untuk semua, bersama dengan narasumber kami tentunya nanti di studio Pro 1 RRI Denpasar di pukul 16:07 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan kembali Denpasar sore hari ini, dialog inflasi dan investasi. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: yang sangat dekat ya dengan kita mengenai dompet dan juga masa depan kita juga nih pendengar, yang tentunya itu adalah investasi. Apalagi di tengah situasi ekonomi saat ini yang semakin dinamis, banyak juga pertanyaan nih yang muncul. Apakah sebenarnya investasi ini hanya milik mereka yang punya modal atau dana yang besar, atau bisa sebenarnya kita mempunyai akses yang sama dengan mungkin uang yang cukup seperti itu? Dan juga tentunya pendengar, kita akan berbincang-bincang mengenai hal ini selama kurang lebih 50 menit ke depan dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Jadi untuk Anda pendengar bisa sekali untuk langsung menyimak dialog kami yang tentunya disiarkan langsung melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Lalu juga Anda bisa sekali untuk menyimaknya di FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya, dan tentu saja juga melalui aplikasi RRI Digital. Serta untuk Anda pendengar yang ingin sharing-sharing mengenai topik pada sore hari ini, bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830, atau lebih mudah juga pendengar, Anda bisa langsung ke kanal Facebook kami dan langsung menuliskan komentar Anda di kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama lagi pendengar, kita akan langsung sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Sudah hadir Ibu Dr. Niputu Yuliana Ria Sawitri, S.E.M.M. Beliau merupakan dosen FEB Universitas Ngurah Rai dan juga merupakan Ketua Galeri Investasi Universitas Ngurah Rai. Selamat sore, Bu Ria.
1: Selamat sore, pendengar RRI Pro 1 Denpasar.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Ria sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar untuk berbincang-bincang mengenai inklusi keuangan, membuka akses investasi bagi kita semua tentunya. Dan sekali lagi pendengar, Sukma akan undang Anda untuk tentunya bisa sharing-sharing dan juga bertanya mengenai topik pada sore hari ini. Anda bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830. Baik Bu Ria, sebenarnya kenapa nih topik inklusi keuangan nih menjadi sangat penting untuk kita bahas dan tentunya untuk kita bahas di tengah masyarakat seperti itu, Bu Ria, silakan.
1: Oke, jadi selamat sore semuanya pendengar RRI Pro 1 Denpasar. Ya, sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Jadi saya Bu Ria. Jadi saya berasal dari Universitas Ngurah Rai ya, para pendengar RRI Pro 1 Denpasar. Jadi kenapa topiknya mengenai inklusi keuangan gitu, tentang membuka akses investasi. Ya mungkin banyak masyarakat umum ya, yang artinya jarang mendengar kata inklusi gitu kan. Inklusi keuangan itu apa ya sebenarnya? Kalau investasi mungkin para pendengar RRI Pro 1 Denpasar, masyarakat umum lainnya itu sudah sering mendengar kata investasi. Tapi inklusi keuangan, apa sih itu sebenarnya inklusi keuangan yang nanti kaitannya tentang dengan investasi kan juga, seperti itu. Jadi inklusi keuangan itu adalah bagaimana ketersediaan akses dan seberapa besar sih masyarakat sudah memanfaatkan akses tersebut untuk memanfaatkan produk atau jasa layanan keuangan. Ya, salah satunya adalah investasi tadi. Nah, jadi inklusi keuangan ini apakah sudah tersedia, seberapa banyak tersedianya akses untuk masyarakat bisa memanfaatkan atau memiliki dari produk jasa layanan keuangan seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi itu pendengar, mengenai inklusi keuangan pasti benar banget ya, seperti yang tadi Bu Ria sudah sampaikan, inklusi mungkin agak asing gitu ya, di telinga pendengar dibandingkan dengan investasi yang pastinya udah sering lah ya kita dengar sehari-hari seperti itu. Dan menurut dari pengamatannya Bu Ria sendiri, ada gak nih sebenarnya kendala utama yang membuat masyarakat itu mulai ragu untuk memulai berinvestasi untuk di zaman sekarang ini, Bu Ria?
1: Kalau kita lihat indeks inklusi deh dulu ya. Jadi inklusi keuangan itu berdasarkan data ya. Kalau kita berbicara berdasarkan data, inklusi keuangan setiap produk Nah, misalkan nih perbankan gitu kan, ketersediaan aksesnya mungkin kita lihat kalau perbankan sudah banyak ya, kita lihat bank, bahkan masyarakat umum pun itu sudah memiliki produknya dari perbankan itu sendiri. Artinya tempatnya juga sudah banyak kita lihat. Nah, kalau kita bicara layanan keuangan yang lain kan tidak hanya ada

0: perbankan saja.
1: Yeah.
0: Ya mungkin masyarakat mungkin sudah sering dengar pasar modal, atau mungkin jarang ya kalau dengar pasar modal. Kalau saya bahasnya saham gitu, mungkin
1: akan lebih familiar ya, Bu,
0: lebih familiar gitu. Kalau pasar modal itu tadi tempatnya saham, ya kan. Kalau perbankan itu seperti yang sudah masyarakat biasa
1: ketahui juga,
0: ketahui kan gitu. Kalau kita bicara inklusi tadi, kalau perbankan berdasarkan data itu tingkat inklusinya sudah di angka 70%. Jadi dapat dikatakan bahwa ketersediaan aksesnya sudah banyak dan masyarakat pun sudah banyak menggunakan produk atau layanan dari perbankan itu sendiri. Nah, kalau kita bicara yang lainnya, bagaimana dengan pegadaian gitu, seperti itu. Bahwa masyarakat mungkin sudah tahu ya RRI Proden 1 Denpasar ya, para pendengar, kalau pegadaian apa saja produknya mungkin sudah banyak yang tahu juga.
1: Emas ya, Buria ya.
0: Emas gitu kan salah satunya. Tapi ternyata tingkat inklusinya, inklusi keuangan dari sektor pegadaian ini baru mencapai di angka 8%.
1: Oh,
0: jauh di bawah perbankan.
1: Perbankan.
0: Nah, gitu, apalagi pasar modal. Nah, pasar modal kalau misalkan masyarakat jarang ya mungkin mendengar pasar modal, tapi kalau saham mungkin sering familiar. Dan saham itu produknya ada dalam pasar modal, gitu. Kalau bank misalkan tadi produknya adalah tabungan, deposito, seperti itu.
1: Itu juga termasuk investasi ya, Bu?
0: Ya, betul. Tapi kalau kita bicara pasar modal, dengan salah satu produk yang familiar adalah saham, tingkat inklusinya hanya di angka 1, sekian persen. Nah, itu jauh sekali. Artinya akses masyarakat untuk masuk ke dalam pasar modal, ataupun masyarakat sudah memanfaatkan produk atau memiliki produk dari pasar modal itu sangat sedikit. Nah, itu di angka 1, sekian persen tadi. Nah, itu artinya ada ketimpangan nih di antara produk-produk atau sektor-sektor di jasa layanan keuangan, seperti itu.
1: Berarti yang di perbankan lebih banyak ya?
0: Ya, karena kalau kita lihat secara kasat mata memang sudah familiar ya, masyarakat itu sudah menggunakan baik punya tabungan, baik punya deposito atau yang lainnya. Tapi untuk yang tadi saya sampaikan di pegadaian mungkin hanya baru
1: 8% ya.
0: 8%. Apalagi pasar modal inklusinya itu 1%. Nah, ini menjadi PR sih sebenarnya untuk kita para akademisi ataupun stakeholder-stakeholder yang berkecimpung pada sektor tersebut, bagaimana nantinya masyarakat ini harus memiliki atau memanfaatkan layanan dari sektor tersebut, seperti itu.
1: Oke, baik, seperti itu ya, sudah dijelaskan juga oleh Bu Ria. Bahkan mungkin juga jika kita berbicara mengenai pasar modal seperti itu, apakah harus banyak punya modal dulu untuk bisa berinvestasi di pasar modal seperti itu, Bu Ria? Karena mungkin itu kecenderungan ketakutan yang dimiliki oleh banyak orang yang mungkin informasinya belum banyak gitu, Bu Ria. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, silahkan.
0: Oke, jadi saya mulai dulu deh dari modal gitu kan. Kalau misalkan para pendengar RRI Pro 1 Denpasar, kalau perbankan nih sudah sering mungkin ya tabungan, deposito, mungkin sudah banyak ya masyarakat yang punya deposito, artinya memang ada uang yang kita setorkan ke bank, seperti itu kan. Nah, kalau pasar modal itu agak berbeda ya dengan perbankan. Nah, jadi ketika kita akan masuk ke pasar modal tidak sama seperti kita masuk ke suatu bank
1: itu ya.
0: Seperti itu. Misalkan kita masuk ke salah satu BUMN, kita mau buka rekening tabungan. Oke, selesai pada saat kita memasuki suatu bank tersebut.
1: Betul.
0: Tapi ketika kita mau masuk ke dalam pasar modal, ya tentu uang pasti harus ada kan, syaratnya harus punya uang kan gitu. Tetapi ada namanya pihak sekuritas ya. Artinya kita selaku pemilik dana, ya investor ya sebutannya kalau di pasar modal, investor pemilik dana ini harus membuka rekening dana investor ke sebuah sekuritas. Nah, sekuritasnya apa Bu gitu kan, banyak yang nanya. Sekuritas itu adalah pihak ketiga yang akan membukakan kita rekening dana investor untuk bisa bertransaksi di pasar modal, di pasarnya gitu kan istilahnya. Nah, ketika itu syarat pertama ya, istilahnya harus sama seperti 17 tahun ke atas seperti itu, sama dan memiliki nomor rekening tabungan ya. Syarat syarat awalnya harus punya KTP ya, karena sudah 17 tahun, lalu punya rekening tabungan untuk proses pembukaan rekening dana investor. Nah, di pasar modal itu berbeda sama bank gitu kan. Kalau kita di bank bisa langsung nabung atau naruh uang deposito. Tapi kalau di pasar modal, ketika kita sudah melakukan pembukaan rekening dana investor namanya, barulah kita akan masuk ke suatu aplikasi gitu. Dan di sanalah tempat kita bertransaksi. Nah, apa transaksinya? Nah, itu banyak. Ya, kalau di pasar modal yang familiar adalah salah satunya saham. Ini udah apalagi semenjak pandemi itu ya, gencar sekali nih orang-orang pada bicarain saham gitu. Entah masyarakat itu paham atau tidak sebenarnya. Jadi yang ini sih menjadi PR kita juga, bahwa pengetahuan ya atau literasi keuangan, kalau bahasa akademis kita, literasi keuangan itu sangat penting sekali dimiliki ketika kita akan masuk atau mulai melakukan suatu investasi tadi ya, baik nanti di pegadaian atau di pasar modal. Tapi kuncinya adalah kita punya pengetahuan dulu atas apa yang akan kita investasikan, produk apa yang kita pilih. Nah, itu poin pentingnya ya. Dari suatu investasi begitu.
1: Oke, berarti ada pilihannya juga. Memang kalau di bank sekali setor, setelah itu bisa nggak ditunggu aja gitu ya, karena ada jangka waktunya seperti itu ya. Kalau di saham gimana tuh Bu Ria?
0: Ya hampir sama, cuma kalau kita di saham balik lagi ya, artinya dasarnya itu adalah ketika kita mau, saya mau nih investasi saham gitu kan. Kalau kayak kemarin-kemarin nih banyak sekali influencer kan seperti itu, ayo beli saham ini, ayo beli saham itu, tanpa kita punya pengetahuan yang jelas seperti apa sih saham, apa aja sih yang bisa kita beli seperti itu kan. Jadi dalam pasar modal banyak sekali perusahaan ya, syarat perusahaan untuk bisa masuk ke dalam pendaftaran di, kalau pasar modal itu Bursa Efek Indonesia ya, yang kita punya BEI, Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang bisa tercatat di Bursa Efek Indonesia itu adalah perusahaan terbuka. Jadi ada TBK belakangnya. Kalau Bapak Ibu atau pendengar RRI Pro 1 Denpasar ngeh ya, atas misalkan mau beli barang apa nih, dilihat siapa yang memproduksi, PT bla bla bla bla TBK. Berarti perusahaan itu sudah listing di Bursa Efek Indonesia dan Bapak Ibu bisa beli sahamnya gitu ya. Begitu. Oh, jadi banyak sekali ya ratusan perusahaan yang ada di pasar modal yang bisa kita beli sahamnya gitu.
1: Itu pun ada ilmunya juga untuk
0: beli ya, ya betul, nggak bisa cap cicup saya mau beli, nggak bisa seperti itu.
1: Oke, baik Bu Ria. Selain ini kita akan lanjutkan tentunya perbincangan kita mengenai membuka akses investasi untuk semua, namun kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama sepak
3: bola dan cinta merdeka. Piala Dunia RRI. Piala Dunia dikenal sebagai ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan para pemain terbaik dari berbagai negara. Di balik kemegahan turnamen ini, sejarah mencatat berbagai kontroversi yang kerap menyertainya. Mulai dari isu politik, boikot, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia tidak hanya menjadi panggung olahraga, tetapi juga kerap dimanfaatkan untuk kepentingan di luar sepak bola. Berikut sejumlah kontroversi besar yang mewarnai perjalanan turnamen tersebut. Kontroversi sudah muncul pada edisi 1934 di Italia. Saat itu, Uruguay sebagai juara bertahan memilih untuk memboikot turnamen. Keputusan ini dipicu oleh kekecewaan mereka terhadap minimnya partisipasi tim Eropa pada edisi sebelumnya di 1930. Hingga kini, Uruguay menjadi satu-satunya juara bertahan yang tidak mempertahankan gelarnya di edisi berikutnya. 4 tahun kemudian, Piala Dunia 1938 di Perancis dimanfaatkan oleh rezim Italia di bawah Benito Mussolini sebagai alat propaganda politik. Tim Italia tampil dengan simbol-simbol yang merepresentasikan ideologi fasis sehingga memicu gelombang protes di berbagai negara. Pada 1966, kontroversi datang dari Afrika. Sebanyak 31 negara Afrika memboikot turnamen karena merasa diperlakukan tidak adil oleh FIFA dalam sistem kualifikasi. Mereka menuntut jatah otomatis untuk wakil Afrika di putaran final, yang akhirnya baru terrealisasi pada edisi 1970. Isu politik kembali mencuat pada Piala Dunia 1978 di Argentina. Turnamen tersebut berlangsung di bawah pemerintahan junta militer yang dipimpin George Rafael Videla. Banyak pihak menilai ajang ini digunakan sebagai sarana sport washing untuk menutupi pelanggaran HAM. Meski tidak terjadi boikot resmi, gelombang kritik dari komunitas internasional tetap menguat. Kontroversi internal juga terjadi pada Piala Dunia 1986. Di Meksiko melalui peristiwa yang dikenal sebagai Saltillo Affair. Tim Portugal dilanda konflik antara pemain dan federasi terkait fasilitas serta masalah pembayaran yang berujung pada ancaman mogok kerja dan performa buruk di lapangan. Sedangkan pada tahun 2002, untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia dengan tuan rumah bersama Jepang dan Korea Selatan. Namun, menjelang turnamen, kedua negara sempat terlibat ketegangan diplomatik terkait penyelenggaraan, termasuk persoalan simbol dan penamaan dalam distribusi tiket. Berbagai kontroversi tersebut menunjukkan bahwa Piala Dunia tidak hanya sepenuhnya lepas dari dinamika politik, sosial, dan ekonomi global. Meski demikian, turnamen ini tetap menjadi magnet utama bagi miliaran penggemar sepak bola di seluruh dunia.
1: Iya, masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih di Denpasar sore hari ini, dialog inflasi dan investasi dengan topik kita inklusi keuangan membuka akses investasi untuk semua. Dan tentu saja pendengar, Anda juga bisa sekali untuk mengikuti siaran kami tentunya melalui live di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Di sini juga sudah ada Pak Wayan Siaje dan juga Pak Oke Mulyarte yang menyimak melalui Facebook, serta tentunya Anda juga bisa sekali untuk menyimaknya melalui 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya, serta pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga untuk pendengar yang ingin sharing-sharing atau bertanya mengenai topik kita pada sore hari ini, bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830. Dan tentu saja pendengar, masih bersama Bu Ria ya di studio, kita akan berbincang-bincang mengenai inklusi keuangan, membuka akses investasi untuk semua. Dan mungkin yang sederhana nih Bu Ria, sebenarnya untuk pemula di masyarakat umum seperti itu, jenis instrumen investasi apa nih yang paling aman dan juga tentunya mudah diakses? Apalagi sekarang banyak sekali ya, udah ada aplikasinya, kita bisa download untuk pasar modal seperti itu, Bu Ria ya. Dan menurut Bu Ria sendiri, apa nih yang paling aman? Mungkin sekarang juga anak muda yang masih 20 tahun itu udah pengen nih buka investasi di pasar modal. Kira-kira amankah untuk kita bisa memulai itu dengan pastinya modal yang tidak sebanyak itu ya Bu Ria ya, silakan.
0: Oke, kalau kita bicara aman gitu kan ya, jadi untuk semua investasi ya, saya tidak bicara hanya investasi pasar modal begitu kan. Jadi sekarang banyak nih, kemarin-kemarin bahkan banyak orang-orang itu sampai masuk ke investasi bodong gitu kan, seperti itu. Jadi banyak sebenarnya jenis investasi. Jadi yang perlu, yang pertama nih, yang sebelum kita menentukan pilihan apa investasi yang tepat untuk kita gitu, kalau kita bicara aman, yang pertama kita harus cek dulu legalitas ya, itu yang paling penting. Legalitas dari sebuah instrumen investasi, kita cek dulu apakah investasi ini diawasi oleh otoritas jasa keuangan, seperti itu kan. Jadi lembaga apa ya sebagai penjaminnya? Kalau perbankan ada lembaga penjamin simpanan gitu, kalau pasar modal juga ada lembaga penjaminnya, kustodian sentral namanya. Lalu selanjutnya logis ya, kalau kita investasi ditawari keuntungan gitu kan, masuk nggak, masuk akal nggak sih gitu kan, logis nggak dikasih keuntungan yang sebesar itu. Ada yang, ada yang pernah nih menawarkan investasi misalkan yuk investasi di sini, nanti satu bulan udah balik modal dua kali dapat keuntungan. Nah itu kalau secara hitung-hitungan kasar aja gitu kan, kayak masuk akal nggak sih kita dikasih keuntungan cuma-cuma tapi nggak ngapa-ngapain kan gitu modelnya. Itu yang harus kita menjadi syarat utama kita sebelum kita melakukan investasi ya, cek legalitas dan apakah logis atau enggak investasi itu. Nah kalau sekarang bicara aman yang tadi itu ya, kalau investasi yang aman sama seperti tadi yang saya sampaikan, jika sudah jelas legalitasnya dan juga logis keuntungan yang ditawarkan, artinya kalau sama kayak tadi kan ada di perbankan ada tabungan, ada deposito, berapa bunga yang ditawarkan, itu kan sudah ada ketentuannya. Nah ketika sudah logis, oh berarti, dan sudah ada legalitasnya, oh berarti ini investasi di tempat ini aman, seperti itu. Nah kalau sekarang masalah pilihan gitu kan, kalau di pasar modal aman apa enggak, kalau saya yang menjawab pasti saya jawab aman. Kenapa? Karena di pasar modal ya, kita berinvestasi ya di Bursa Efek Indonesia, itu diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dan juga sekuritas yang kita gunakan, kalau di Bali ini banyak ada sekuritas ya, sekuritas yang saya sampaikan tadi, tempat untuk kita mendaftarkan diri menjadi investor, itu juga harus terdaftar di otoritas jasa keuangan, seperti itu. Jadi ketika sudah jelas legalitasnya, kita yakin itu tempat investasi yang aman.
1: Oke, itu dia. Kalau masalah mau yang mana itu sebenarnya balik lagi ke pilihan masing-masing. Betul. Gitu ya Bu Ria ya. Oke, karena memang dari yang Bu Ria jelaskan juga, memang ada beberapa pilihan, mungkin bisa dilihat dari bunganya juga. Betul. Seperti itu. Yang penting kita harus pastikan bahwa lembaga tersebut sudah diawasi OJK. Ya. Karena sekarang juga makin banyak ya kan Bu Ria, ada aplikasi-aplikasi yang mungkin kita download aja nih tanpa searching banyak dulu sekali, ya, ya banyak sekali ya Bu Ria ya, mungkin
0: banyak
1: itu
0: sekali skema-skema seperti itu sekarang tiba-tiba download aplikasi taunya ke scam lah rekening ya, kita seperti itu, dia.
1: Maka dari itu kita juga harus lebih bijak juga ya. Apalagi mungkin di media sosial juga banyak sekali ada yang membuat postingan seperti ayo kita investasi di sini gitu ya. Jadi banyak yang tertarik juga, tapi mungkin memang kita harus membentengi diri juga ya untuk bisa pilah-pilah informasi terlebih dahulu dan menyaring dulu ya mengenai apakah itu sudah diawasi oleh OJK, bagaimana dengan keuntungannya, jangan sampai tergiur dengan mungkin bunga yang tidak masuk akal itu tadi ya Bu Ria ya. Oke, baik.
0: Ya, maka dari itu seperti yang saya sampaikan di awal, kenapa kita harus punya pengetahuan tadi, literasi keuangan itu sangat penting sekali untuk kita miliki. Jadi kita harus paham, kita harus tahu apa itu produknya, apa saja keuntungannya, apa saja resikonya. Karena setiap investasi itu pasti ada resiko.
1: Resikonya.
0: Nggak mungkin ada investasi yang menawarkan tidak ada resiko. Ini nggak ada resiko sama sekali. Pokoknya uangnya pasti dapat 2 kali lipat gitu. Nggak mungkin. Seluruh investasi itu pasti ada resiko. Jadi kalau konsep yang kita sering dengar gitu kan, semakin tinggi resikonya semakin tinggi keuntungan yang kita dapatkan seperti
1: Oke,
0: itu.
1: Oke, baik. Tapi sebenarnya Bu Ria, bagaimana sebenarnya investasi ini bisa melindungi nilai uang masyarakat di tengah inflasi sebenarnya Bu Ria?
0: Ya, karena memang konsep investasi itu adalah bagaimana dana yang kita miliki itu memiliki nilai lebih tinggi.
1: Okay,
0: ya, gitu.
1: Bye.
0: Jadi setiap investasi yang kita lakukan, kita berharap nilai atau uang yang kita miliki itu bertumbuh, bukan menurun nilainya. Gitu.
1: Oke, okay,
0: nah,
1: baik.
0: Nah, hubungannya dengan inflasi sekarang kalau kita lihat inflasi kan gitu ya, harga barang semua naik gitu. Terus pendapatan kita stuck sampai di situ aja. Enggak ada penaikan signifikan yang sejalan dengan inflasi. Nah, sekarang kita harus pilih nih investasi apa yang harus kita miliki dengan nilai return ya atau imbal hasilnya lebih tinggi daripada inflasi. Kalau kita naruh uang nilainya lebih rendah dari inflasi tapi inflasinya lebih tinggi kan, sama dengan kita nggak istilahnya selisihnya lebih rendah dong, uang kita nilainya nggak bertumbuh gitulah istilahnya.
1: Oke, baik, berarti ini juga penting ya informasi mengenai literasi keuangan ini juga.
0: Betul.
1: Ya, bahkan untuk bisa mulai berinvestasi pun ternyata banyak sekali yang perlu dipertimbangkan ternyata Bu Ria. Dan biasanya apakah dari Galeri Investasi Universitas Ngurah Rai juga sering melaksanakan seperti pelatihan atau
0: edukasi ya,
1: seperti
0: betul.
1: Itu
0: ya kami jadi kami di Galeri Investasi ya Universitas Ngurah Rai setiap bulan ya itu pasti mengadakan, bahkan sebulan itu hampir ada 5 kali lah edukasi yang kita lakukan bersama dengan Bursa Efek Indonesia. Karena kalau kami fokusnya pada sektor pasar modal kebetulan untuk Galeri Investasi itu sendiri. Tetapi di awal-awal sama seperti sekarang kita juga menjelaskan pemahaman bagaimana sih lembaga keuangan lainnya, terus apa jenis investasi yang lainnya. Memang kita mengkhususkan pada pasar modal. Ya, itu tadi PR kita adalah bagaimana masyarakat bisa melakukan investasi di pasar modal terkait dengan tadi inklusi keuangannya yang masih jauh rendah dibandingkan sektor yang lainnya. Kalau secara tingkat literasi yaitu masih sama sih di, untuk pasar modal di angka 17% tingkat literasinya masyarakat, artinya pemahaman masyarakat terhadap pasar modal masih di angka 17%. Nah, itu menjadi PR kami juga selaku akademisi untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa ya internal kami di Universitas Ngurah Rai maupun masyarakat umum seperti saat ini di untuk pendengar RRI Pro1 Denpasar. Jadi kita memberikan pemahaman bagaimana sih itu, apa sih itu pasar modal, gimana caranya kita bisa bertransaksi, apa aja produknya yang ada, terus resikonya apa aja, keuntungannya apa saja seperti itu.
1: Oke, baik Bu Ria. Berarti memang sekarang ini lebih banyak kecenderungan masyarakat berinvestasinya masih di perbankan seperti itu ya?
0: Ya betul, masih angkanya memang tinggi di perbankan ya, karena memang masyarakat yang pasti punya rekening tabungan seperti itu. Kalau untuk pasar modal itu masih sedikit ya untuk masyarakat kita, tapi setiap tahun bertumbuh memang ya. Saat ini sudah bertumbuh, apalagi pada saat kemarin pandemi sampai tahun kemarin, masyarakat yang malah generasi milenial dan Z yang paling banyak masuk ke
1: mulai membuka
0: sektor pasar modal seperti itu.
1: Oke, baik Bu Ria. Selain ini kita akan sambung kembali ya untuk perbincangan kita mengenai inklusi keuangan, membuka akses investasi untuk semua. Namun kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak yuk dalam berinvestasi.
5: Mbak, aku dengar kalau dalam waktu singkat itu investasi ternak lele bisa dapat untung gede. Aku penasaran banget nih, pengen nyoba.
6: Investasi ternak lele? Memang kamu udah cari tahu lebih dalam soal itu? Kadang yang terlihat menguntungkan di awal bisa jadi beresiko tinggi kalau kita gak hati-hati, sis.
5: Belum sih. Tapi banyak yang bilang ini peluang bagus, Mbak. Aku pengen nyoba.
6: Aku ngerti sih kalau kamu tertarik. Tapi penting banget buat cek informasi detailnya dulu. Misalnya, siapa yang menjalankan bisnisnya, gimana kondisi pasarnya, dan apa risikonya. Jangan lupa juga pastikan perusahaan atau platform yang menawarkan investasi itu harus terpercaya.
5: Oh, gitu ya. Terus, apalagi nih yang aku harus perhatiin?
6: Pertama ya sis, pastikan kamu paham model bisnisnya, termasuk biaya operasional dan potensi keuntungannya. Kedua, jangan taruh semua uangmu di satu tempat. Diversifikasi investasi itu penting. Dan terakhir, jangan ragu buat tanya ke ahli atau orang yang sudah berpengalaman di bidang ini.
5: Bener juga ya Mbak ya, aku lebih hati-hati dulu deh sebelum memutuskan. Makasih ya masukannya.
6: Sama-sama. Ingat, investasi cerdas itu didasari informasi jelas. Pastiin juga perhitungannya matang. Semoga berhasil ya sis.
5: Siap Mbak. Tapi pinjemin duit buat modal aku boleh gak?
6: Enak aja. Balikin dulu duit beli rujak kuah pindang kemarin.
5: Ah, Mbak pelit.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, masih di Denpasar sore hari ini, dialog inflasi dan investasi dengan topik inklusi keuangan membuka akses investasi untuk semua. Dan tentu saja pendengar, Anda bisa sekali untuk sharing-sharing juga atau bertanya kepada narasumber kami mengenai topik pada sore hari ini melalui line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830 atau juga lebih mudah pendengar, Anda bisa langsung ke Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar untuk langsung menuliskan ya komentar Anda atau juga sharing-sharing Anda di kolom komentar. Dan tentu saja masih bersama Bu Ria di studio Pro 1, kita masih berbincang-bincang mengenai membuka akses investasi untuk semua. Kalau ngomongin investasi sekarang sepertinya seru banget ya, mungkin banyak juga yang ingin belajar lebih lanjut mengenai, lebih lengkap juga mengenai investasi seperti itu. Mungkin untuk Bu Ria juga, ini sekarang kan masih ada seperti bapak saya misalnya ya, pastinya lebih percaya untuk investasi di bank seperti itu dan merasa lebih aman seperti itu ya, karena beliau melihat bangunannya ada nih seperti itu. Lalu juga sudah jelas seperti itu. Namun ada nggak nih Bu Ria perbedaan mendasar dalam hal mungkin keuntungan jika memang kita beralih ke investasi yang lainnya seperti mungkin pasar modal seperti itu Bu Ria?
0: Oke, kalau kita bicara keuntungan gitu kan, pasti ada resiko kan gitu ya. Jadi kalau di pasar modal itu sendiri ada beberapa produk investasi ya. Jadi ada jenis produk investasi yang berada di pasar modal. Yang familiar mungkin adalah saham ya. Mungkin masyarakat atau pendengar RRI Pro 1 dan pasar sudah tidak awam lagi dengan saham gitu kan. Lalu ada obligasi, ada reksadana dan ada ETF gitu. Ya, ETF ini mungkin baru ya. Belum banyak yang kenal lah istilahnya untuk ETF itu sendiri, dan kita lagi gencar nih mengedukasi salah satu produk pasar modal ini yaitu ETF. Nah, tadi kalau bicara keuntungan gitu kan, di pasar modal itu sendiri pun dengan berbagai jenis instrumennya tadi itu memiliki keuntungan dan resiko yang berbeda. Nah, gitu ya. Saya mulai dari yang paling kecil resikonya gitu. Itu ada di reksadana dan obligasi. Nah, saya obligasi ya. Jelasin dulu satu-satu deh. secara umum ya. Untuk obligasi itu merupakan surat utang, surat kepemilikan utang yang dimiliki oleh kita pemilik dana dari si pembutuh dana itu bahasanya. Sama seperti, hampir mirip dengan deposito. Kita setor uang di awal dengan tingkat suku bunga yang sudah ditentukan di awal. Nah, kalau obligasi ini berbeda dengan deposito. Kalau deposito kapan aja kita bisa ini, maksudnya kita bisa tanamkan uang kita berupa deposito kapan aja kan. Kita datang ke bank, saya mau buka deposito kan, seperti itu. Tapi kalau obligasi itu ada ketentuan, jadi tidak sewaktu-waktu bisa dibeli. Nah, obligasi itu bisa dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah membutuhkan dana dan kita menyetorkan dana itu kepada pemerintah. Ada seri obligasi namanya, dan tenornya itu berbeda-beda juga setiap serian obligasi. Nah, itu penawarannya biasa akan muncul pada aplikasi sekuritas yang kita miliki. Misalkan nih saat ini ada obligasi yang dikeluarkan pemerintah dengan serial number sekian, lalu tenornya 3 tahun. Ditentukan suku bunganya juga misalkan 6% per tahun. Lalu ada juga yang 6 tahun suku bunganya 6,5% per tahun. Nah, secara resiko itu kecil banget resikonya karena sudah dijamin oleh pemerintah. Dan tingkat fluktuasinya Artinya kenaikan, ada kenaikan harga atau penurunan itu tidak tidak ada, karena sudah dipatok di awal bunganya sekian, 6% atau 6,5% per tahun. Nah, keuntungannya itu tadi, bunga yang kita dapatkan sudah pasti setiap bulan sesuai dengan bunga yang ditentukan. 6% misalkan setahun, berarti setiap bulan kita akan menerima berapa, itu akan otomatis masuk ke rekening dana investor kita, sama kayak deposito bunganya masuk ke,
1: tabungan,
0: buku tabungan. Betul. Seperti itu. Nah, itu risikonya kecil, tingkat bunganya juga lebih kecil gitu. Sama reksadana juga. Reksadana itu bedanya dengan saham ya. Saya terakhir bahas saham karena agak berat kalau saham. Reksadana ini kita bisa beli, ada namanya reksadana pasar uang, reksadana pasar saham, ada reksadana campuran. Jadi kita bisa membeli beberapa pilihan ya produknya. Itu dana kita dikelola oleh manajer investasi namanya. Okay. Jadi resikonya terbilang kecil, tingkat keuntungannya pun juga kecil. Jadi ya, tingkat kenaikan dari harga reksadana ini atau keuntungan imbal hasilnya itu lebih sedikit gitu, tetapi pasti dapat bunga gitu. Lalu saham
1: yang ya,
0: paling terakhir ya, karena ini resikonya cukup tinggi, tapi keuntungan yang bisa kita dapatkan juga lebih tinggi jika harganya naik gitu. Disclaimer ya, artinya saya di sini mengedukasi masyarakat itu saham itu apa gitu kan. Saham itu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Sama yang seperti saya katakan tadi, banyak sekali perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia ya. Itu Bapak Ibu atau pendengar RRI Prosatu Denpasar bisa masuk website Bursa Efek Indonesia. Di situ bisa kita cek perusahaan-perusahaan apa aja sih yang masuk atau yang listing di Bursa Efek Indonesia yang kita bisa beli sahamnya. Nah, perusahaan di Bali yang TBK ya mungkin sudah familiar ya, itu ada yang listing di Bursa Efek Indonesia, kita bisa beli sahamnya. Nah, jadi saham itu bukti kepemilikan atas perusahaan. Dan itu berapa sih harganya gitu kan? Berapa sih kita perlu modal, investasi saham? Nah, untuk saham itu sendiri berbeda dengan deposito tadi, obligasi. Kalau obligasi tadi minimal uang yang kita keluarkan adalah 1 juta. Itu batasan bawah untuk kita bisa beli obligasi. Sama kayak deposito berapa? 10 juta atau 100 juta gitu. Kalau obligasi 1 juta, kalau reksadana dari 100 ribu udah bisa. Kalau saham, setiap perusahaan punya nilainya masing-masing.
1: Oke.
0: Okay. Okay, jadi perusahaan satu dengan perusahaan lainnya itu berbeda harganya. Dan kita bisa membeli itu minimalnya ada namanya satu lot atau 100 lembar. Nah, jadi misalkan nih perusahaan A gitu harganya Rp300 per lembar. Berarti berapa uang yang kita harus keluarkan? Tinggal dikali aja Rp300 dikali 100 lembar. Kan karena minimal belinya 100 lembar, satu lot. Berarti 30.000 kan? Ya, 30.000 plus pajak ya, karena investor tuh rajin bayar pajak.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi itu dana yang kita harus keluarkan sesuai dengan nilai atau harga pada hari itu.
1: Pada hari itu
0: pada bisa hari berubah itu, juga, detik itu juga. Nah, detik itu juga, karena harga saham itu setiap detiknya berubah.
1: Naik turun berarti ya.
0: Naik turun berubah. Nah, keuntungannya gimana ceritanya? Nah, keuntungan itu pasti nilainya lebih tinggi kan harapannya. Jadi kalau kita di saham tadi resikonya itu naik turun yang tidak bisa
1: kita prediksi,
0: kita prediksi. Beda sama deposito sudah
1: pasti
0: ada
1: ya,
0: angkanya sekian persen dapat bunga, obligasi sekian persen dapat bunga. Tapi kalau saham tidak ada yang bisa memastikan berapa persen akan dikasih dalam hitungan detik, hari maupun bulan. Seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, keuntungannya besar ketika harga yang kita jual nantinya itu lebih tinggi daripada harga kita beli. Nah, misalkan beli pagi nih, kalau pasar modal itu tidak buka setiap hari ya. Jadi beda dengan yang lainnya, instrumen lainnya. Jadi pasar modal itu bukanya Senin sampai Jumat dari pagi jam 10 lah kalau di Bali sampai jam 5 sore. Dan tanggal merah ikut libur mereka.
1: Oke.
0: Itu jadi kita hanya bisa bertransaksi di jam tersebut. Ada jam breaknya juga. Lewat aplikasi sekuritas. Nah, keuntungannya ketika kita beli misalkan harga, anggaplah kita beli pagi ini 3.000. Lalu ternyata siang hari udah naik jadi 4.000. Nah, ketika kita tidak menjual, walaupun portofolionya hijau karena 3.000 belinya, jual sekarang 4.000 gitu kan, hijau nih, berarti sekian persen udah peningkatannya. Tetapi kalau kita tidak jual, kita tidak namanya dapat untung.
1: Ya,
0: itu baru potensi untung aja. Itu. Jadi ketika kita sudah jual di angka 4.000 tadi, berarti kita sudah dapat keuntungan 1.000
1: ya.
0: Itu ya, tinggal ada persentasenya biasanya. Berarti sekian persen dapatnya.
1: Oke. Gitu. Baik, gitu dia.
0: Jadi kalau merah, kalau turun
1: lebih baik jangan dijual berarti, Bu ya.
0: Gimana ya? Karena saya bilang lebih baik enggak dijual karena
1: ada
0: juga kita itu kalau di pasar modal itu kadang bahasanya ada psikologis ya, tapi kalau untuk masyarakat umum itu tadi kalau turun potensi rugi
1: potensi,
0: ya ketika tidak kita jual. Itu jadi resikonya tadi ketika kenaikan penurunan dari untuk saham ya. Jadi kalau keuntungan saya rasa sepengalaman saya memang persentasenya jauh lebih tinggi daripada investasi lainnya. Dengan catatan para pendengar RRI Pro 1 Denpasar, kita harus paham dulu, harus belajar dulu, tidak bisa langsung
1: nyemplung
0: masuk,
1: gitu aja ya.
0: Enggak bisa berenang nyemplung ya, tenggelam kan gitu. Jadi harus belajar dulu. Tidak menyarankan jika kita tidak tahu. Ya, lebih baik dipahami dulu supaya kita benar-benar tahu ini resikonya, terus apa keuntungannya, seperti itu.
1: Oke, baik Bu Ria, itu dia pendengar udah lengkap ya perbedaan dari yang misalnya investasi di bank berupa dengan deposito, lalu juga ada saham dan juga ada obligasi dan juga reksadana, seperti itu. Tadi Bu Ria ya. Dan karena tidak terasa juga ini waktunya semakin merapat ke pukul 5, mungkin sebagai closing statement juga dari Bu Ria, ada pesan singkat mungkin yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang ingin mulai berinvestasi hari ini, mungkin selain modal apa yang perlu disiapkan? Mental mungkin, Bu Ria?
0: Iya betul, mental. Oke, juga silahkan. Kalau di pasar modal itu mental ya, harus kuat juga. Oke, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, jadi ketika kita ingin memulai investasi ya, sebaiknya kita harus pahami dulu, kalau kita harus tahu dulu, artinya peningkatan literasi keuangan ini sangat penting untuk memulai kita berinvestasi, baik seluruh untuk instrumen investasi apapun, baik sektor pasar perbankan, sektor pasar modal ataupun yang lainnya. Jadi tingkatkan literasi dengan sering mendengar edukasi terkait dengan investasi, produk investasi dan sejenisnya, pahami resikonya sebelum kita berinvestasi, cek legalitasnya dan logiskah untuk memberikan bunga tertentu.
1: Oke, baik. Itu. Terima kasih banyak Bu Ria sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar dan juga berbincang-bincang mengenai inklusi keuangan, membuka akses investasi untuk semua. Lengkap sekali dan menarik sekali ya informasi pada sore hari ini. Semoga bermanfaat juga untuk pendengar. Sukma akan tutup untuk dialog inflasi dan investasi sore hari ini dengan selamat sore. Tetaplah bersama kami pendengar, karena tentunya masih akan kami hadirkan untuk Anda beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah simak bersama-sama ya tadi dialog dan pasar sore hari ini, inflasi dan investasi, dan kita sudah berbincang-bincang mengenai topik inklusi keuangan membuka akses investasi untuk semua. Lengkap banget tuh pendengar obrolan kita tadi. Jadi untuk Anda yang mungkin tadi kelewatan, bisa langsung ke Facebook kami, RRI Pro 1 Denpasar, untuk menyimak tayangan ulangnya tentunya. Serta setelah ini pendengar, di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan tentunya untuk Anda Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan dipandu oleh RRI Mataram, yang tentunya akan merangkum banyak sekali informasi-informasi yang terbaru dan juga terupdate hanya untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Daerah Lintas Bali, Korwil, Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Intinya kita sukseskanlah apa yang menjadi kebijakan pemerintah provinsi terkait dengan pendanaan pendidikan. Jangan sampai tidak sesuai nantinya dengan perda yang ditetapkan.
3: Salah satunya adalah mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah pusat bagaimana pengaplikasiannya daerah.
0: Ombudsman RI perwakilan NTB menaruh atensi terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah pemungutan sumbangan pendidikan di tingkat SMA dan SMK. BPKP Bali mengevaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional di Kabupaten Buleleng. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang sumbangan dan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat pada satuan pendidikan menengah. Raperda ini disusun sebagai upaya menghadirkan kepastian hukum dalam partisipasi masyarakat terhadap pendanaan pendidikan sekaligus mencegah praktek pungutan liar maupun pungutan yang memberatkan orang tua siswa. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD NTB Hajah Megawati Lestari mengatakan pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi negara. Namun di lapangan masih terdapat keterbatasan pendanaan yang memenuhi standar nasional pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan menengah.
4: Raperda ini mengatur partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan dengan prinsip sukarela, tidak mengikat, transparan, dan akuntabel, serta tegas melarang pungutan yang bersifat memaksa atau memberatkan masyarakat.
0: Menurut Megawati Lestari, melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa dukungan masyarakat terhadap pendidikan dilakukan secara sehat dan berkeadilan. Raperda ini juga menegaskan bahwa setiap bentuk sumbangan pendidikan harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan adanya aturan ini, DPRD NTB berharap mutu layanan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terus meningkat tanpa membebani masyarakat. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini menggodok Raperda terkait sumbangan pendidikan. Raperda tersebut mendapat tanggapan positif dari sejumlah kepala SMA negeri sederajat. Regulasi tersebut dinilai dapat membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar serta pengembangan siswa di sekolah. Khalil Bisri melaporkan.
5: Sejumlah kepala sekolah di Nusa Tenggara Barat menyambut baik rancangan peraturan daerah atau Raperda terkait pengaturan sumbangan pendidikan tingkat SMA negeri sederajat. Mereka menilai keberadaan regulasi tersebut penting sebagai payung hukum agar sekolah lebih tenang dalam menjalankan berbagai program pendidikan. Kepala SMA Negeri 3 Mataram Yuspita Martiningrum mengatakan, selama ini sekolah cukup berhati-hati akibat adanya moratorium penarikan sumbangan pendidikan. Kondisi tersebut berdampak pada berbagai kegiatan siswa, terutama pengembangan ekstrakurikuler dan pembiayaan kegiatan lomba.
6: Jadi pada dasarnya kami di SMA Negeri 3 Mataram menyambut dengan sangat baik tentu saja terkait dengan rancangan yang disampaikan oleh Pak Didi Sumardi. Kami memang karena sangat berharap gitu bahwa ada payung hukum atau dasar yang menjadikan sekolah bisa melaksanakan hal tersebut.
5: Selain kegiatan siswa, keterbatasan pendanaan juga berdampak pada

0: Guru honornya kan tidak semua bisa dibayar dari dana bos, harus terdaftar di Dapodik seperti itu. Dan faktanya di lapangan karena kita butuh, walaupun tidak terdaftar ya kita terima bila mana ada yang masuk ke lamaran sebagai guru karena kita butuhkan itu.
1: Pihak sekolah berharap aturan turunan dan petunjuk teknis nantinya dapat dibuat secara jelas sehingga sekolah bisa menjalankan aturan tersebut dengan maksimal.
2: Rancangan Peraturan Daerah Raperda tentang sumbangan pendidikan untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB memantik tanggapan di tengah masyarakat. Kebijakan ini dinilai memiliki sisi positif dalam mendukung pembiayaan pendidikan, namun di sisi lain juga menuai kritik karena berpotensi menambah beban bagi orang tua siswa. Berikut tanggapan mereka.
3: Nama saya Mas Dani, warga Gerung, Lombok Barat. Saya pikir kalau untuk Raperda ini ada plus minusnya. Di satu sisi memang sumbangan dari orang tua wali itu sangat bagus untuk pengembangan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler atau berbagai program lain yang bisa meningkatkan kapasitas siswa ya. Tapi di sisi lain bisa juga memberatkan terutama bagi yang kurang mampu. Jadi saya pikir tidak perlu mungkin dipatok rata, yang kebijakannya harus proporsional bagi siswa yang memang mampu dan dengan sukarela berkontribusi untuk membangun sekolah, ya tidak masalah diterapkan. Tapi bagi siswa yang kurang mampu atau khusus yang punya KIP itu ya, sebaiknya ya diringankan atau mungkin tidak sama sekali mereka membayar.
4: Nama saya Soheni dari Dusun Bongor, ya Lombok Barat. Ya mungkin untuk adanya sumbangan untuk pendidikan sekolah sangat-sangat membantu ya bagi orang tua gitu. Jadi beban mereka tidak terlalu berat gitu. Dan juga untuk anak-anak yang sekolah terutamanya itu harus lebih rajin lagi gitu. Karena adanya sumbangan pendidikan ini kan. Jadi mungkin untuk semangat mereka aja gitu.
5: Sahar Mataram. Ya, saya sebagai masyarakat yang mungkin sedikit ekonomi menengah rasanya agak berat dengan legalan sumbangan di sekolah ini. Karena ya kita kan sebagai orang tua di tengah kesulitan ekonomi terutama, ini memberatkan nanti pada terutama masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi kita berharap pemerintah lebih bijak lah sebelum menerapkan pungutan ini menjadi dilegalkan.
2: Ombudsman RI Perwakilan NTB menaruh atensi terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA pemungutan sumbangan pendidikan di tingkat SMA dan SMK. RANPERDA ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan pungutan pendidikan yang belakangan menjadi keresahan orang tua siswa. Berikut penjelasan Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan NTB Arya Wiguna dalam wawancara bersama reporter Adilan.
6: Baik, assalamualaikum Pak Arya. Bagaimana pandangan Ombudsman RI terhadap Raperda pelegalan sumbangan pendidikan di NTB ini, Pak Arya?
7: Ya, jadi kami sebenarnya melihat Raperda ini sebagai bentuk pemerintah ya, baik provinsi, pemerintah provinsi maupun DPR untuk mencari solusi terkait dengan pendanaan pendidikan ya di sekolah tingkat SMA dan SMK. Karena sebelumnya kan pendanaan pendidikan di tingkat SMA SMK ini hanya didasarkan pada pergub terkait dengan penyelenggaraan biaya pendidikan atau BPP. Kebijakan ini kemudian dimoratorium oleh gubernur untuk menindaklanjuti apa yang menjadi temuan BPK dan termasuk solusi yang dipilih ya, terkait pendanaan pendidikan ini adalah berkaitan dengan penggalangan sumbangan, bukan pungutan.
6: Kemudian Pak Arya, apakah regulasi ini tidak berpotensi untuk melanggar prinsip pendidikan gratis dan pelayanan publik yang adil di NTB ini, Pak Arya?
7: Iya, jadi kalau kita melihat regulasi yang secara tegas melarang adanya pungutan itu adalah di tingkat SD dan SMP. Jadi pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat ini ada dua jenisnya, yang pertama pungutan, yang kedua sumbangan. Nah, pungutan inilah kemudian oleh pemerintah provinsi ini di moratorium ya di tingkat SMA SMK, kemudian digantikan dengan mekanisme sumbangan. Tentu tata cara, kewenangan dan substansi pungutan maupun sumbangan ini kan berbeda. Kalau pungutan ya waktu kebijakan

0: kebijakan PPP itu jumlahnya ditentukan, batas waktu ditentukan. Nah, ketika beralih menjadi mekanisme sumbangan, ya maka itu sifatnya sukarela, ya tidak ditentukan jenisnya, bahkan ya tidak ditentukan jangka waktunya
1: serta nominalnya.
0: Iya, serta nominalnya tidak ditentukan, karena ketika pemerintah provinsi mengambil opsi sumbangan, maka tentu rujukannya adalah juga Permendikbud 75. Yang berkaitan dengan komite sekolah yang mengatur sumbangan itu ada ranahnya komite. Nah, yang menjadi masalah yang saat ini, pertama prakteknya ini ya di sekolah-sekolah yang kami temui yang dilaporkan Ombudsman itu judulnya sumbangan tapi isinya pungutan. Ya, yang ditetapkan jumlahnya. Sehingga inilah kemudian yang menjadi persoalan, bahkan dijadikan syarat untuk mengambil surat keterangan lulus. Kalau dulu dijadikan syarat untuk mengambil ijazah, begitu. Kami berharap ya, ketika nanti ini menjadi perda, maka harus dikontrol, diawasi, begitu.
1: Seperti apa kontrol yang diharapkan oleh Ombudsman RI? Karena ini kan tentu berdampak juga bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, begitu.
0: Iya, jadi kalau untuk masyarakat kurang mampu itu harus dipertegas bahwa tidak boleh ada penarikan biaya, baik itu pungutan maupun sumbangan, begitu. Ya, skema sumbangan itu kembali ke sukarela, kerelaan. Sehingga ya pengawasan ya harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan ya, kemudian inspektorat, untuk memastikan nanti ya seandainya peran perda yang dianggap menjadi perda itu terlaksana dengan baik sesuai dengan harapannya. Kemudian ya kita juga berharap apa yang menjadi substansi perda ini ya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip sumbangan yang diatur di Permendikbud 75 2016.
1: Tapi apakah dalam penyusunan perda ini Ombudsman juga diikutsertakan gitu?
0: Kalau secara langsung itu belum, tapi sejak moratorium itu Pemprov ya melalui Dinas Pendidikan, melalui tim ahli Gubernur Bidang Pendidikan, itu kami sering dilibatkan ya dalam bahas terkait dengan pendanaan pendidikan ini yang bersumber dari masyarakat, begitu.
1: Kemudian mungkin jadi yang terakhir ini Pak Arya, jika nanti ditemukan adanya pelanggaran terkait dengan perda ini, langkah apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman?
0: Ya tentu yang pertama kami himbau kepada masyarakat ya, kita sama-sama mengawasi pelaksanaan penggalangan sumbangan ini ketika nanti ranperda ini diundangkan. Yang kedua, ya kita minta kepada masyarakat, siswa yang menemukan ada masalah atau menjadi korban ya dugaan maladministrasi terkait dengan praktek penggalangan sumbangan ini dapat melaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Intinya kita sukseskanlah apa yang menjadi kebijakan pemerintah provinsi terkait dengan pendanaan pendidikan, jangan sampai tidak sesuai nantinya dengan perda yang ditetapkan.
1: Baik Pak Arya, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, host RRI Mataram.
3: BPKP Bali mengevaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional data SEN di Kabupaten Buleleng. Evaluasi dilakukan untuk memastikan program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran dan efektif.
4: Kedepannya pelaksanaan program ini lebih ke tepat sasaran dan tepat ininya.
5: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Bali melakukan evaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN triwulan 2 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng. Evaluasi dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan sosial di daerah berjalan akurat, tepat sasaran dan sesuai kebijakan pemerintah pusat. Tim evaluator BPKP Bali Ricky Widyartanto mengatakan evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan pemeriksaan administrasi hingga kunjungan lapangan ke sejumlah desa di Buleleng. Fokus penilaian diarahkan pada integrasi DTSN dengan pelaksanaan program perlindungan sosial di daerah.
4: Kami salah satunya adalah mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah pusat bagaimana pengaplikasiannya daerah, dan untuk khusus hari ini kegiatannya adalah terkait penanganan kemiskinan di daerah. Untuk pengevaluasian mengenai integrasi data DTSN dengan pengaplikasian program Perlinsos di Kabupaten Buleleng.
5: Menurut Riki, pemerintah pusat telah menentukan 7 kecamatan di Kabupaten Buleleng sebagai lokasi evaluasi dengan 4 kecamatan menjadi prioritas kunjungan lapangan. Desa-desa tersebut akan menjadi sampel utama dalam melihat efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial berbasis data tunggal nasional. Selain desa prioritas, sejumlah desa lain juga akan dijadikan data pembanding guna memperkuat hasil evaluasi. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan validitas data penerima manfaat dan efektivitas distribusi bantuan sosial di daerah. Riki menegaskan evaluasi yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memberikan rekomendasi dan gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan program perlindungan sosial di daerah.
4: Proses kegiatan ini bukan mencari siapa yang salah dalam kegiatan, bukan. Lebih arahnya nanti kita mengevaluasi kebijakan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah maupun ke pemerintah pusat terkait hasil evaluasi kita di lapangan, supaya nanti ke depannya pelaksanaan program ini lebih ke tepat sasaran dan tepat ininya.
5: Ia menambahkan evaluasi akan berlangsung selama 3 minggu dan hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah pusat pada akhir Mei 2026 untuk dikonsolidasikan secara nasional. Pihaknya berharap evaluasi ini mampu memperkuat kualitas data sosial masyarakat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih efektif, transparan, dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan pendidikan guna mencegah masuknya paham radikal pada generasi muda. Penguatan karakter hingga edukasi penggunaan media sosial dinilai penting dilakukan di tengah interaksi pelajar yang semakin luas di ruang digital.
6: Satu cerminan bahwa mereka punya karakter dan budaya. Salah satunya upaya kita yang menekan radikalisme ini.
7: Upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan sekolah melalui pendidikan karakter dan pembinaan lingkungan pergaulan siswa. Langkah tersebut dinilai penting seiring besarnya pengaruh media sosial terhadap generasi muda yang membuat interaksi pelajar berlangsung semakin luas dan tanpa batas. Kepala SMA Negeri 2 Kuta Utara Iketut Supardanayasa kepada RRI mengatakan sekolah membangun vaksinasi karakter sebagai upaya mencegah pengaruh radikalisme di lingkungan pendidikan. Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan juga diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran serta berbagai kegiatan sekolah.
6: Kalau kita anggap radikalisme itu kayak virus, sekolah hari ini ya membangun vaksinasi karakter yang kami laksanakan. Salah satunya adalah membangun fondasi karakter dan wawasan kebangsaan. Nah, ini kami integrasikan di semua mapel. Bapak Ibu, kami juga kami bekali juga dengan pemahaman tentang radikalisme, khususnya di mata pelajaran Pancasila, sejarah, dan di mapel agama yang terpenting.
7: Supardanayasa menambahkan sekolah juga memperkuat pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pendekatan teman sebaya untuk membangun lingkungan pergaulan yang sehat. Menurutnya upaya tersebut penting karena tantangan terbesar saat ini berasal dari penggunaan media sosial yang membuat interaksi anak berlangsung tanpa batas.
6: Tantangan kita adalah media sosial ini bagaimana juga peran orang tua sekarang. Peran orang tua yang mampu berkolaborasi dengan kita ikut juga menjadi kontrol dari anak-anak mereka. Karena media sosial ini sangat-sangat menjadi tantangan terbesar kita, dan interaksi sosialnya pastinya mereka yang tanpa batas.
7: Sebagai upaya pencegahan, sekolah mulai memperkuat edukasi penggunaan media sosial secara bijak serta merancang pembatasan penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah. Pihak sekolah berharap upaya deradikalisasi sejak dini dapat berjalan optimal melalui sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan media. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng meminta masyarakat segera membawa korban penyalahgunaan narkoba ke layanan rehabilitasi agar peluang pemulihan lebih cepat dan maksimal.
8: mengantisipasi. Antisipasinya itu apa? Ketika sudah terkena atas narkoba, segera dilaporkan ke kami, dibawa ke kami untuk bisa di
9: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menegaskan pentingnya langkah cepat dalam menangani penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi. Menurutnya masyarakat harus memiliki kesadaran untuk segera melaporkan jika menemukan anggota keluarga atau lingkungan yang terindikasi terpapar narkoba. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Ia menjelaskan pengguna narkoba pada dasarnya merupakan korban yang membutuhkan penanganan, bukan semata-mata pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi menjadi solusi utama dalam proses pemulihan. Dengan penanganan yang tepat, peluang untuk kembali pulih menjalani kehidupan normal tetap terbuka.
8: Kalau toh emang dibilang sembuh, kita selalu harus optimis.
10: Optimis.
8: Karena kan kalau emang dilihat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ketika baru kena awal, dia baru mencoba, baru kena, ternyata udah ada dampaknya, udah ada efeknya, itu segera direhabilitasi. Karena seperti kita ketahui, orang yang menggunakan narkoba itu adalah orang sakit.
9: Ia menambahkan rehabilitasi memberi harapan besar bagi pengguna untuk pulih, terutama jika dilakukan sejak tahap awal penyalahgunaan. Penanganan dini dinilai lebih efektif dibandingkan mengobati kondisi yang sudah parah. Penyalahgunaan narkoba lanjutnya dapat merusak fisik, mental, dan sosial akibat kandungan bahan kimia berbahaya. Banyak kasus bermula dari coba-coba atau pengaruh lingkungan, sehingga peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam pengawasan. BNNK Buleleng mengajak masyarakat untuk tidak ragu membawa korban ke rehabilitasi. Dukungan lingkungan menjadi kunci keberhasilan pemulihan sekaligus upaya menyelamatkan generasi muda. Reporter Kuasa Brata Winangun melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Kejuaraan Mixed Martial Arts MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali Juli mendatang diyakini mendatangkan multiplier effect. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif pada sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya.
11: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
12: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
11: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
12: Sementara itu Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
13: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
12: Maraden Lumban Toruan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nyerawati melaporkan.
3: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Ombudsman RI Perwakilan NTB menaruh atensi terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah pemungutan sumbangan pendidikan di tingkat SMA dan SMK. BPKP Bali mengevaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional di Kabupaten Buleleng. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Sari Wisdawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita tadi sudah simak bersama-sama tentunya Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang sudah dipandu oleh RRI Mataram yang tentunya juga merangkum banyak sekali informasi-informasi terupdate dan juga tentunya terbaru ya untuk Anda pendengar setia Pro 1. Dan juga pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, pernah enggak sih Anda merasa lelah dengan rutinitas dan juga mungkin pikiran semakin jenuh, hati juga gelisah, tapi bingung harus cerita ke siapa? Karena di tengah dunia yang terus menyuruh kita untuk berlari, ternyata jiwa juga butuh diam nih untuk sembuh. Karena itu hadir program Publik Diam Untuk Sembuh, sebuah penyembuhan jiwa melalui keheningan yang dirancang untuk membantu Anda menemukan ketenangan batin, melepaskan beban emosi, dan kembali terkoneksi dengan diri sejati dalam suasana damai dan penuh makna. Tentunya pendengar, program ini terbuka untuk umum ya, khususnya bagi Anda yang sedang merasa lelah, cemas, stres, ataupun memiliki luka batin yang belum selesai. Dan kabar baiknya nih pendengar, acara ini tidak dipungut biaya alias gratis. Catat jadwalnya ya, di hari Minggu 17 Mei 2026 pukul 18.00 sampai 19.30 WITA, bertempat di Peace House, Jalan Sekarsari 21C, Kesiman Kertelangu, Denpasar Timur. Untuk pakaiannya bebas rapi ya pendengar, suasananya aman, pastinya untuk pulih dan juga tumbuh bersama. Untuk Anda yang ingin mendaftarkan diri, Anda bisa sekali untuk daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 0821-3441-984. Kami ulangi kembali di nomor 0821-3441-984. Tentunya program ini pendengar dipersembahkan oleh Meditasi Pengembangan Diri bersama Brahma Kumaris Indonesia. Jadi yuk berikan waktu ya, waktu sejenak untuk diri Anda sendiri, karena terkadang diam adalah langkah awal menuju sembuh.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu single dari Don Maula, Bercinta Lewat Kata, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar sore hari ini. Tentunya masih bersama Hari Sukma yang menemani ruang dengar Anda pendengar di Pro 1 RRI Denpasar dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Tadi juga kita sempat bahas sedikit ya mengenai tren floating pilates. Udahkah dari Anda pendengar yang pernah mencoba floating pilates? Namun juga masih banyak ya yang mengira bahwa pilates ini merupakan olahraga hanya untuk kaum sultan, karena ini juga stigma ya yang berkembang di masyarakat seperti itu. Namun sekarang juga udah mulai bergeser juga ya, karena pilates sudah menjadi kebutuhan gaya hidup juga untuk masyarakat luas. Dan hal ini juga sudah dikatakan oleh Solaya Society, oleh owner Solaya Pilates Studio, Natalia, yang menegaskan bahwa pilates harusnya bisa diakses oleh semua orang. Bahkan ia menyediakan sesi latihan dengan harga mulai dari Rp35.000. Wah, ini sangat terjangkau sih ya. Yang penting ada niatnya aja dulu nih pendengar. Iya, adapun memang seperti peralatan mesin reformer yang punya harga fantastis hingga ratusan juta rupiah. Namun sebenarnya pendengar, Anda bisa sekali melakukan mat pilates dengan biaya yang jauh sangat murah. Anda hanya perlu matras dan bisa berlatih di mana saja termasuk di rumah dengan waktu yang hanya 30 menit pendengar. Mungkin untuk Anda yang sibuk banget gitu ya, bisa sekali untuk melakukan mat pilates di rumah saja, tentunya dengan peralatan yang terbilang sederhana ya pendengarnya, yaitu hanya matras saja, serta Anda juga tidak perlu ruang yang terlalu luas untuk melakukan gerakan dasarnya. Anda juga bisa melakukan mat pilates ini pendengar dengan mengikuti tutorial video, dan juga tentunya pastikan Anda tetap memperhatikan ya akurasi posisi punggung. Namun juga disarankan lebih baik juga pendengar untuk berlatih di studio agar tentunya instruktur bisa membenarkan tuh gerakan yang salah. Jadi setelah berlatih di studio, setelah itu udah bisa nih berlatih di rumah saja dengan matras sendiri, lalu juga dengan bermodalkan video tutorial di YouTube. Tentunya pendengar semua masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan hanya di 105,2 Pro 1 RRI Denpasar.
1: Dalam keseharian modern, kita sering mendengar istilah brunch. Brunch adalah gabungan kata breakfast dan lunch. Artinya kegiatan makan yang dilakukan di antara waktu sarapan dan makan siang. Biasanya sekitar pukul 10 sampai 12 siang. Konsep brunch ini berasal dari budaya barat, lalu berkembang menjadi kebiasaan baru di banyak kota besar termasuk Indonesia. Biasanya dipilih saat hari libur atau weekend karena memberikan fleksibilitas waktu makan atau tidak sempat untuk sarapan, terutama bagi orang yang bangun lebih siang atau memiliki jadwal yang tidak terlalu ketat. Makanan yang disajikan dalam brunch ini umumnya merupakan perpaduan menu sarapan dan makan siang, bisa berupa telur, roti, pancake, salad, kopi, ataupun dessert ringan. Fenomena brunch ini menunjukkan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin menghargai kualitas waktu santai dan momen istirahat di tengah kesibukan.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan. Selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebentar lagi pukul sudah menunjukkan pukul 6 WITA, yang dimana itu artinya mari kita bersama-sama untuk meluangkan waktu kita sejenak untuk menghaturkan puja Trisandya untuk di wilayah Denpasar dan sekitarnya.

0: Denpasar sore ini.
1: Tidak memaksa bersajak di dalam berdoa, Ibnu Abbas pernah berkata kepada Ikrimah, "Lihatlah sajak dari doamu, lalu hindarilah ia, karena sesungguhnya aku memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak melakukan hal tersebut." Hadis riwayat Al-Bukhari.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Dimanapun Anda berada, Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan, Sukma akan masih menemani ruang dengar Anda untuk pendengar yang mungkin baru saja pulang dari kantor atau setelah seharian beraktivitas. Sukma masih temani Anda di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi 105,2 MHz.

Pantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tentunya sekarang juga kita sedang dilanda kekhawatiran juga ya pendengar ya, di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok belakangan ini yang tentunya makin susah nih, membuat masyarakat juga merasa resah. Atau ada juga pendengar dari Anda yang sudah merasa pusing untuk mengatur keuangan tentunya, karena pastinya minyak sudah mulai naik, gula, beras juga. Ya, pastinya itu buat pusing juga ya pendengar ya, dengan kondisi inflasi yang tidak menentu, yang pastinya mengharuskan kita sebagai individu ini punya strategi nih yang tepat dalam mengalokasikan pendapatan bulanan kita. Kalau pendengar sendiri kira-kira udah ada strategikah untuk mengalokasikan pendapatan Anda supaya tentunya bisa tetap cerdas mengelola keuangan ya di tengah inflasi ini? Setelah ini pendengar Sukma akan kupas tuntas tentunya mengenai strategi cerdas mengelola keuangan dengan metode 50-30-20 di tengah inflasi. Jadi stay tune terus di 105,2 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Sam Smith, Like I Can, sudah mengudara untuk Anda di Denpasar malam hari ini, pendengar. Iya, dan kita akan bahas nih ya mengenai cara cerdas mengelola keuangan dengan metode 50-30-20. Apa sih sebenarnya metode ini gitu ya? Yang dimana pendengar ternyata ini sudah sangat populer loh dan juga mudah diterapkan dalam aturan keuangan. Serta strategi ini sudah diperkenalkan oleh Elizabeth Warren dalam bukunya yang berjudul All Your World, yang dimana alokasi terbesarnya yang 50% pendengar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau pos needs Anda. Pos ini biasanya mencakup biaya makan, tagihan listrik, sewa tempat tinggal, hingga cicilan kendaraan. Selanjutnya untuk alokasi sebesar 30% diberikan untuk pemenuhan keinginan Anda atau pos wants, yang dimana tentunya bagian ini meliputi biaya hiburan, ada yang mau ke bioskop mungkin, terus juga ada yang mau langganan aplikasi streaming, hingga anggaran untuk hobi Anda serta kuliner. Sementara untuk sisa atau 20%-nya itu dari penghasilan Anda, tentunya pendengar, ini wajib dialokasikan untuk tabungan dan juga investasi masa depan Anda. Karena yang 20% ini pendengar, tugasnya atau fungsinya adalah sebagai dana darurat atau persiapan masa pensiun maupun pelunasan utang jika ada, seperti itu. Itu dia pendengar, metode mengelola keuangan ya dengan 50-30-20. Tentunya penerapan metode ini di tengah masyarakat ya dianggap sangat efektif untuk memutus rantai ketergantungan pada pinjaman daring. Dan juga ini perlu kedisiplinan juga ya pendengar ya, dalam membagi gaji Anda sejak awal bulan. Nah, ini tuh menjadi kunci utama keberhasilan strategi finansial ini. Bisa Anda coba juga pendengar, mulai dari bulan depan gitu ya, supaya lebih bijak dalam mengelola keuangan dengan metode 50, 30, dan 20 di tengah inflasi.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: dia, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru itu, gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Ye, dibilangin bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Cat's Eye, Gabriela, sudah mengudara untuk Anda di Denpasar malam hari ini, pendengar. Ya, pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, sudahkah Anda punya rencana untuk long weekend mulai besok ya? Long weekend dari besok sampai hari Minggu, udah lumayan banget tuh waktunya. Bisa disempatkan untuk me time atau jalan-jalan bersama keluarga dan juga orang-orang tersayang Anda tentunya, pendengar. Ya, bahkan gak sedikit juga ya mungkin yang memilih untuk solo date atau me time ya, karena pastinya sekarang udah gak aneh lagi ya kalau kita berpergian sendiri. Justru saat ini banyak khususnya perempuan membagikan konten bertema me time yang memperlihatkan pengalaman menikmati waktu seorang diri. Kalau Anda sendiri pendengar, apakah Anda juga suka me time seperti menonton bioskop mungkin sendirian, lalu juga makan di restoran, hingga menikmati waktu untuk self-care seperti spa mungkin, atau juga nyalon di tengah-tengah libur panjang atau long weekend ini, pendengar. Iya, tentunya juga me time atau solo date ini juga merupakan suatu hal yang merujuk kepada self love ya, pendengar ya. Jadi bukan hal yang aneh lagi, dan tentunya untuk di sejumlah kota-kota besar pun banyak juga kafe-kafe, restoran yang bahkan juga menyediakan ruang yang nyaman untuk para pengunjung yang individu loh, pendengar. Jadi pastinya dengan meningkatnya tren solo date ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir generasi muda terhadap hubungan dengan diri sendiri. Jadi gimana nih pendengar, rencana Anda untuk long weekend nanti sudahkah ada? Atau setelah ini langsung terpikirkan ya, mau me time aja, entah itu mau spa atau mau nyalon atau sekedar nonton bioskop tapi sendiri tentunya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim pendaftaran lowongan kerja pendamping lokal desa lewat WhatsApp. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook. Klaim pendaftaran lowongan kerja pendamping lokal desa lewat WhatsApp menyertakan menu channel WhatsApp dalam unggahannya jika diklik mengarah pada akun WhatsApp. Benarkah klaim pendaftaran lowongan kerja pendamping lokal desa lewat WhatsApp? Mari kita cek faktanya. Pendengar Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim pendaftaran lowongan kerja pendamping lokal desa lewat WhatsApp, penelusuran mengarah pada artikel berita dari Antara yang berjudul Mendes Yandri tegaskan belum ada rekrutmen pendamping desa. Dalam artikel ini, pendengar, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan pihaknya belum menyelenggarakan rekrutmen tenaga pendamping profesional desa atau pendamping desa. Hal tersebut disampaikan Yandri menanggapi pertanyaan mengenai rekrutmen pendamping desa yang disampaikan oleh anggota Komisi 5 DPR RI di rapat tersebut. Ia menambahkan penegasan yang diberikan juga diharapkan dapat mencegah terjadinya penipuan terkait rekrutmen pendamping desa. Mendes PDT Yandri Susanto menambahkan saat ini yang dilakukan oleh Kemendes PDT yakni evaluasi terhadap kinerja pendamping desa. Dari total 34.000 pendamping desa, Mendes Yandri mengatakan sekitar 8.000 pendamping desa telah dievaluasi. Penelusuran juga mengarah pada unggahan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui akun Instagram resminya @kemendespdt. Kemendes menyatakan akun-akun media sosial sering digunakan untuk penipuan, penyebaran informasi hoax, dan tindakan merugikan lainnya. Pastikan hanya mengikuti akun resmi kami yang terverifikasi. Selain itu, jangan mudah percaya dengan permintaan data pribadi atau transfer uang. Berdasarkan penjelasan tersebut, pendengar dapat disimpulkan informasi yang mengklaim pendaftaran lowongan kerja pendamping lokal desa lewat WhatsApp tidaklah benar. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal belum menyelenggarakan rekrutmen tenaga pendamping profesional desa atau pendamping desa.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
1: .5 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Dimanapun Anda berada, tentunya pendengar Anda bisa sekali untuk mengikuti siaran kami melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya. Lalu juga Anda bisa streaming melalui aplikasi RRI Digital serta melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Serta pendengar, setelah ini kami akan hadirkan juga ngobrol bareng komunitas yang tentunya kita akan berbincang-bincang seru nih. Ya, topiknya hari ini menjaga semangat sportivitas dan kebersamaan dengan sepak bola. Kebetulan juga Piala Dunia sudah semakin dekat pendengar, kita akan berbincang-bincang tentunya dengan narasumber yang nanti akan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar, yang tentunya juga akan dipandu oleh rekan saya Tri Larasati. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Komunitas merupakan kumpulan dari para anggotanya yang memiliki rasa saling memiliki, terikat di antara satu dan lainnya, dan percaya bahwa kebutuhan para anggota akan terpenuhi selama para anggota berkomitmen untuk terus bersama-sama. Bersama-sama, inilah obrolan komunitas.

0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan kembali tentunya Denpasar malam hari ini, ngobrol bareng komunitas. Bersama Blue Troops Bali, kita akan berbincang-bincang mengenai menjaga semangat sportivitas dan kebersamaan dengan sepak bola. Wah, ini luar biasa sekali ya topiknya, apalagi udah mau dekat Piala Dunia juga. Jadi udah ada hawa-hawanya gitu ya pendengar. Dan tentunya malam hari ini juga Sukma tidak sendiri, karena tentunya Sukma ditemani oleh rekan Tri Larasati di studio juga. Selamat malam rekan Larasati.
1: Selamat malam rekan Hari Sukma. Bagaimana?
0: Kabar baik.
1: Selalu beneran nih nanyain kabar, karena kita selalu bersemangat ya.
0: Iya.
1: Tentunya setiap malam, apalagi membahas saat ini sepak bola ini sangat seru-serunya, karena kita juga sedang memasuki nuansa-nuansa pesta bola ya rekan.
0: Betul.
1: Sukma malam hari ini, dan pendengar dimanapun berada. Dan tentunya pendengar, kita tidak hanya berdua saja, tidak hanya Larasati dan Hari Sukma, tentunya ada prater kami, ada Wayan Suitra, dan juga dua orang narasumber yang sudah hadir di studio program 1 RRI Denpasar di Jalan Hayamuruk 70. Langsung saja kita malam hari ini akan membahas seputar menjaga semangat sportivitas dan kebersamaan dengan sepak bola. Tadi Hari Sukma sudah sedikit spill ya untuk narasumber kita. Saat ini kita undang dari Blue Troop Bali, ada dua orang, di mana founder komunitas ada Kak Rudy. Selamat malam Kak
2: Rudy. Selamat malam RRI.
1: Iya, bagaimana kabarnya malam hari ini?
2: Baik,
1: dan memang sangat bersemangat. Kalau pendengar sudah streaming langsung melalui Facebook kami, sudah terlihat juga Kak Rudy dengan seragamnya yang memang mencerminkan jiwa bolanya sekali ya Kak Rudy. Dan kita tidak hanya dengan Kak Rudy, ada juga Kak Imam Yudi dari Leader Komunitas. Selamat malam Kak Yudi.
3: Selamat malam.
1: Bagaimana kabarnya malam hari ini?
3: Baik, sehat-sehat selalu.
1: Baik, selalu sehat dan semangat tentunya. Apalagi saya tadi sebelum mulai dari siaran ini sudah sempat sedikit mengobrol bahwa komunitas ini sudah ada cukup lama. Tapi kita langsung saja kenalan narasumber dengan Blue Troops Bali ini tentunya pendengar. Dan bagi Anda yang nantinya ingin tergabung untuk ikut pembahasan yang menarik malam hari ini, Anda bisa menghubungi kami nantinya melalui line telepon di 0361-222-161 atau WhatsApp di 089-678-123830. Ya, kita mungkin dari Kak Rudy terlebih dahulu. Kak Rudy, mungkin sedikit bisa dikenalkan dan disampaikan kepada pendengar dimanapun berada terkait dengan Blue Troops Bali ini, sebetulnya komunitas yang bergerak di bidang apa. Dan tadi kan sudah sempat ngobrol itu dari sekitar udah lebih dari 10 tahun ya Kak ya, mungkin bisa dikenalkan seperti apa perjalanan dari Blue Troops Bali ini. Kak Rudy, silakan.
2: Oke, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Di sini saya Rudy sebagai founder, salah satu founder Blue Troops Bali, mau menjelaskan komunitas Blue Troops Bali itu apa sih sebenarnya. Komunitas Blue Troops Bali itu adalah komunitas resmi dari Chelsea FC atau fans Chelsea yang ada di Bali. Komunitas ini udah berdiri dari tahun 2014. Itu kalau menurut ke belakang itu 1 tahun setelah Chelsea ke Indonesia terakhir kali tahun 2013. Nah, tahun berikutnya itu langsung kita bentuk komunitas namanya Blue Troops Bali. Terus awalnya memang belum komunitas resmi yang terdaftar di Chelsea, tapi setelah berlanjut berapa waktu, tahun 2018 kita udah resmi terdaftar di Chelsea FC langsung. Artinya komunitas Blue Troops Bali ini udah diakui sebagai komunitas resmi yang ada di Bali sebagai fanbase-nya untuk fans Chelsea. Beberapa kegiatan yang kita lakukan ya, di antaranya tuh nonton bareng Chelsea, udah pasti dong. Nonton bareng Chelsea, sama beberapa kegiatan olahraga kayak sepak bola lapangan besar, mini soccer, sama futsal. Itu yang terbaru sih, kemarin kita ngundang salah satu mantan pemain Chelsea dari juga ex kapten Rusia, Alexander Smertin. Kita main bola bareng dua hari lalu pokoknya kita main.
1: Masih baru
2: kayak
1: banget
2: gitu
1: ya kayaknya.
2: Baru banget, keren
1: ya. Banget ini. Kalau misalnya dari kegiatan itu yang dilibatkan ada dari kelompok mana saja Kak? Apa dari anak-anak juga atau orang dewasa dan remaja saja atau seperti apa?
2: Secara umum sih kita terbuka untuk semua kalangan ya, dari usia berapapun nggak masalah. Karena kan yang penting dia fans Chelsea, ya udah silahkan masuk aja. Orang komunitas kita membernya tuh udah dari anak-anak ada, wanita ada, orang tua ada, rat gini yang ikut komunitas kita untuk nonton bareng dan mini soccer sepak bolanya.
1: Kayak beragam itu sekali ya tentunya, iya, karena memang jangankan di Indonesia, di Bali saja pecinta bola ini sangat banyak ya, betul, di seluruh kabupaten itu sudah pasti ada. Baik, itu dari Kak Rudy. Kita ke Kak Yudi. Kak, kalau kita melihat dari Blue Stroke Bali ini memaknai dari sepak bola yang bukan hanya sebagai olahraga tetapi juga sebagai sarana mempererat kebersamaan antar anggota, itu seperti apa Kak?
3: Ya prinsipnya sebenarnya komunitas ini kan hadir sebenarnya untuk merangkul teman-teman untuk melakukan kegiatan positif itu sendiri sebenarnya. Terutama memang untuk pada para fans-fans Chelsea di Bali terutama. Nah, ketika awal mula pertama kali dibuat memang kita niatnya memang buat have fun saja. Buat have fun, buat senang-senang, tidak ada beban. Mungkin seharian ada pekerjaan dan lain-lainnya. Nah, lalu ketika ada kegiatan mini soccer yang selalu rutin dan terutama memang nobar. Nah, makanya kita terkadang tidak membatasi usia. Jadi memang mereka kita terbuka, open buat teman-teman yang mau datang, tinggal bisa datang, bisa konfirmasi ke admin dan lain-lainnya. Dan kita memang niatnya memang buat senang-senang sesama, yang pasti memang sesama fans Chelsea ya. Nah, itu saja. Jadi kita tidak ada kepengen apa, enggak. Tapi ya mengalir saja. Yang penting tadi teman-teman senang, sesama fans club sama-sama suka Chelsea. Dan kebetulan juga momennya juga lagi pas. Chelsea lagi mau ke Indonesia. Kita kemarin juga mau buat organisasi juga setelah Chelsea ke Indonesia juga, ke Jakarta. Jadi memang ya sejauh ini sangat menyenangkan komunitasnya. Ya mempererat teman-teman yang sama-sama pendukung Chelsea.
1: Baik, yang awalnya itu having fun, tapi lama-lama sepertinya anggotanya sudah meluas ya. Sudah sangat banyak ya. Ya, kalau untuk nilai sportivitas ini sejauh mana Kak, dalam artian menjadi prinsip utama mungkin yang dijaga dalam setiap aktivitas komunitas khususnya di Blue Stroke Bali, Kak Yudi?
3: Ya, sebenarnya kalau menjaga sportivitas dalam artian dengan teman-teman, artinya menjalin segala kegiatan secara sportif dan secara positif, lalu meningkatkan tadi saling silaturahmi, jaga sesama anggota. Ya, tapi balik lagi, tetap sportivitas yang kita anggap adalah bahwa kegiatan ini bukan untuk mencari sesuatu atau apa, tapi hanya cuma mencari ya tadi happy tadi, senang. Kita tidak mencari sesuatu apa yang harus siapa yang ini, siapa yang punya gini, enggak, tapi dalam artian tadi bersenang-senang, have fun. Makanya kita selalu menurut saya terutama ya sportivitas ya tadi membangun komunikasi ke teman-teman biar saling satu sama lain saling ini aja, saling mendukung aja,
1: saling mendukung. Dan dari dukungan antar teman itu nantinya ketika ada pertandingan seperti itu juga ikut serta antusias untuk mendukung pemain kita ya Kak, apalagi ini sudah jelang Piala Dunia juga. Mungkin nanti kita akan bahas terkait dengan Piala Dunia. Tapi tadi belum sedikit disampaikan dari Kak Rudy terkait dengan tempat yang dilakukan untuk biasanya ada base camp dan lain-lain, itu apakah ada di satu titik saja atau di mana saja Kak?
2: Ya, untuk saat ini Blue Stroke Bali udah punya home base tetap ya untuk acara nonton bareng itu. Kita setiap pertandingan Chelsea yang kita mau tonton atau nonton bareng itu, kita ada home base-nya di Beris Beers Tengkumar. Itu setiap kita mau nobar, kita gak perlu bayar HTM, cuma datang aja apa mau pesan di sana. Maksudnya kita gak mau nargetin orang untuk mau harus bayar gitu, terserah aja. Yang penting kan kita tujuannya untuk bareng-bareng nonton, seru-seruan lah gitu, sesama fans Chelsea bisa nonton bareng gitu di satu tempat. Terus untuk kegiatan lainnya kayak olahraga, biasanya kita kalau futsal itu di main stadium futsal di Denpasar, kalau mini soccer di Bali Mini Soccer, itu biasanya kita untuk olahraga tuh sebulan sekali lah kita gini, adakan kegiatan biar kita juga nggak cuma nonton bareng aja kegiatannya, tapi ada juga olahraga, kita bisa ketemu sama teman-teman yang ginilah, yang sesama fans Chelsea bisa main bola bareng gitulah, yang punya hobi sama kayak gitu.
1: Oke, baik, jadi ada di Denpasar, jadi bagi pendengar nanti bisa lebih memperluas lagi ya Kak. Tetap dibuka ya untuk siapapun gitu yang belum
2: siapapun
1: terlibat,
2: siapapun bisa bergabung.
1: Baik, nanti pendengar juga di masa-masa nantinya pesta bola ini bisa ini menjadi salah satu tempat, karena kebersamaan ketika nonton bola itu yang paling seru biasanya ya Kak ya. Betul. Kalau misalnya lagi ada pesta bola, apalagi ada jelang Piala Dunia ini. Baik pendengar, nanti kita akan kembali di segmen berikutnya untuk membahas lebih detail terkait dengan obrolan kita malam hari ini. Jadi untuk Anda yang ingin tergabung, tentunya ingin menyampaikan suatu pertanyaan atau ingin langsung interaktif dengan kami, nanti bisa menghubungi kami melalui line telepon di 089 0878-1238-300. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini.
4: Trivia Piala Dunia RRI. Bola di Piala Dunia itu bukan sekedar bola. Dia punya nama, karakter, bahkan kepribadian. Di setiap FIFA World Cup, bola resmi selalu punya identitas unik. Salah satu yang paling terkenal adalah Brazuca, bola resmi tahun 2014 di Brazil. Nama Brazuca dipilih lewat voting publik, artinya semangat dan gaya hidup khas Brazil. Desainnya penuh warna, mewakili energi, musik, dan budaya sepak bola jalanan. Dan menariknya, para pemain sering bilang karakter bola itu mempengaruhi permainan. Pantulan, arahnya, bahkan cara melayang di udara, semua bisa jadi penentu gol atau tidak. Jadi, kalau kamu melihat gol spektakuler, ingat, bukan cuma pemain yang jago, bolanya juga ikut berperan. Mulai sekarang, coba perhatikan bolanya juga, bukan cuma pemainnya. Karena di Piala Dunia, bahkan benda kecil pun bisa jadi bagian dari sejarah besar.
5: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
6: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
5: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
6: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
5: Iya deh. Semangat.
6: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
7: Toka kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis uwangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai uwangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik pendengar, kita kembali lagi di malam hari ini dalam ngobrol bareng dengan komunitas Blues Troop Bali. Dan tentunya hari ini kita akan bahas lebih detail terkait dengan informasi yang dilakukan khususnya menjelang Pesta Bola Dunia atau Piala Dunia. Kita ke Kak Rudy. Kak, kalau kita berbicara tentang bola ini kan juga sangat meluas sekali ya. Kalau timnya ada di Bali pula dan ada di nasional, nanti apalagi jelang Piala Dunia. Mungkin kalau dari Blues Troop Bali atau masing-masing kan memang berbeda. Kalau dari Kak Rudy nih mungkin terlebih dahulu tim jagoannya di timnas, boleh tahu yang seperti apa dan juga siapa yang memang dari dulu benar-benar diidol-idolkan sekali nih Kak Rudy.
5: Karena kalau di klub kan saya sukanya Chelsea, tapi kalau untuk klub sebenarnya saya ada beberapa tim yang saya suka. Kalau kayak di lokal kan timnas Indonesia, tapi kalau untuk level internasional, karena Chelsea dari Inggris, salah satu alasan saya juga suka Chelsea itu ya karena dia dari Inggris. Jadi saya sukanya tuh timnas Inggris. Itu pertama kali nonton ya di tahun 2002 itu Piala Dunia. Saya suka timnas Inggris. Terus saya lihat kemudian ada John Terry. Nah itu salah satu pemain idola saya yang di timnas Inggris. Dan di jagoan saya di Piala Dunia ini salah satunya ya Inggris. Saya sih kayaknya sih juara dia bisa ini.
4: Tahun ini. Kayak gitu. Ya, siap. Kalau misalnya dari Piala Dunia di tahun ini, apa ada persiapan tertentu nih dari Blues Troop Bali? Mungkin teman-teman yang biasanya tahun lalu mungkin nobarnya di sini, kemudian apa pembeda tahun ini ada atau gimana Kak Rudy?
5: Kalau biasanya sih kita untuk timnas nggak bikin nobar karena beda-beda dukungannya nih.
4: Oke.
5: Kita kesamaannya ya. Kadang saya sama ketua aja beda nih dukungannya gitu. Tapi beberapa kesempatan kita yang sama-sama suka Inggris sempat kita nonton bareng untuk Piala Dunia tuh nonton barengnya timnas Inggris gitu. Yang sama-sama fans Chelsea. Tapi secara umum di Bali itu sebenarnya untuk fans timnas Eropa gitu ada kok gininya komunitasnya.
4: Ada juga.
5: Ada juga. Jadi kayak yang fans klub lain nih anggap MU atau Liverpool, Arsenal, ada juga yang ngefans sama timnas Inggris. Dulu sempat kita nonton bareng lah istilahnya kalau ada timnas Inggris main kita nonton, tapi belakangan udah mulai agak nggak ada lagi karena mungkin udah orangnya udah nggak bisa datang nobar atau gimana gitu kan. Tapi dulu sempat ada kayak gitu.
4: Okay. Kalau misalnya di ini kan beda-beda ya tadi memang disampaikan idolanya beda-beda. Yang membuat Karudi suka dengan mengidolakan seperti itu idol di Piala Dunia di tahun ini itu apa? Karena tekniknya atau karena apanya, Kak?
5: Kalau secara umumnya sih pasti kalau dari saya pribadi lebih suka tuh lihat pemainnya.
4: Oke. Okay.
5: Kalau dulu saya kan suka timnas Inggris tuh karena lihat pemain-pemainnya nih bagus nih. Apalagi yang main di timnas Inggris juga main di klub idola saya Chelsea. Oh. Jadi makin ini aku mau nonton yang ini aja kayak gitu loh. Kalau yang tim lain tuh enggak terlalu seneng gitu loh. Kayak gitu.
4: Baik, jadi exposure-nya itu dari first impression-nya gitu
5: dari pemainnya lah aku lebih ke suka pemainnya baru ke timnya kayak
4: ke
5: gitu.
4: Timnya. Ya. Oke, pemain dulu baru ke tim gitu kalau dari Karudi. Kak Yudi ada berbeda atau seperti apa idolanya yang saat ini di idol-idol kan ya seperti itu yang jelang Piala Dunia tahun ini.
6: Kalau saya tetap sesuai dengan leluhur karena saya sukanya fans Belanda.
4: Oke.
6: Kalau saya fans Belanda karena memang leluhurnya kan fans Belanda.
4: Okay. Nah,
6: Belanda. Jadi memang perbedaannya sebenarnya sangat signifikan dalam artian kalau klub memang enggak bisa di padu padankan dengan negara karena kalau negara memang kata kebanyakan memang fans Chelsea memang sukanya fans Inggris rata-rata. Tapi memang kalau saya memang agak berbeda dengan teman-teman, biasanya memang saya timnya kesukaannya memang Belanda memang karena memang tahun 2000 kalau Rudy bilangnya tahun 2003-2004 itu memang Inggris dengan segala pemain bintangnya memang rata-rata kan mainnya di Chelsea, MU dan lainnya gitu. Nah, kalau kami kalau saya ngelihatnya karena 2004 melihat ada tim yang bajunya waktu itu ngejreng sendiri tuh. Warnanya orange ya.
4: Oke.
6: Ketika warna orange lalu pemainnya rata-rata diisi pemain-pemain yang memang antah-berantah dalam artian bukan main di liga top, dia mainnya di liga Belanda gitu-gitu. Nah, baru dari situ saya lihat ada ternyata Belanda, ada waktu zaman itu ada Van Nistelrooy, ada Roy Makaay, ada Hasselbaink, ada Van der Sar.
4: Okay.
6: Nah, macam-macam. Jadi dan rata-rata memang gak ada yang dukung Belanda yang muda-muda, rata-rata yang tua-tua, yang senior-senior.
4: Nah,
6: ketika gitu, kayaknya harusnya Belanda lalu lambat laun, ya biar awalnya biar kepingin tampil beda, ternyata kayaknya Belanda oke juga, ya udah, meskipun gak pernah juara ya, tapi ya, ya bagaimana namanya juga orang
4: ada
6: suka.
4: Ada kesukaannya sendiri betul, ya di situ. Oke, jadi kalau misalnya Kak Yudi lebih ke langsung ke leluhurnya gitu ya. Oke, nanti kita stop dulu Kak, ini sepertinya ada yang tergabung ya di malam hari ini. Oke, ini sudah ada satu pertanyaan, nanti kita lanjutkan tentang Piala Dunia karena seru sekali. Ini ada Oka Mulyarta, ini, tadi pertanyaannya itu tentang bagaimana asal mula berdirinya Blue Strobe Bar. Mungkin itu sudah dijelaskan, tapi yang belum itu visi misinya Kak. Ada pertanyaan, apa visi misinya? Terima kasih, mungkin bisa dijawab. Keep the blue flag flying high. Oke, mungkin bisa dibantu Kak Yudi. Oke, silakan.
6: Sekarang saya balik lagi. Kalau visi misi nggak ada, kan ini kan komunitas biasa.
4: Okay.
6: Ini bukan partai politik, bukan apa kan.
4: Okay.
6: Jadi sebenarnya kita tidak ada visi misi. Sebenarnya misinya adalah, kalau visi terlalu bagaimana lah kalau visi
4: terlalu,
6: nah, kalau misinya tadi cuma hanya untuk mengumpulkan teman-teman yang sama-sama suka Chelsea, sudah cukup itu saja. Lalu bersenang-senang, tidak ada yang lain. Tidak gontok-gontokan karena sudah pusing di tempat kerja. Ketika berkumpul pengennya nobar, senang-senang, satu sama lain saling mengenal. Makanya kita tidak ada membebankan apapun. Seperti kata Rudy tadi, kalau nobar tidak ada HTM, tidak ada harga harus yang dibayar.
4: Betul.
6: Hanya sekedar order, just order saja. Karena itu kita nobar di tempat kafe kan harus order. Sisanya sudah, kalau kalah ya kalah, menang ya menang. Ya gimana lagi, udah gitu aja. Gak ada yang secara eksplisit tidak ada. Tapi intinya kalau misi ya tadi, pengen bersenang-senang, berkumpul sesama fans Chelsea, itu saja.
4: Oke, kebersamaannya. Karena tadi juga sempat mengobrol Pak Oka Mulyarta, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ini mula dari komunitas ini kan karena having fun seperti itu. Dan sampai saat ini berjalan lambat laun karena memang kebersamaannya di situ. Jadi memang tidak ada yang secara formal dan lain-lainnya, tetapi tetap berjalan ya, tetap eksis sampai di tahun ini sudah 12 tahun berjalan. Ya itu sudah dijelaskan tadi. Ya kita lanjut lagi kalau tadi sudah dijelaskan masing-masing idolanya, saya penasaran nih, mungkin dari Kak Rudy dulu. Dari banyaknya anggota seperti itu yang sudah tergabung, kan memiliki sudut pandang idolanya beda-beda gitu ya. Pernah nggak kalau misalnya dalam satu permainan misalnya lagi timnas lagi main nih dengan siapa gitu, dengan negara mana, itu dukung yang mendukung tuh beda-beda seperti itu, tapi ada bentrok di anggota itu, ada atau tidak Kak Rudy?
5: Kalau untuk kayak gitu sih kayaknya nggak sampai bentrok ya, okay. Tapi kalau cuma ceng-cengan itu ada, pasti ada. Yeah. Karena kan yang di komunitas nih rata-rata nggak cuma satu yang suka satu negara tuh nggak, maksudnya beda-beda, kayak Imam suka Belanda, aku Inggris, teman-teman yang lain ada suka negara lain. Tapi kalau pas lagi ketemu kita di grup pasti rame, pasti rame ceng-cengan. Karena kita kalau setiap Piala Dunia atau Piala Eropa tuh sering bikin kayak apa ya? Ya kayak di grup tuh kayak sering bahas-bahas kalau ini nih bagus nih timnya, kita sering ceng-cengan lah istilahnya, okay. Kayak gitu di grup biar seru aja gitu, biar seru.
4: Oke,
5: okay, gitu.
4: Jatuhnya ke seru ya, bukan ke bentrok yang negatif.
5: Enggak sampai gitu.
4: Oke, okay. Kalau misalnya dari hal itu juga yang lebih dalam artian di tahun ini untuk menyebut Piala Dunia ini, apa ada hal baru selain nonton bareng itu, misalnya ada yang buat kostum bareng nih yang ini, kemudian ada yang planning lain nih mungkin buat konten atau gimana sejauh ini Kak Rudy?
5: Sejauh ini sih kalau untuk sampai kita bikin kostum apa itu belum ya, tapi dari tim media kemarin sempat kita kalau ada rencana kayak bikin konten khusus Piala Dunia. Atau kalau biasanya sih kita ada, kalau tahun 2022 kemarin ya kita ada nih, jadi kayak pemain-pemain Chelsea yang ada di timnas kita buatin konten masing-masing gitu di sosmed, biasanya kayak gitu.
4: Oke. Okay. Ya.
5: Kalau tahun ini yang Piala Dunia 2026 ini rencananya sih mungkin sama juga gini ya, kita akan bakal lebih ke konten sosmednya sih kayak gitu.
4: Konten sosmednya ya. Baik, ternyata seru sekali ya pembahasan kalau soal Piala Dunia, karena walaupun saya tidak mendalami lebih jauh seperti itu, kalau kemarin kan Indonesia lawan Jepang itu karena dipengaruhi oleh ayah yang nonton, jadi saya ikut nonton juga, seru juga gitu. Tapi nanti kita akan bahas lebih detail. Pendengar, masih ada kesempatan Anda bisa bergabung malam hari ini bersama dengan kami, bisa langsung sharing juga dengan narasumber dua orang di studio Persatu RRI dan Pasar, bisa melalui line telepon di 0361-222-161. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Bayangkan, kamu baru duduk, baru buka cemilan, belum sempat seruput minuman, gol! Secepat itu, bahkan belum 15 detik. Dalam sejarah FIFA World Cup, gol tercepat ternyata hanya dalam 11 detik. Pelakunya, Hakan Şükür dari Turki di tahun 2002. Kick off, bola maju, satu celah kecil di pertahanan, dan boom! Gol tercipta sebelum banyak penonton benar-benar hadir. Yang bikin lebih menarik itu bukan sekedar gol cepat, tapi ini terjadi di laga perebutan tempat ketiga melawan Korea Selatan. Sebuah momen yang langsung mengunci sejarah. Kalau dipikir-pikir, 11 detik itu lebih cepat dari kamu buka aplikasi streaming, lebih cepat dari kamu skip iklan, bahkan lebih cepat dari kamu memutuskan mau nonton atau enggak. Sepak bola kadang tidak menunggu siap atau tidak, dia hanya terjadi. Jadi, kalau kamu mau nonton pertandingan berikutnya, jangan gedip terlalu lama. Karena bisa jadi sejarah berikutnya terjadi saat kamu lagi lihat notifikasi.
8: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
9: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Iya, pendengar, kita kembali dalam acara Ngobrol Bareng dengan Komunitas Blues Troop Bali malam hari ini. Dan nanti pendengar kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan sekitar 5-7 menit lagi. Tapi sebelum itu, hal yang paling pokok tadi belum saya tanyakan nih Kak Rudy. Kalau melihat prediksi Piala Dunia di tahun ini, kira-kira dari sisi rankingan seperti itu, prediksinya seperti apa kalau dari kacamata komunitas Kak Rudy?
5: Kalau aku ngelihat sih beberapa negara di edisi Piala Dunia kali ini bakal punya banyak apa namanya istilahnya
4: kejutan.
5: Kan karena peserta Piala Dunia sekarang bertambah kan, otomatis kayak tekanan tuh lebih besar juga. Tapi kalau prediksiku negara-negara yang emang udah langganan juara bakal tetap ada di final. Kalau dari prediksiku sih Inggris sudah pasti karena kan idolaku Inggris. Terus kalau yang menurutku bakal istilahnya bisa melangkah lebih jauh sih ada, kalau Argentina juga udah pasti jadi perhitungan karena juara dunia. Terus yang kedua tuh Portugal, karena aku bisa bilang ini last dance-nya Ronaldo di Piala Dunia lah. Jadi kayak dia punya ambisi untuk bakal jadi juara dan nyamain rekornya Messi di Argentina. Selain itu juga ada beberapa negara kayak Jerman, Prancis, yang maksudnya dia itu bisa jadi ancaman lagi buat tim-tim lain lah untuk dia bisa masuk ke final Piala Dunia. Tapi kalau dari aku pribadi sih berharap sih Inggris yang juara.
4: Karena itu bagiannya juga idolanya banget ya Kak Rudy. Kalau dari Kak Yudi gimana, ada perbedaan atau sama nih Kak?
6: Kalau saya sebenarnya tetap prediksinya tetap harusnya Belanda yang final. Harusnya.
4: Ini udah dua gue pun ya.
6: Iya, harusnya. Tapi saya sebagai pendukung Belanda kayak kurang yakin aja. Cuma biar ini aja, afdol aja saya dukung Belanda biar masuk final. Tapi secara teori memang rasanya ada peluang memang Inggris ke final tuh ada. Tapi jelas. tergantung bagannya. Tergantung bagannya, masuk mana dulu. Nah, kalau bagannya bagus, rasa-rasanya dia bisa masuk final. Tapi tetap langganan yang sering masuk final kan tetap seperti Jerman, masih ada peluang. Terutama kalau saya sih berharap Portugal yang juara. Karena biar nyaingin Argentina Messi kan, biar sama-sama megang Piala Dunia tuh. Biar kelar aja, biar rebutannya biar selesai aja. Kalau sudah selesai kan tinggal gantian yang lain jadinya. Jadi kalau saya sih harapannya memang tetap Belanda sebenarnya, karena nggak pernah juara dari saya aja masih kecil sampai sekarang. Cuma ya kemungkinan kayaknya di final antara kalau nggak Jerman, Inggris, feeling saya Portugal. Kalau Argentina kayaknya sudah habis karena Messi kan sudah terakhir. Ya feeling saya sih itu kejutan-kejutan paling mentok sampai perempat final mungkin. untuk ngalahin tim-tim besar. Mm-hmm. Sisanya ya klub negara-negara yang rutin ke semifinal aja.
4: Semifinal, gitu. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya secara harapan Belanda, tapi secara teori kita ikutin. Ya, dari Kak Rudy tadi. Oke, okay, menarik sekali ya mendengar di malam hari ini. Tapi Kak Rudy dan Kak Yudi, tentunya banyak sekali hal yang perlu kita sampaikan juga kepada pendengar yang memang pecinta bola sekali ya. Apalagi dari banyak hal yang sudah terjadi, atau mungkin dari banyak hal yang perlu kita prediksi pula. Ada harapan mungkin dari Kak Rudy dan juga pesan dari Kak Yudi untuk pecinta bola, khususnya dari Bali atau dari Indonesia, dan secara umumnya seperti apa? Dari Kak Rudy terlebih dahulu, silakan harapannya Kak Rudy.
5: Kalau harapan saya pribadi sih untuk fans sepak bola di Indonesia ini, kedepannya bisa lebih baik lagi. Maksudnya dalam artian gini, yang kita tahu kan beberapa tahun kebelakang tuh sering ada kasus kayak supporter bikin ribut, atau apa, masih saat ini di Liga Indonesia pun supporter untuk away pun masih ada, maksudnya dilarang gitu loh. Nah, itu kan efeknya gara-gara kemarin beberapa tahun lalu sempat ada insiden yang di Malang ya. Yeah. Itu yang sampai banyak orang meninggal karena itu. Maksudnya tuh begini. Jadi ke depan tuh harapan saya tuh biar sepak bola di Indonesia tuh enjoy lah, menikmatin sepak bola dengan enggak harus nikmatin sepak bola tuh enggak harus bikin rusuh, enggak harus bikin onar kayak gitu. Kayak nikmatin aja pertandingan sepak bola, kayak kita happy-happy aja. Maksudnya kan cuma sepak bola loh gitu, loh, bukannya harus kita datang ke stadion nyetor nyawa gitu. Enggak, kita ke stadion ya happy, pulang happy, sampai rumah happy kayak gitu. Maunya kayak gitu sih harapan saya.
4: Harapannya ya, baik gitu. Itu dari Kak Rudy. Kak Yudi, pesannya untuk pendengar dimanapun berada malam hari ini.
6: Kalau pesannya, kalau saya sebagai fans, kalau saya sebenarnya kalau klub Indonesia sebenarnya enggak terlalu ngikutin karena terakhir udah lama sekali tuh SMP atau SMA. Kalau saya sih pesannya untuk komunitas aja ya. Karena saya seringnya di komunitas ya, satu sama lain komunitas memang seharusnya memang saling mendukung, saling support gitu dalam setiap kegiatan. Makanya saya sangat berharap itu ketika ada kegiatan itu ya bareng-bareng gitu, senang gitu, ya happy-happy, balik lagi tetap mendukung sesuatu, tidak harus marah-marah. Betul. Tidak harus serius-serius sekali, karena hidup juga sudah berat, kerjaan juga sudah berat. Jadi saya kepengennya memang ya meskipun semua punya kecintaan level yang berbeda-beda dengan klubnya, tapi saya yakin bahwa sebenarnya teman-teman yang di komunitas yang hanya penonton biasa juga itu cuma kepengen memberikan makan kesenangannya aja, matanya, hatinya, untuk buat nonton klub kesayangan aja, itu saja. Jadi selebihnya itu kan cuma ya permainan tadi, ini kan cuma permainan, yang penting happy ya. Kalau saya sih itu ya semoga semua komunitas-komunitas di Bali terutama ya bisa berkembang, termasuk Blusur Bali juga pastinya, dan banyak klub ke Indonesia, jadinya lebih euforinya terasa. Seperti kan sekarang kayak AC Milan ke Indonesia, otomatis yang dari Bali yang Milan juga ada yang ke Jakarta. Kami yang di Chelsea yang di sini juga banget ke Jakarta. Jadi ada euforia sampai nanti klub-klub lain di Eropa juga pada ke Indonesia.
4: Oke, itu pesannya dari Kak Yudi, luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih Kak Yudi dan juga Kak Rudy malam hari ini sudah berkenan sharing yang tentunya pas sekali momennya di Pesta Bola Dunia ini. Dan pendengar, tidak terasa sudah lebih dari 50 menit, kurang lebih 50 menit ini banyak sekali perbincangan kita terkait dengan bola Blues Trop Bali. Tentunya poin itu yang saya petik di sini adalah ketika pendengar dimanapun berada, pecinta bola dan menjadi supporter itu lebih bijak dan mengutamakan kebersamaan, suportivitas. Siapapun bisa mengidolakan siapapun pula, tetapi ingat agar tidak melakukan hal-hal yang sifatnya akan negatif dan berdampak buruk. Dan demikian pendengar perbincangan kami dalam edisi Ngobras hari ini 13 Mei 2026, semoga bermanfaat untuk Anda bersama dengan Blues Trop Bali. Dan nantikan selalu informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Denpasar. Untuk tayangan malam hari ini Anda juga bisa menyimak kembali di Facebook Pro 1 RRI Denpasar, yang mana masih tetap ada di sana pendengar. Jadi nanti pendengar juga akan bisa menggali lebih dalam kembali tentang Blues Trop Bali dan juga perbincangan kami terkait dengan Piala Dunia. Untuk itu, terima kasih pendengar dimanapun berada. Saya Larasati, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah sama-sama tadi menyimak tentunya dialog ngobras ngobrol bareng komunitas Blues Troop Bali yang tentunya sudah dipandu juga oleh rekan saya Tri Larasati. Tentunya juga untuk Anda pendengar yang tadi enggak sempat untuk mengikuti dialog ngobras, bisa sekali untuk langsung cus ya ke laman Facebook RRI Pro 1 Denpasar karena tentunya ada tayangan ulangnya di sana yang bisa Anda simak. Ya, dan juga pendengar, terasa sekali Sukma sudah menemani ruang dengar Anda dari pukul 3 sore sampai sebentar lagi semakin merapat ke pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir. Namun Anda tak perlu khawatir juga pendengar, karena setelah ini sudah siap juga rekan saya Suwandi yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini. Dan juga untuk yang udah gak sabar senandung malam, ya nanti bersama rekan saya Suwandi ya yang akan menemani ruang dengar Anda tentunya. Jadi saya Hari Sukma pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah membersamai Sukma. Semoga juga informasi yang tadi sudah Sukma sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda. Dan terima kasih untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PKH tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi hiburan bagi rakyat. Ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui

0: Bank Indonesia dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kasihan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Ya, Alam. Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Tadi mencakup.
3: Ya, baik. Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Imbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visum ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji.

0: 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
3: 13 tahun.
4: Setelah tahun 2000, setelah itu kan baru persiapan.
1: Ya, Ain.
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Depo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
5: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
6: Tapi sebelumnya keseluruhan itu
1: ya, Rian.
6: Jadi mudah-mudahan ya sudah terjadi sekarang ini ya, kita ini dan belum mengalami yang itu
1: ya Rian.
5: Dan Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Hola, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami, terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan, adalah apa yang ditujukan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang, bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silly.
1: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @RRI Programa 3. Siapa jodoh?

0: Dari Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus membersamai kami di sini di FM 105,2 MHz. Kemudian juga untuk Anda yang selalu setia streaming rri.co.id dan juga untuk Anda yang sudah memakai aplikasi RRI Digital. Saya Wandi Aziz, kembali menjumpai Anda malam ini dengan beragam acara dan juga ada musik-musik untuk nanti malam, ada senandung malam tapi jam 11 malam ya, setelah Ruang Rindu Nasional dengan bintang tamu Vivi Kabul dan hostnya tentu sudah tidak asing lagi ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Sebelum Ruang Rindu Nasional, kita akan hadirkan buat ada mimbar agama Hindu dengan judul Sabta Timira dengan narasumber Wayan Winaja. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Whoa!

Om Swastiastu, saudara pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan umat sedharma dimanapun berada yang saya hormati. Selamat berjumpa kembali pada program Mimbar Agama Hindu kali ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja pengasuti Angayu Bagil kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua selalu dalam berkah beliau, anugerah beliau, serta dapat perlindungan dari beliau, serta dalam selalu keadaan sehat dan sejahtera. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan salah satu materi dalam ajaran agama Hindu yang sudah sering kita dengar dan ketahui terkait kegelapan yang menjadi hambatan dan menghantui dinamika kehidupan kita selama hidup yang disebut dengan Sabto Timiro. Saudara pendengar yang berbahagia, dalam perjalanan hidup spiritual setiap orang terdapat tantangan dan hambatan yang harus diatasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan alam semesta. Salah satu konsep yang menjadi pijakan dalam agama Hindu adalah Sabto Timiro, yang menggambarkan 7 jenis kegelapan atau hambatan yang menghalangi pencapaian kesadaran spiritual. Nah, ketujuh kegelapan dari yang disebut surupa yang mencerminkan penampilan fisik hingga kasuran yang melambangkan keberanian tanpa dasar moral. Serta aspek dari Sabto Timiro memainkan peran penting dalam membentuk perjalanan spiritual seseorang. Dengan pemahaman yang mendalam tentang Sabto Timiro dan pengamalan upaya untuk menghindarinya, seseorang dapat membuka pintu kehidupannya menuju cahaya spiritual yang membimbing mereka menuju kedamaian batin dan kesadaran jiwa yang lebih tinggi. Kalau lihat dari suatu pengertian atau definisi, Sabto Timiro adalah salah satu konsep dalam ajaran agama Hindu yang secara umum telah diajarkan dari tingkat sekolah dasar. Nah, konsep Sabto Timiro dalam bahasa Sanskerta terdiri dari dua kata, yaitu Sabte yang berarti tujuh, dan sedangkan Timiro mengandung makna kegelapan atau ketidaktahuan. Maka Sabto Timiro artinya 7 jenis kegelapan atau hambatan yang dapat menghalangi seseorang dalam pencapaian kesadaran spiritual dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Sabto Timiro adalah konsep yang menggambarkan 7 unsur atau sifat yang mampu menyebabkan pikiran seseorang menjadi gelap atau terhalang dalam pencapaian pemahaman yang lebih mendalam. Ketujuh unsur kegelapan ini diyakini hadir dalam setiap individu manusia, dan jika tidak disadari atau diatasi, mereka dapat menghalangi pertumbuhan spiritual dan pencerahan batin. Nah, dengan mengenali, memahami, dan mengatasi ketujuh unsur ini, seseorang dapat membuka jalan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang dirinya sendiri dan alam semesta. Umat sedharma yang berbahagia, Sabto Timiro mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari penampilan fisik hingga perilaku moral, serta faktor-faktor sosial dan spiritual. Nah, melalui pemahaman tentang Sabto Timiro, seorang penganut keyakinan Hindu diharapkan dapat mengenali dan mengatasi berbagai hambatan yang menghalangi perkembangan spiritualnya. Nah, untuk lebih mengkhusus, berikut ini akan saya sampaikan penjelasan atau uraian lebih lanjut dari masing-masing bagian yang termasuk bagian dalam Sabto Timiro. Yang termasuk dalam Sabto Timiro meliputi surupa
dana, guna, kulina, yuana, suro dan kesuran. Nah, yang pertama, surupa artinya kecantikan atau ketampanan. Dalam Saptapitimira menggambarkan kegelapan yang terkait dengan penampilan atau citra seseorang. Memiliki paras yang cantik dan tampan dianggap sebagai anugerah yang perlu disyukuri dalam agama Hindu. Namun, penting untuk dipahami bahwa kecantikan atau ketampanan fisik hanyalah salah satu aspek dari keberadaan manusia yang lebih besar. Kecantikan atau ketampanan fisik tidak boleh disalahgunakan atau dijadikan alat untuk melakukan hal-hal yang negatif. Sebaliknya, seseorang harus menghargai dan menyadari bahwa kecantikan atau ketampanan adalah karunia Tuhan yang harus digunakan dengan bijak untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan. Lebih dari sekedar penampilan fisik, penting untuk menjaga kecantikan atau ketampanan hati. Sebuah hati yang indah, yang penuh dengan rasa kasih, kebaikan dan kebijaksanaan adalah hal yang sebenarnya membuat seseorang itu bersinar atau berkarisma. Dengan memiliki hati yang cantik dan tampan, seseorang dapat mencegah dirinya terjerumus dalam kegelapan yang menghalangi pencapaian spiritualnya. Oleh karena itu, dalam agama Hindu ditekankan dan mengharapkan bahwa seseorang janganlah atau tidak boleh menyombongkan kecantikan atau ketampanan fisiknya. Sebaliknya, kecantikan atau ketampanan harus disertai dengan keindahan hati agar seseorang dapat melangkah dalam cahaya spiritual yang memandu mereka menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan Tuhan. Kemudian, Saptapitimira yang kedua yaitu dana atau kekayaan. Dalam Saptapitimira, kekayaan yang dimiliki seseorang dapat menjadi ujian tersendiri dalam perjalanan spiritualnya. Seringkali kekayaan dapat memicu timbulnya sifat-sifat negatif seperti riang, kesombongan, ketidaksadaran diri, hedonisme, dan bahkan meremehkan orang lain jika tidak dikendalikan dengan baik. Kekayaan adalah karunia Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana. Seorang penganut atau umat Hindu diyakini harus menggunakan kekayaannya untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi dirinya sendiri serta orang lain di sekitarnya. Kekayaan tidak hanya dimaksudkan untuk kepuasan diri semesta, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan kontribusi positif dalam masyarakat dan menciptakan kesejahteraan bersama. Penting bagi seseorang yang memiliki kekayaan untuk tetap rendah hati, bersyukur dan menghormati hak-hak orang lain. Penggunaan kekayaan yang bijaksana akan membantu seseorang menghindari kegelapan yang dapat menghalangi kemajuan spiritualnya. Dengan demikian, kekayaan bukanlah hanya sekedar harta, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral bagi pemiliknya untuk menggunakan kekayaan tersebut dengan cara yang memuliakan Tuhan dan sesama manusia. Untuk mencapai suatu ketenangan batin, hendaknya gunakanlah kekayaan dengan cara dibagi tiga, seperti yang disebutkan dalam Kitab Sarasamsaya pada sloka 262, di mana disebutkan
Ekenam cena darmata. Kartawyo butimi butimi chata. Ekanam cena karmarta. Ekamancam wiwir dayat. Yang artinya, demikianlah hakikatnya, maka dibagi tiga hasil usaha atau kekayaan. Yang satu bagian gunakanlah untuk membiayai untuk pencapaian dharma. Bagian yang kedua adalah biaya untuk memenuhi kama. Dan bagian yang ketiga diuntukkan bagi melakukan kegiatan usaha dalam bidang arta ekonomi agar berkembang kembali. Nah, demikianlah hakikatnya, maka dibagi tiga oleh orang yang ingin memperoleh kebahagiaan. Nah, umat sedona dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini ingin saya juga menyampaikan salah satu strategi agar kita tidak terkabur dengan kekayaan yang kita miliki, yaitu kesadaran diri bahwa kekayaan itu hanyalah titipan materi semasa hidup yang pada akhirnya tidak akan kita bawa pada saat meninggal. Sehingga perlu kesadaran akan belajar untuk mensyukuri kekayaan itu sendiri dan dimanfaatkan untuk ke arah kebaikan, bukan untuk menyombongkan diri yang pada akhirnya dapat menjerumuskan diri kita pada arah negatif atau keburukan. Bila perlu, kekayaan yang kita miliki dapat dipunyakan untuk kepentingan sosial yang dapat membantu dan menopang kehidupan masyarakat lainnya yang kekurangan atau yang membutuhkan. Apalagi sekarang kita telah memiliki suatu lembaga resmi yang dapat menghimpun atau mengumpulkan punio dan mengelola yang nantinya akan diberikan kepada umat-umat lain atau masyarakat yang membutuhkan demi kehidupan kesejahteraan hidup di muka bumi ini. Nah, itu berita yang kedua. Sekarang yang ketiga yang disebut dengan guna atau kepandaian atau kecerdasan. Dalam Sabda Timira, seseorang yang merasa memiliki kepandaian cenderung bersifat sombong dan merendahkan orang lain, yang merupakan salah satu sisi gelap atau yang perlu dihindari. Kepandaian adalah anugerah yang penting dalam kehidupan, tetapi dapat menjadikan ujian jika tidak digunakan dengan bijaksana. Penting bagi setiap orang untuk mengakui bahwa kepandaian atau kecerdasan yang dimilikinya adalah karunia Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan baik. Sebaliknya, jika kepandaian tersebut digunakan untuk tujuan yang buruk atau untuk kepuasan diri semata, hal itu dapat menghalangi kemajuan spiritual seseorang dan membawanya ke dalam kegelapan. Dalam ajaran Hindu, manusia diharapkan untuk selalu memanfaatkan kepandaian mereka untuk melakukan hal-hal baik dan memberikan manfaat baik bagi diri sendiri serta masyarakat di sekitarnya. Kepandaian harus digunakan sebagai sarana untuk memberikan pencerahan, kebijaksanaan, dan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi, bukan sebagai alat untuk membanggakan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Dengan demikian, setiap individu diharuskan untuk terus memerangi sifat sombong dan merendahkan orang lain yang mungkin timbul karena kepandaian yang dimilikinya. Nah, dengan menggunakan kepandaian secara bijaksana dan penuh kasih, seseorang dapat menghindari kegelapan spiritual yang menghalangi pencapaian kesadaran dan kedamaian hatinya.
Besar harapan kami agar jangan menggunakan guna atau kepandaian yang dimiliki untuk membohongi atau menakut-takuti umat lain atau masyarakat lain, baik dalam kehidupan sosial dan sosial keagamaan, demi meraih suatu keuntungan material ataupun wibawa. Karena zaman sekarang banyak terjadi hal seperti itu. Nah, melalui kesempatan ini saya mengingatkan, marilah kita mempergunakan konsep guna atau kepandaian untuk hal-hal yang baik dan bijak dalam mengarungi kehidupan ini. Karena hukum sebab akibat akan tetap mengalir sesuai hukum karma yang tidak bisa dipungkiri. Pasti kita akan menuai apa yang kita tanam. Mak sedang yang berbahagia, satu timira yang keempat yaitu kulina. Kulina artinya status keturunan atau kebangsawanan yang dihormati dalam masyarakat. Dalam satu timira, status kebangsawanan atau keturunan terhormat yang melekat pada seseorang memiliki potensi untuk menimbulkan sifat arogan dan merendahkan derajat orang lain. Hal ini terjadi ketika seseorang mulai memandang rendah dan merendahkan orang lain yang dianggap memiliki status sosial yang lebih rendah. Status kebangsawanan atau keturunan hanyalah aspek dari keberadaan manusia yang tidak boleh menjadi alasan untuk bersikap sombong atau merendahkan orang lain. Setiap manusia tanpa memandang status dan keturunan memiliki nilai yang sama di mata Tuhan. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk mengendalikan sifat sombong yang mungkin timbul atas status kulina yang dimiliki. Nah, dalam ajaran agama Hindu ditekankan bahwa manusia harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain tanpa memandang status sosial atau keturunan. Nah, sikap saling menghormati ini merupakan landasan bagi terciptanya masyarakat yang adil dan harmonis. Kita sadari dalam konsep agama Hindu ada sebutkan Vasudeva Kutumbakam. Nah, dengan demikian, seseorang harus mampu mengendalikan sifat sombong yang timbul dari status kulina dan bersikap rendah hati serta penuh penghargaan terhadap semua individu. Dengan menghayati nilai-nilai ini, seseorang dapat menghindari kegelapan spiritual yang menghalangi kemajuannya menuju kesadaran yang lebih tinggi dan kedamaian batin. Satu timira yang kelima yang disebut dengan yowana. Yowana artinya masa muda atau keremajaan. Adalah fase penting dalam kehidupan seseorang yang sering dianggap penuh dengan kebebasan dan kesenangan. Namun, dalam realitanya, masa remaja juga dapat menjadi masa di mana seseorang rentan terjerumus dalam hal-hal yang kurang baik seperti tawuran, pergaulan bebas, penggunaan obat-obat terlarang, dan perilaku lain yang merugikan. Nah, dalam satu timira, yowana perlu dikendalikan agar seseorang dapat menjalani masa remajanya dengan cara yang lebih bermanfaat dan mempersiapkan dirinya untuk masa depan yang sukses. Penting bagi setiap orang untuk memahami bahwa masa muda adalah kesempatan emas untuk mengembangkan potensi diri dan mengejar impian, bukan untuk melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam ajaran agama Hindu diutamakan nilai-nilai seperti kedisiplinan,
tanggung jawab, dan pengabdian yang dapat membimbing seseorang melalui masa remaja dengan bijaksana. Melalui pengenalan diri dan pengembangan karakter yang baik, seseorang dapat menghindari jebakan kegelapan yang dapat menghalangi perkembangan spiritualnya. Nah, dengan memanfaatkan masa muda dengan cara yang produktif dan bermanfaat, seseorang dapat memperoleh keberhasilan yang berkelanjutan dalam kehidupan dan mencapai pencapaian spiritual yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap individu harus bisa untuk mengendalikan masa yowana mereka agar dapat menjadi generasi yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan menginspirasi orang lain dengan contoh perilaku beretika yang baik sesuai dengan tatanan etika susila yang benar. Kemudian Sabda Timire yang ke-6 disebut dengan sura, untuk minuman keras. Di sini minum keras merupakan salah satu hal yang harus dihindari oleh manusia menurut ajaran agama Hindu. Konsumsi minuman keras dapat menyebabkan seseorang menjadi mabuk dan kehilangan kendali diri serta kesadaran. Mabuk dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan-tindakan buruk yang tidak terkendali, seperti mencuri, membunuh, memperkosa, atau perbuatan asusila lainnya. Dalam Sabda Timire, sura dianggap sebagai salah satu bentuk kegelapan yang menghalangi kemajuan spiritual seseorang. Konsumsi minuman keras tidak hanya merugikan kesehatan fisik, tetapi juga membahayakan kesejahteraan spiritual dan sosial seseorang. Karena itu, kita sebagai manusia harus menjauhkan diri dari kebiasaan meminum minuman keras agar dapat menjaga kesadaran dan keberadaan mereka. Dalam ajaran agama Hindu ditekankan pentingnya menjaga kemurnian pikiran dan jiwa agar dapat mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Minuman keras dianggap sebagai penghalang bagi pencapaian kesadaran tersebut dan harus dihindari dengan tegas. Dengan memilih untuk tidak mengonsumsi minuman keras, seseorang dapat memperkuat tekadnya untuk hidup dalam cahaya spiritual yang memandu mereka menuju kedamaian dan pencerahan batin. Nah, mungkin umat sedama sering mendengar minuman keras itu memabukkan, tapi kalau kita itu terlalu banyak minum, mungkin bisa memabukkan. Air pun bisa kita memabukkan. Maka dalam ajaran agama Hindu sudah dijelaskan ada perhitungan mana, sejauh mana kita bisa untuk meminum minuman keras sesuai dengan kebutuhan biologis yang ada dalam diri kita. Kemudian Sabda Timire yang terakhir yaitu kesuran, artinya keberanian, yang merupakan aspek penting dalam kehidupan setiap individu menurut ajaran agama Hindu. Setiap orang perlu memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dan liku-liku kehidupan. Tanpa keberanian, seseorang cenderung hidup dalam ketakutan dan tidak mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini. Namun, penting untuk memahami bahwa keberanian yang dimaksud dalam konteks Sabda Timire haruslah didasari oleh ajaran Dharma atau tindakan yang benar dan sesuai dengan ajaran moral dan ajaran etika kemanusiaan. Keberanian yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip etika dan kebenaran dapat menjerumuskan kepada
perbuatan yang kejam dan sadis. Dalam ajaran agama Hindu, keberanian semacam itu disebut dengan kasuran. Umat sedharma yang berbahagia, kasuran atau keberanian tanpa didasari oleh dharma adalah kegelapan yang perlu dihindari. Seseorang harus selalu mengendalikan keberaniannya agar tidak melampaui batas dan menjurus kepada tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika, seseorang dapat menggunakan keberaniannya untuk melakukan hal-hal yang benar dan membawa kebaikan bagi dirinya sendiri serta masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, seseorang harus berhati-hati agar tidak terjumus dalam kasuran atau keberanian yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Nah, dengan menjaga keseimbangan antara keberanian dan kepatuhan terhadap dharma, seseorang dapat hidup dalam cahaya spiritual yang memandu mereka menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati. Pendengar yang berbahagia, untuk mencapai peningkatan kesadaran spiritual diperlukan strategi untuk menghindari Sabto Timiro itu sendiri. Adapun beberapa strategi, yaitu 1. Mari kita lakukan refleksi diri secara berkala. Kenali kecenderungan atau perilaku yang dapat memicu Sabto Timiro dalam diri Anda. Kesadaran akan potensi kegelapan itu merupakan langkah awal untuk menghindarinya. Yang kedua, kendali diri. Pelajari untuk mengendalikan diri, terutama dalam situasi-situasi yang menguji emosi dan nafsu. Ketika menghadapi godaan atau tekanan, pertahankanlah kendali diri dan ingatkan diri sendiri akan nilai-nilai spiritual. Yang ketiga, pendidikan moral. Ketika memiliki peran penting, yaitu memahami dan mengamalkan ajaran moral, membantu mencegah perilaku yang dapat memicu Sabto Timiro itu sendiri. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui membaca literasi-literasi atau literatur-literatur agama dan mendengarkan pencerahan atau pengajaran secara langsung. Yang keempat, sosialisasi positif. Bergaulah dengan lingkungan sosial yang positif dapat membentuk karakter yang kuat dan terhindar dari pengaruh negatif. Pertemanan dengan individu yang mendukung nilai-nilai spiritual dapat menjadi faktor kunci dalam menghindari Sabto Timiro. Yang kelima, yaitu membimbing bimbingan spiritual. Carilah bimbingan-bimbingan atau pembimbing-pembimbing atau penceramah yang dapat menuntun spiritual kita untuk meningkatkan langkah kehidupan kita menuju yang baik. Keenam, yaitu praktek spiritual. Terlibat dalam praktek spiritual seperti meditasi, yoga, atau mungkin laksanakan yang lumrah sekarang dilakukan yaitu Tirtha Yatra untuk meningkatkan spiritual kita. Yang ketujuh, yaitu berkontribusi positif. Memberikan kontribusi positif pada masyarakat atau memberikan ajaran-ajaran dharma kepada masyarakat sehingga akan memberikan timbal balik yang positif juga pada diri kita sendiri. Nah, umat sedharma yang bahagia, mungkin pada kesempatan yang baik ini itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengingat untuk menyadarkan bahwa kita ingat di dalam diri kita ada 7 kegelapan yang harus kita hindari untuk dalam meningkatkan spiritual kita untuk mencapai suatu kehidupan yang damai dan harmonis. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul
0: malam
1: sekali,
0: hari ini
1: mas.
0: Yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama enggak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya.
0: Tuh kan?
1: Saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Iya. Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik.
1: Ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang jadi mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Halo
0: Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi. Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sementara.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya. kita telepon kembali ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget.

0: banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya?
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
1: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino Indro ya.
1: Kalian pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
0: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul. Yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu festival kok gak salah Mas.
0: Bener, lagu ya. Festival populer lagu, festival populer lagu Indonesia tahun 78.
1: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian Mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: dalam. Liriknya itu sangat positif, membuat kita betul. Untuk bersama-sama menjaga semangat, perdamaian betul, di dunia semangat. Ini.
1: Betul sekali. Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda. Enggak.
1: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu Mas.
0: Enggak loh.
1: Masih mau ngomong, bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman makanya enggak diajak sama Mbak Ita.
1: Ya,
0: oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
1: Sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya di bener. UNESA Surabaya. Oh aduh benar, itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Ada di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Ya. Oh.
1: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Ciana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya Ageng Ganjur.
0: Ita Purnamasari.
1: Yang paling keren ini dong Mas, Penari Ular.
0: Bawain itu. Lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re, ayo re, kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya, ya. melaku.
1: Gitu, alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama kita.
1: Malam,
0: selamat
1: Benny.
0: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
2: Apa kabar Bang Yudi, Taisa?
1: Alhamdulillah,
0: kabar baik Bang Benny. Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Mbak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi
0: apa lah. Iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Pesan saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya boleh.
2: Ini Mbak Vivi Kabul penyanyi di era 70-an.
1: Betul.
2: Karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi. Ya.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi, sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah, akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh,
0: rock
1: alhamdulillah.
0: Rock music.
1: Kangen banget kita semua ya. Mas
0: Mbak Vivi
1: ya.
0: Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: salam Mas? Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Oh, ya nanti akan dijawab.
2: Bukan. Oh iya, itu ada ya. Pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman
1: siap.
2: Lain melanjutkan.
1: Siap,
2: Mas
1: Bang
2: Yudi, salam tiga ya.
1: Siap,
0: boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada ada juga, karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di rekaman yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga saya seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
0: Ya, benar, benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
0: Oke.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Oh, siap.
1: Siap.
0: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar baik album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu ini Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior.
1: Nah.
3: Mbak Ita itu kan masih eks sampai sekarang.
1: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Oh. Kalau sekarang kita nyanyi, kalau sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku nggak diajak?
1: Nanti abis ini kenal sama Mas Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya, kalau ada acara lagi.
0: Okay,
1: MC-nya okay. Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya, nanti kita ajak.
1: Iya.
3: Makasih loh ya, kita sudah bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi, aduh udah.
0: Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang
1: kita ke
0: Solo. Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam,
1: udah.
0: Uncu Divo.
1: Selamat malam, Uda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Ludi.
0: Ya.
4: Ingin nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya, atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana. Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Boleh
1: silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, Lebih Tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ustapun Nama Sari.
1: Iya.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
4: Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
5: Halo.
0: Oh halo, oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke okay, Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
1: Betul, ya, betul.
3: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya kita bisa
1: menjaga
3: latihan seperti itu.
0: Oke.
3: Okay. Kan kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Mbak Vivi, saya jadi GR, Mbak.
0: Mbak Vivi ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
3: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan sebetulnya kan harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya, betul, festival.
3: Nah, seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
0: itu. Bintang radio. Wah. Seru.
3: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena Seriosanya itu Ibu Pranaweng Cita Tamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
3: Ya, pernah jadi 74 tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang ada perdamaian seperti itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wah.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar. Ya.
3: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
1: Iya.
3: Jadi saya kan terus begini ya, saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya. Saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Tapi
3: setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Sebenarnya
3: itu juga lagunya banyak yang menciptakan Siti Hamzah. Jadi dari Darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
0: Okay.
3: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillah ya, walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya gitu.
0: Okay.
3: Dan ada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih, lagi seneng-senengnya tapi saya harus
1: mau waduh lagi populer-populernya dan top-topnya ya. Aduh Mbak Vivi luar biasa ya.
0: Okay. Ini ada orang Palembang, ada lagi nelpon. Oh Ma'ana, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap, selamat malam.
5: Kita pemama
1: Sari. Iya, Oma.
5: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
5: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul,
1: dengan
0: Oma
1: Mbak
0: Ana.
1: Mbak Vivi Kabul, Oma.
5: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kan.
3: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
5: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
5: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Oh iya dong.
5: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi? Itu tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
5: tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio ya, gitu.
1: Nanti akan dijawab Om.
0: Dijawab ya Oma ya.
5: Selalu ya, siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
5: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
5: Boleh dong salam-salam ya.
1: Silakan, boleh dong Oma, silakan
5: ya,
1: Oma.
5: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio, RRI aja langsungnya, RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
5: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana?
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
6: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
1: betul,
6: itu.
1: Betul, betul Mbak Vivi.
6: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Iya, dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya. Iya. Oke, oke.
6: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: ya, dalam ya, membawakan
6: saya memang,
1: lagu ini
6: memang betul ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia.
1: Iya, Bina Vokalia. Iya.
6: Nah, Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
0: Oke.
6: Okay. Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana.
0: Waduh.
6: Nah, jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya betul. Nah,
6: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Sisiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi saya suka dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong grup semua. Jadi membuka Jav Kalia di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
1: Iya.
6: Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya itu sering jadi juri ya, juri bintang radio, juri apa juga apa dengan ayahnya Pak Dia Iskandar juga mereka.
0: Oke. Iya.
6: Yang bisa saya sampaikan, jadi
0: siap.
6: Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Masih kecil, 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
1: Wah.
6: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa.
0: Nah ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
1: Oh,
0: kan
1: iya.
0: Tadi sudah disebutkan tahun 74.
1: Ya.
0: Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
6: Aduh. Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan
1: kata
6: ketiga kan ada seriusa, ada keroncong, dan ada hiburan. Jadi, ya saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
6: Nah, itu 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya sebelum di Yukawi. Kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga, sebelum Yukaw itu kita ikut rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu saya ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
0: Siap.
6: Terus akhirnya
0: saya
6: nikah.
0: Oke, okay. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang.
7: Iya, kita temunya seru nih.
0: Oh iya dong.
1: Mbak Vivi kabul. Ya, silakan Mas Gilang.
7: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
6: Ya.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul, ya.
6: Waalaikumsalam.
7: Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya? Tadi show, istana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita.
1: Betul,
7: ya.
1: Betul Mas.
7: Pertanyaan.
0: Oke, okay, Mas Gilang.
7: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas.
0: Mas Gilang.
7: Salam dari Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Saltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari
0: Sosono.
7: Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, G.
0: G.
1: Monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
6: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya banyak sekali ya.
1: Isinya
6: albumnya
1: banyak,
6: ya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga
0: bener.
6: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri. Kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap,
6: ya. Wah. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
6: Bagus lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya, jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa aja, mungkin karena direkam pulang.
0: Okay.
6: Kirim ke Inggris, malah saya di apa, alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu.
0: Siap, satu kalau begitu.
6: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, aduh saya bilang alhamdulillah juga, kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
0: Oke, okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
6: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya, pertama karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Sulito, ada ya, Lex Trio,
0: benar.
6: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya, yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
6: Bagus. Satu lagi Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Saya lagi. Iya. Gitu ceritanya.
6: Nah, itu loh. Jadi Oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya
1: tapi asik
0: rock and
1: lagunya
0: roll.
1: Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi?
6: Ini juga,
0: ya, gimana?
6: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Titi Hamzah ya.
1: Mm-hmm. Judulnya apa Mbak Vivi?
6: Dua Remaja.
0: Kisah Dua Remaja.
1: Kisah Dua Remaja.
6: Itu sebetulnya kalau diiringin juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
0: Oke.
1: Lagunya. Memang suaranya Mbak Vivi kan tinggi.
6: Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Gitu. Oh sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan.
1: Hadirkan ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap. Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada Kisah Dua Remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Ya. Aduh.
1: Aduh,
2: Mbak Vivi. Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi, Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Ya, gitu. Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Okay.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita. Siap. Mbak Ita.
1: Siap,
3: Mas
1: Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Mas Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, bidan Luis dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah detail banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya Kak, nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiket.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, bidan Luis kan kita kirim tiketnya dulu dong, dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Terus kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi di Tira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Okay. Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Iya. Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah digabung aja sama teman-temannya.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaiklah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, baru perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam
6: Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, malam
6: cantik
1: Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam, Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya? Ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke. Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya. Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi, iya, gitu, ya, jadi, ya. Itu dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Okay. Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Okay, terus Bu, dan rock and roll itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus okay. Ya. Oh, banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga jaya, semoga sehat selalu, jaya selalu. Mas okay. Yudi, saya ingin salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap
6: kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap,
6: Bu Ana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Ya, iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti ya.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul, ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali, betul.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, okay, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, okay, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Terima kasih. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
0: Purnamasari. Nia Purnamasari. Ya.
1: Nia Paramita.
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagi Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi, ada ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul, kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: mantap.
8: Kalau nggak salah, nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu? Bener Mbak Vivi?
8: Iya.
1: Oh, tahu loh Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini. Kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga. Karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya, iya, iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya. Dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Bener om ya, Jansen, ya? Aduh, om alhamdulillah kalau nggak salah bener loh.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya Allah. Jadi enggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya. Gitu. Ya, iya, enggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya. Gitu. Jadi tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll music.
0: Yeah. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati siang bahana itu Teh Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian,
8: bahana
0: ya.
8: Perdamaian itu lagu gimana?
1: Keren banget
8: gitu.
1: Ya Teteh ya, bahana perdamaian. Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget gitu. Nah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay.
8: Ya. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Ya udah,
0: nanti
8: akan gitu dijawab. Itu aja dari Teh. Siap. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat,
0: amin.
8: Terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Produsernya Mas
0: Dwiki. Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ini mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi.
1: Apakah
0: ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik?
9: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jejak profesi, saya. Tapi iya semuanya mereka... tuh. Mbak Vivi, putra-putrinya ya. Semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus, tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra-putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Jadi oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa.
0: Okay.
9: Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki sore-sorenya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto, ya ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Tapi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaan apa, apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masalah, masih sama seperti yang di sampul album coba, dulu
1: yang
0: gitu?
1: Zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun
1: model,
9: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
9: ya, itu betul. Lagi ya. Dulu kan kita
1: Agogo. Keren-keren loh itu. Biasanya,
9: betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: lanjut,
9: sekarang sudah berhijab,
1: sudah
9: saya
1: berhijab gitu. Ya Bu bidan, bidan lu siapa Mbak Ana ya, Bu Ana tadi.
0: Bu Ana
1: ya.
0: Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa, boleh dijawab,
1: pokoknya pasti
0: boleh tidak
1: Mbak
0: gitu ya,
1: itu awet muda titik udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa, itu pertanyaan dari
1: Bu Ana,
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD itu 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Tovan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu saya nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
1: Ya.
9: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
9: Saya
1: nyanyi, iya.
9: Tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya, Pak, kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71 tahun.
0: Waduh, tapi Mas, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu.
9: Waduh.
1: Dan masih

0: Ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Yopi Hitam di situ.
1: Oke.
0: Okay. Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita ya. Saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
2: belum sempat dirilis ya, Mbak Vivi ya.
1: Ya, udah dirilis.
0: Udah, tapi belum sempat kita. Ini kan lah ke apa ya?
2: Belum sempat dipromo.
1: Dipromoin ya.
2: Belum sempat dipromoin ya, Mbak Vivi ya.
1: Oke.
0: Okay. Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus ya, sekarang ya. Saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya Giri Hendy paduan suara dari okay. apa dari apa jadi. Masih tetap itu aja.
1: Siap. Luar biasa. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi, apakah ini pertanyaan dari Mbak Haryanti?
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
1: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan liriknya. Seperti itu ya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
1: Oke. Okay.
0: Yang lain kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah
2: langsung
0: selesai.
2: Langsung bungkus gitu. Ya, Mbak ya.
0: Iya, bungkus gitu. Biasanya kayak yang lain kan masih inilah, masih itu,
2: iya,
0: masih
2: iya,
0: itu. Ya, artinya iya. Mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya gitu.
1: Oh, baik.
2: Juga.
1: Ada rencana kolaborasi kah?
2: Ya, dengan penyanyi
1: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
2: Iya, siapa gitu Mbak Vivi kira-kira.
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di
2: Spanyol. Oh iya.
1: Oke.
2: Mbak Neni. Iya, iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh ada Teti Kadi semua.
2: Yeah.
0: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi, segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
1: Ya. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
2: Kita kumpul di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah. Ya, ya. Oh, kan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya bintang radio.
2: Betul sekali, betul sekali Mbak Vivi.
0: Tahun 74 saya di situ.
1: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada
2: iya,
0: di situ.
2: Iya, pastinya,
0: gitu.
2: Pastinya Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Selalu ini karena Allah itu aja.
1: Siap.
2: Siap.
1: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
2: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
1: Gimana ceritanya dua lagu ini?
2: Gimana nih, Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang apa yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Yopi Hitam,
1: Yopi.
0: Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya. Tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
2: Betul
0: gitu.
1: Siap, kalau betul, begitu kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
2: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan Mbak ya. Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak,
0: yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Ntikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca satu persatu ya.
1: Kita baca dulu ya Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke. Ada Dita Adikusumo di Depok. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyian Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu Off Air penyanyi 70-an.
1: Siap.
0: Ayo, Mas, oh ya, sekarang kegiatannya apa, Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya. Kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi, kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
0: Bayangkari ya.
2: Makam Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tri Brata, Jalan Darmawangsa.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Tri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah. Diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh,
0: siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya supaya
0: pandemi
1: betul-betul
2: nanti saya sama Mbak Ita
1: siap Mbak Vivi. Siap, siap. Nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu. Ada Bang Andi di Bengkulu. Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam, Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Termasuk ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita yang gitu aja ampau sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Andi.
3: Dan selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, itu aja harapan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Ini yang tadi.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, saya halo. Cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, tidak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap.
5: Pertanyaannya.
0: Oke. Terima kasih.
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih, ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, maksudnya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak tuh ditampilkan, yang apa yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: luar
2: artis
1: biasa RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Iya.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, salah. Apa ya saya
1: aduh, ayo apa Mbak Vivi? Lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: biasanya kalau cinta. Biasanya kalau lebaran sih ini ya. Salam Mbak Vivi. Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Ya, padahal satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titipus Pak.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titipus Pak itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan. Ah,
1: wes, udah. Lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Ya. Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni. Yuna,
0: betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya. Oh ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Siapa yang nyaman? Aduh, lupa deh. Nyerah semua.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat
1: nggak Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak. Band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
0: Bukan Mbak memang.
1: Vivi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ayah Yopi hitam tuh mah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya. Aduh maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Saya nyerah semua kayaknya Dedi. Okay.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
2: Wah. Wow. Oh, Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima. Ayo Mas Yudi.
0: Vivi kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebelumnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga di RRI. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan kasih apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi. Aduh.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya
1: Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, okay, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Mbak. Nanti lain kali, sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul,
0: ya, siap.
1: Betul. Mbak Vivi, ya.
2: Tidak pun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke, okay. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, semua rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur? Assalamualaikum.
2: Halo, halo Cika.
6: Dengar suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputer.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria, pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring berdebu basah. Bunga begitu bunga, bunga berburam malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Keren banget suaranya. Secara live. Udah dong Cik Guria, udah ya. Sudah puas ya?
0: Sudah
1: Cik
0: puas.
2: Iya, mohon maaf Bu ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak. Kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa. Dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.
1: Ha ha ha.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus. Gemes.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop enggak ada ini, enggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja,
0: bahasanya ada yang bahasa Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu loh.
0: Iya.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, benar-benar.
0: Siap benar, kalau begitu. Sebentar, ya, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI
2: plus 1. Ternyata saya rindu.
1: Benar-benar.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya. Voice note-nya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Matur nuwun, salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya, kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra
0: putri. Oh, jejak putra putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah disampaikan lewat voice note.
2: Tujuh belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda.
0: Semuanya senang nyanyi.
1: Semuanya suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul,
2: mungkin
1: betul.
2: Kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiat ya ini ya, acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali.
2: Ya simak, pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya ada, banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua.
1: Nah,
2: jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya, yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zaman yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi
0: siap.
2: Ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima
1: luar biasa
2: kasih
1: lagi. Pastinya Mbak Vivi
2: kita, tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa
0: muka, ya
1: tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat buat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam. Mbak Ita, Mbak Yudi. Iya. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam ya.
0: Tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits,
1: paling
0: dari,
1: hits
0: Mbak
1: dari Mbak Vivi Kabul,
0: Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.
1: Dan Pasar malam ini.
2: Yang mau gabung boleh di 0361-2161. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Berawan dari pagi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
4: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
5: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
6: Kiu-kiu dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Jam 11 malam, lebih dari 4 menit ya. Senandung Malam hadir malam hari ini spesial buat Anda, untuk Anda yang masih belum tidur atau terjaga malam hari ini. Silakan bergabung melalui line telepon WhatsApp 0896781238300 atau line telepon 0361222161. Kita angkat penelpon pertama. Tadi ini cukup ya, pertama banget nih ya. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam.
6: Ya, selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Selamat hari Kamis.
6: Belum, besok hari Kamis.
7: Hari Kamis.
6: Oh iya, di sana hari Kamis. Ya iya, lupa saya. Gimana kabarnya Mbak Ayu? Sehat ya?
7: Kabarnya baik.
6: Baik, alhamdulillah.
7: Kita baru bangun tidur.
6: Jangan apa?
7: Akhirnya enggak masuk ruang rindu berjaring deh. Baru malam berapa menit yang lalu.
6: Enggak, saya juga iya tadi. Ketidur.
7: Tiduran deh.
6: Di sana hujan atau gimana? Aman ya cuaca?
7: Di malam ketika hari ini alhamdulillah sangat panas.
6: Oh panas, oke.
7: Iya, tapi panasnya disertai angin kencang ya.
6: Oh, tetap ya di sana angin-angin iya. Laut ya.
7: Iya, angin laut, tapi kita gak dekat laut sih.
6: Ah,
7: memang
6: terus?
7: Udah
6: gunung?
7: Musim laut, musim angin juga.
6: Oh, oke, okay, ya. Di sini juga gitu. Oh. Saya apa kan naik motor lewat tol tuh, tol laut ya, pinggir laut.
7: Iya,
6: itu
7: iya.
6: Kenceng juga itu.
7: Itu iya, itu harus hati-hati gitu kan kalau di tol laut. Kayak kita di kalau kita ke Ambon di jembatan Merah Putih itu harus hati-hati juga karena biasa ada warning dari pemerintah menyampaikan untuk dia begitu mendekati pembatas dari jembatan Merah Putih tersebut.
6: Nah, Dede Fatima belum tidur ternyata.
7: Dia juga baru bangun sih.
6: Sama
7: itu. Atau dia bangun jam berapa, karena kita tidur ya. Terus ya lagi
6: awal. Oke, siap. Mau lagu apa?
7: Lagunya lagu apa ya? Ini bebas lagunya ya, Bang Wani.
6: Saya sudah siapin barat sih, tapi boleh. Ini ada Christian Bautista, Rihanna, ada
7: Rihanna apa tuh Bang Wandi?
6: Rihanna kalau di sini apa ini ada Could Have Been the One, tapi boleh yang lain kayaknya nih, ada Rihanna yang lain nih. Bentar, ada tiga, ada Crazy Little Thing Called Love sama Unfaithful, Here I Go Again. Nah, itu.
7: Crazy itu banyak.
6: Apa?
7: Gila malam-malam.
6: Crazy. Yang mana? Lagu yang mana? Gak apa-apa malam-malam juga gitu.
7: Ntar musiknya berat deh.
6: Iya. Ada banyak, ada di sini ada banyak, ada Norah Jones, ada James Blunt, Shania Twain.
7: Shania Twain
6: ya. Terus lah, The Mating. Gitu.
7: Okay.
6: Judulnya apa ya? Lupa saya. Ayo, lupa juga dia. Hah?
7: Bukan. Bukannya
6: You Still The One kan itu.
7: Oh, You Still The One.
6: Ah, oke, okay, ada. Oke. Okay.
7: You Still The One. Boleh soalnya Pak Tawidi ya, Pak Pendijo. Mungkin Pak Pendijo tadi saya gak monitor kalau beliau di pros atau berjaringan ya mungkin.
6: Kayaknya naik deh. Gak tahu ya, saya juga gak dengar sih. Bener.
7: Ayo.
6: Oke. Halo? Halo? Halo Mbak Ayu, wah sepertinya terputus ya. Oke, kita angkat penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Bu Farida. Waalaikumsalam.
8: Kirain enggak diterima lagi teleponnya ya.
6: Terima dong, masa gak diterima?
8: Gak mau turun tadi, sekali lagi telepon dengan berarti gak? Tapi tadi teleponnya kan online ya. Gimana kabar Mas Wandi?
6: Baik, alhamdulillah. Bu Farida sehat ya?
8: Alhamdulillah sehat baik. Tadi gak sempat gabung di ruang rindu, tiduran
6: iya.
8: Ya.
6: Nah, sama saya juga tidur. Kayaknya yang monitor Pak Wayan tadi.
8: Iya, nanti kayak kaget dengar-dengar. Aduh, iya. Ini masih ada apa senandung malang di Denpasar nih. Kaget ya, ternyata udah ruang rindunya udah selesai.
6: Makanya.
8: Iya. Denpasar hujan, Pak? Enggak.
6: Denpasar enggak hujan ini? Aman, panas.
8: Oh, sama yang sini juga cerah 2 hari.
6: 2 hari ya.
8: Cerah.
6: Bu. Nih, Mas. Bu Farida mau lagu apa?
8: Lagunya tahun berapa ini?
6: Lagu barat. Ini udah kita siapin di sini. Ini musik direkturnya yang nyiapin.
8: Mas Wandi pilih yang cewek ya?
6: Cewek. Mariah Carey atau The Cars?
8: Terserah Mas Wandi. Mas Wandi, kalau lagu barat itu satu lagu itu durasinya biasa berapa menit?
6: Sama kayak Indonesia. 3 menit, 3 menit lebih dari 16 gitu. Paling lama ya itu Scorpion gitu-gitulah. Bon Jovi gitu.

0: dari Bunda ya, semoga sehat-sehat bersama keluarga ya, sama Dede Fatimanya ya, yang pasti Dede Fatimanya udah gede ya Mbak Ayu ya. Tuh ada Pak Bidi di toko, mungkin Pak Bidi juga ketiduran itu.
1: Bisa jadi Bu Indi yang masih monitor nih.
0: Bu Indi, selamat malam Bu Indi, Bu Kartika, Bu Janura, Bunda Yoseli, Mbak Viola. Semalam kayaknya ada Mbak Viola gabung ya.
1: Iya. Di jam Dharma kayaknya ya.
0: Sama Bang Dharma. Iya, Mbak Viola. Iya. Kalau Mbak Diona itu di Kupang.
1: Diona ya, oke.
0: Okay. Iya. Ada Bu Resmi ya, Bu Mini, Bu Ani, terus Bu Idiawati, Bu Wigati, ada Ciguria Jakarta. Tadi Ciguria gabung ya di Ruang Rindu kalau nggak salah ya.
1: Ya kayaknya.
0: Dengar-dengar sayap-sayap ya suaranya, inilah. Terus ada Pak Nasrun, ada Pak Benijo, ada Bang Krispati, ada Pak Sanggulan, Ken Arok, Bang Anwar. Mana Bang Anwar ini ya? Ayo gabung ya.
1: Besok
0: naik. Terus ada Pak Sandi, Pak Tami, Pak Nyoman, Pak Made, Pak Utu Pendeso, ada Bli Govinda Lampung, Govinda Deva, ada Pemangku mana ini ya Mas Wandi?
1: Pemangku Kelungkung atau Mangku di Singaraja?
0: Iya, kedua-duanya boleh itu sering gabung ya. Ya Ibu Farida cuma tanya Pemangku ya, yang penting merasa dirinya ya. Salam untuk semuanya, salam sehat, salam kompak selalu. Kayaknya kalau Ibu Farida slow-slow lagi. Mas Wandi sama siapa? Pak Wayan.
1: Pak Wayan benar.
0: Iya. Ini nanti kalau ada orang dengar, ngomong sama siapa ini? Udah jam malam di sini kan sudah jam 23 lebih ya.
1: Iya, sama.
0: Kebetulan ya sudah pada sepi nih di sekitar Ibu Farida, sudah sepi.
1: Iya.
0: Sepi enggak ada lagi. Enggak ada lagi biar kendaraan lewat di depan jalan ini enggak ada. Padahal Ibu Farida ini jaraknya cuma berapa meter ya?
1: Dari
0: 5 meter. Dari depan jalan.
1: Jalan raya gitu?
0: Tapi enggak ada. Iya, sepi. Sepi ini, sepi enggak ada.
1: Siap. Oke. Baik.
0: Tapi kalau ada orang rumah, Ibu Farida bergeser ke belakang.
1: Oke, Bu Farida.
0: Kalau ada orang rumah. Iya, oke.
1: Okay, besok jangan lupa loh gabung lagi. Kan besok saya juga.
0: Iya, yang pasti. Iya. Untuk Mas Wandi sama Pak Wayan. Mas Wandi sudah gede ya putranya ya.
1: Sudah 8 bulan.
0: Sudah pintar-pintarnya dan gemas-gemasnya itu. Jadi,
1: iya benar.
0: Iya. Salam sehat ya, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Farida ya. Kita angkat penelpon selanjutnya. Boleh diulang lagi silahkan. Oh, lo kok putus jaringannya nih. Enggak bagus Bang Wandi. Salam sama Bu Farida pada janjian ya, kita ketemuan ketiduran di ruang rindu berjaring. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Malam selamat. Nah. Malam sekali. Iya. Jam 11 lebih 15 menit. Ya, iya. Kurang lagi 45 menit mau tutup.
1: Oke. Mau tutup warung. Ya. Bu Janura hari Minggu saya cariin loh.
2: Ini sebentar ada yang banyak yang naik. Ya, lagunya lagu apa sekarang?
1: Lagu Barat.
2: Cakep,
1: Barat.
2: Bagus.
1: Iya, Barat. Bu Janura saya cariin Bu Janura loh, Bu Indi juga. Hari Minggu.
2: Ya lagu apa ini? Ya,
1: hari Minggu bisa, kemana?
2: Siapa gini penyanyi siapa?
1: Ya boleh.
2: Ya judulnya apa judulnya?
1: Judulnya mau lagu apa ini? Ada ada Alessia Keys, ada Boyzone, ada Bruno Mars, ada Josh Groban, ada Kenny G, ada John Legend.
2: Siapa penyanyi itu? Kenny G,
1: Careless Whisper. Enak nih Bu, bagus nih Bu.
2: Iya. Karena itu cara biar gini kalau yang ada di
1: Playlist sana aja.
2: Ya.
1: Bu Janura belum jawab loh kemarin tadi.

0: Apanya?
1: Tadi saya tanya hari Minggu kemana?
0: Kalau hari Minggu saya
1: nggak ya, naik soalnya. Apa, biasanya kan senandung malamnya ya, kok nggak biasa... ikut gitu tumben.
0: Kapan hari Minggu?
1: Iya.
0: Nggak ikut apa?
1: Nggak ikut naik kan hari Minggu?
0: Hari Minggu. Rasanya kemana
1: malam
0: rasanya?
1: Senin. Nggak ada WA sama sekali hari Minggu itu.
0: Kadang-kadang begini saking sibuknya di sana enggak bisa masuk. Malah saya capek saya benar. Benar.
1: Keriting lah gitu ya kata.
0: Makanya
1: kata
0: saya turun aja, aduh capek saya nunggu-nunggunya. Gininya biar enggak gini. Kasihan enggak. Ngantuk kadang-kadang sudah enggak gini. Saking gininya ya. Ya enggak apa-apa ya sekarang udah bisa naik ya. Tidak ketinggalan, masih ada hari esok kan. Siap. Tidak satu jalan ke Roma kan masih ada kesana kesini masih. Tidak ketinggalan kereta kan ya, oke. Okay. Ya itu aja. Ya, salam semuanya yang masih monitor sudah malam ini ya. Mungkin yang akan naik sebentar silakan ya. Ya dapat. Waktu yang lain juga saya matu dan Bang Wandi. Okay, yang penting yang lain-lain sudah seperti Ibu Farida udah naik tadi. Selamat malam Bu Farida. Yang mungkin sebentar ada yang lain, Mbak ini mungkin Munayos, mungkin dia Mbak ini kenal-kenal ya. Nah ya untuk semuanya silakan naik, saya mau turun. Oke, okay. Okay, terima kasih Bang Wandi. Sama
1: dengan
0: Pak Wayano operatornya. Mm-hmm. Oke, okay, selamat bertugas.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Janura. Kita tunggu lagi ya penelpon berikutnya di line telepon 0361-222-161. Untuk Pak Widi coba dimatiin dulu teleponnya, kemudian telepon lagi karena tadi terhold sama Bu Janura. Jadi teleponnya iya. Teleponnya ke telepon HP bukan ke PC ya, bukan ke. Nah, ini baru masuk ya. Halo, selamat malam. Selamat pagi, Pak Widi. Belum. Belum saya pencet.
2: Halo, selamat malam.
1: Pagi katanya, bukan?
2: Iya, pagi. Kepungan ini baru bangun.
1: Ih, sama beneran. Semua
2: iya.
1: Banyak yang tidur dengerin.
2: Tadi ruang rindunya di kedengaran juga.
1: Oh, enggak kedengaran?
2: Hampir selesai baru bangun, aduh.
1: Oh.
2: Kenapa juga ngantuk banget sekali.
1: Iya benar, hari
2: capek
1: ini.
2: Capek mungkin
1: hari ini cukup capek. Sehat ya, Pak Widi ya?
2: Iya, sehat Cengkar.
1: Oke, siap.
2: Bang Wandi sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Mau request lagu apa?
2: Ya, barusan dengar ada Bruno Mars ya.
1: Ah, Bruno Mars.
2: Iya, itu aja ya lagunya ya.
1: Judulnya apa? Ada tiga.
2: Talking the Moon ada? Talking the Moon ada?
1: Coba saya cari sebentar.
2: Kalau nggak ada yang lain aja boleh.
1: Oh gitu. Ada Gorillaz, ada Grenade, ada Liquor Store.
2: Liquor Store aja ya.
1: Liquor Store. Oke. Okay.
2: Kirim salamnya dulu yang baru lewat ada Bu Janura. Selamat malam. Bu Janura sehat selalu. Kemudian ada Bu Resmi, Bu Farida juga ya sehat selalu ya Bunda. Bu Ayu dimasuki juga terputus tadi ya.
1: Iya, ini terputus.
2: Belum sempat. Salam baru tiga ya. Sudahnya putus.
1: Tapi yeah. Salamnya ke Pak Widi tadi pas cocok.
2: Iya. Dua rendah tiga enggak salah kedengaran.
1: Tiga.
2: Terputus. Iya. Ya yang penting gabungan bisa gabungin. Dan salahnya Bu Indi juga ya, selamat malam Bu Indi.
1: Bu Indi nggak bisa naik nih, belum bisa naik karena
2: kesalip ya?
1: Sama Bu Farida tadi, kemudian Bu Janura.
2: Kurang cepet tuh Bu Indi, tangannya terlalu cepet nih nanti. Iya ada Bu Resmi mungkin dia monitor.
1: Monitor biasanya di akhir-akhir ya?
2: Iya, paling monitor atau ya sering monitor ya. Kalau malam-malam kadang-kadang ayo Widi bangun gabung ada siapa gitu aja. Terus ada Pak Mangku Wijana di Kelungkung, kemudian ada Ken Arok. Udah bayi semalam Ken Arok di Singaraja gabung.
1: Sekarang kok nggak gabung nih?
2: Iya, saya tanya semalam, tanya sama Bang Dharma semalam. Ken Arok ada gabung di sini? Enggak ada. Wah, gimana Ken Arok? Singaraja dan dengar suaranya tuh.
1: Paling ngantuk dia itu.
2: Nah, mungkin ada apa? Malam itu kerja mungkin lah.
1: Iya.
2: Jarang gabung dan pasar sekarang.
1: Siap.
2: Ya, salamnya untuk semuanya dulu ya, Bang Dharma. Ya, sampai jumpa besok lagi ya. Sehat Bang selalu Wan. Semuanya. Bang Dharma. Bang Wandi. Maaf.
1: Karena cowoknya cuma dua ya, Bang Dharma.
2: Kok Bang Dharma melulu lah ya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Siap.
2: Terima kasih ya Bang Wandi. Salam sehat semuanya untuk yang di rumah juga ya. Terima kasih. Salam sehat. Hari kata gue sehat. Mas.
1: Baik, terima kasih Pak Widi ya. Nah, untuk Anda yang masih ingin bergabung boleh ya. Yang monitor ternyata Bu Indi masih monitor. Silakan Bu Indi, WhatsApp-nya kosong. Bu Ani juga kalau mau naik boleh. Malam Bu Ani ya. Oh, baru. Halo Bu Ani. Senandung malam, ketawa ke TV bukan cuma sekali tapi
3: jangan hanya sekali, berkali-kali. Itu dia.
1: Wah, ini happy saja.
3: Orang lagi monitor, Bu Ani.
1: Saya pikir
3: pokoknya tidak mengurangi tidur. Rasa hormat buat para pendengar Senandung Malam semuanya. Happy selalu ya. Pokoknya salam buat semuanya sudah malam Wani. Saya ikut mendengarkan saja ya.
1: Lagunya
3: Wani.
1: Ikutan.
3: Selamat bertugas sampai tuntas. Siap. Pulangnya hati-hati.
1: Oke, Bu Wani. Oke, dong. Oke, terima kasih Bu Ani. Wah, semangatnya ini ya. Udah malam. Saya tadi sempat tertidur soalnya karena nungguin ya. Jadi salah satu yang penyemangat tuh teman-teman pendengar ini yang masih monitor, yang ketawa ke TV juga ya. Halo, selamat malam, Senandung Malam. Halo. Halo.
4: Halo, selamat malam, Senandung Malam.
1: Selamat malam, Bung Benny Jo.
4: Ya, hadir juga menyapa dan pasar.
1: Tadi juga naik ya?
4: Naik dong.
1: Oh, telepon
4: pertama kok.
1: Wih, saya tidur soalnya tadi. Gitu. Ayo tebak siapa ini? Lupa dia.
4: Mas Wandi dong.
1: Karena benar, saya akan menghadiahkan lagu spesial buat Bu Menicu.
4: Kalau Pak Ita pernah masari dapat donat.
1: Ini lagu barat loh ya sekarang. Lagu 2004. 2004, 2000 sampai dengan 2010, 2014 juga boleh gitu.
4: Au, tunggu. Dari
1: ada Justin Timberlake, ada Mariah Carey, ada Hot Shelly Ray, ada Taylor Swift, ada Jason Mraz, kemudian juga ada Pak Bon Jovi juga ada. Mau yang mana?
4: Oh, maksudnya lagu sudah ada di playlist itu?
1: Ada di playlist. Ah, mau yang mana? Boleh. Mau dari luar playlist? Maksudnya yang saya bacanya di sini banyak sih.
4: Oke, kita coba dari Britney Spears boleh? Britney. Oh, selama itu kan Britney.
1: Coba Britney aja. Britney ini judulnya apa?
4: Britney Spears Every Time.
1: Every Time ada kayaknya ada.
4: Ada. Oke, okay, itu Joe Mas Wandi. Oke, okay, Mas Wandi yang tugas ini kan singkat sekali satu. Ini juga perwakilan gue ada Ibu Farida, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya? Ibu Ria Jakarta, Ibu Indi, Ibu Janura, Pak Ibu Yuni, Ibu Kartika.
1: Oh, dapat salam Ibu tuh.
4: Ida, Mas Widi, Mas Widi Made di Mas Widi Made di Tokyo, Jepang.
1: Itu dapat salam dari Pak Widi sama Bu Indi.
4: Ya, salam warga untuk Mas Widi, Pak Widi Made. Itu aja perwakilan, seandainya ketemu mungkin antrian di belakang ya Mas Wandi. Siap. Makasih, selamat malam.
1: Oke. Terima kasih Bung Benijo. Terima kasih juga yang masih monitor ya. Saya bisa putarkan ini ya, benar. Oke, ini saya bacakan WhatsApp yang masuk ya. Dari Bu Indi, lagunya buat Bung, oh ya, Bu Andi Yudhistira tadi gabung di Ruang Rindu. Oh iya. Saya enggak dengar. Salam buat Bu Farida. Kena salib terus ini. Request lagunya Sammy Smith. Oke, saya coba cari ya. Kemudian oke, udah semua ya. Oke, baik. Sudah tidak ada lagi penelpon, berarti saya waktunya akan putarkan lagu ya. Lagu pertama tadi requestnya dari Mbak Ayu ya, Sania Twin. Kemudian ada ini tadi Bu Farida ya, Bu Farida, oh Bu Farida ya, benar. Saya hadirkan James Blunt, kemudian juga ada Kenny G, ada Bruno Mars buat Pak Widi, Bu Ani juga ya ikutan tadi. Kemudian yang terakhir ada Bung Benijo, Britney Spears.

0: Krulut adalah tumpek keempat dari enam tumpek dalam siklus kalender Bali yang merupakan hari suci untuk memuliakan Ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasi sebagai Dewa Iswara. Krulut berasal dari kata lulut yang berarti tresna asih, cinta kasih, senang atau gembira. Seperti halnya suara tetabuhan gamelan yang mengalun, dapat menyebabkan orang lain merasa senang atau gembira, hari tumpek krulut juga dapat dimaknai sebagai hari untuk menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap sesama manusia. Pada perayaan tumpek krulut ini, dilaksanakan upacara penyucian atau otonan, sarwa tetangguran berupa gamelan atau alat musik.
1: Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam kamu.
3: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Dan pasar.

Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.

0: Memene belum tahu.
1: Apa itu belum tahu apa?
0: Kukul ini banyak fungsinya. Sebagai sarana upacara, mengusir hama burung di sawah, dan untuk mengumpulkan masyarakat warga Banjar, Mentu.
1: Terus kukul yang beli buat yang sebanyak ini, Nini. Untuk apa itu?
0: Ini untuk dibagikan ke tetangga terdekat terkait kebencanaan, Mentu.
1: Oh, artinya kukul juga bisa dipakai untuk antisipasi bencana gitu, Bli?
0: Iya.
2: Dan Pasar malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Saya Darmiasa, Sekum Koni Kota Denpasar. Untuk masyarakat dimanapun berada, kita menyambut Piala Dunia yang akan segera bergulir. Dan mari kita sambut dan semuanya kita saksikan bersama melalui RRI. Dan ini memang nanti akan menjadikan suatu hal yang menarik, di mana kegiatan ini memang kita tunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu. Dan nantinya akan menjadi suatu momen yang penting bagi teman-teman semua atau rekan semua pecinta olahraga bola khususnya. Dan mari kita bersama-sama untuk bisa menyaksikan ini, ajaklah semua keluarga, teman dan yang lain-lain untuk bisa nonton bareng, yang nantinya akan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri tayangan daripada kegiatan sepak bola helatan

Waktu itu sore hari dan di tengah hiruk pikuk kedai kopi yang bising, aku melihat sepasang lansia duduk berhadapan. Sang kakek hanya diam, namun matanya menatap sang nenek dengan binar yang begitu dalam. Seolah dunia di sekitarnya menghilang, dan momen itu mengingatkanku pada lirik Christian Bautista yang kita dengarkan ini, "It's the way you look at me." Seringkali kita mencari bukti cinta dalam kata-kata mewah atau barang mahal, padahal cinta yang paling jujur seringkali terserip dalam tatapan teduh yang berkata, "Aku melihatmu, aku menghargaimu, dan kamu cukup bagiku." Dan malam ini coba kita tanya pada diri sendiri, kapan terakhir kita menatap orang tersayang dengan penuh penerimaan, ikhlas ya, tanpa tuntutan. Dan kita sama-sama belajar melihat dunia dan orang-orang di sekitar kita dengan mata kasih, karena kadang satu tatapan tulus jauh lebih berarti daripada 1000 kata-kata. Selamat malam untuk semuanya, dan kita istirahat ya dengan damai. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung. Sampai jumpa.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini, kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

الله أكبر الله

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Selamat pagi pendengar, hadir di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Hai Muruk 70, untuk pagi hari ini di 14 Mei 2026. Saatnya kita bergabung dengan Singa Raja untuk Mutiara Pagi.
1: Saya bilang menyakiti itu loh, ngetik. Ngetik hal-hal yang tidak baik, hate speech misalnya dan lain sebagainya yang tanpa kita sadari itu sesungguhnya sudah menyakiti orang lain. Karena kita di media digital itu tentunya tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan, jadi kita sadar kita gak tahu orangnya, entah siapa, tapi kita gak tahu dampak yang akan kita berikan terhadap orang tersebut, kan gitu. Karena ketika berbicara masalah ahimsa itu kan tetap harus dilaksanakan dalam Trikaya Parisuda, kan kita kalau di Hindu ini kan banyak sekali konsepnya ya Mbak ya. Jadi salah satunya Trikaya Parisuda, jadi tidak cukup hanya di perbuatan saja, tetapi juga bagaimana kita dalam

0: mungkin tadi kita menghindari komen-komen negatif, ya kan, komen-komen negatif, tindakan-tindakan yang bisa merugikan orang lain. Nah, secara tidak langsung juga kalau kita berbicara dunia digital yang sangat luas ini, dalam banyak kan sekarang kayak misalnya penipuan online, ya kan, terus ujaran kebencian, ya kan, yang memojokkan orang dan menggiring opini, dan kita cepat terprovokasi gitu. Dan karena kita sekarang dunianya mainnya digital aja, jarang kita bersosialisasi, jadi semakin sempitlah dunia kita dengan diri kita, individualisme kita itu semakin berkembang. Jadi kita menganggap bahwa diri kita yang benar gitu kan, kita nggak tahu di luaran tuh gimana dengan kita bersosialisasi dengan orang lain. Mungkin sebagai openingnya sih Tiang cukup sekian, karena kan ada banyak temen nih, jadi mungkin Tiang serahkan dulu ke rekan-rekan Tiang yang lain. Nanti kita lanjut di diskusi.
1: Mungkin Mbak Purnama mengenalkan diri.
2: Inggih, Om Swastiastu. Ya, suksemu ini atas kesempatannya Mbak Irna. Baik, untuk saya mungkin menambahkan sedikit saja ya, bagaimana itu bahwa menata diri, menata hati itu, refleksi ahimsa di era digital ini memang ini adalah sebuah tantangan ya. Apalagi kita hidup di zaman modern ini, memang kalau di era digital ini, ini yang menjadi dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya kan kita tidak bisa lepas dari yang namanya HP ya. Kita baru bangun aja langsung nyari HP, wah di mana HP saya. Kadang pas gini sebelum tidur, kadang enggak HP-nya di mana itu, sampai HP bisa saja di depan muka gitu kadang ya. Tertidur karena ditemani HP, bukan kita yang gini ya. Jadi memang sebuah tantangan bagaimana kita seperti yang dikatakan tadi sama Wahyanti, ahimsa itu tidak menyakiti ya. Bukan hanya menyakiti secara fisik saja, tapi di sini juga maksud dari ahimsa itu adalah bagaimana kita tidak menyakiti orang di sekitar kita dengan apa yang kita telah lakukan, terus kemudian dengan pikiran-pikiran yang ada dalam diri kita. Utamanya kan kadang sebuah tindakan itu kan munculnya dari pikiran kan ya, dipikirkan dulu baru kita laksanakan. Apalagi di zaman sekarang ini kan sedang marak-maraknya, kadang orang-orang sering menyebarkan konten-konten marah-marah gitu kan, konten-konten marah-marah, iya ngeprank itu. Kadang kan kita kayak gregetan, gimana sih ini itu. Kadang itu sebagai jalan, bisa saja orang dari sana melaksanakan, kayak sekarang kan zaman gini bullying gitu kan. Bukan hanya bullying lewat tindakan saja, tapi juga bisa mengetik. Kadang kan ini zamannya sekarang adalah ketikan itu bisa lebih kejam daripada pembunuhan kadang gitu kan ya. Itu adalah gimana ya konsepnya, kita dari ketikan itu akan secara terus menerus kita dapatkan, atau itu sebagai terus menerus kita dapatkan itu karena ada, oh ini adalah kayak memori gitu kan, saya dapatkan ini. Sekarang kita melihat dua minggunya terus akan terlihat saja, apalagi setahun akan terus saja itu membekas kan.
1: Jadi kalau digital.
2: iya jejak digitalnya terus saja. Jadi kita lihat, wih segini ya. Jadi dari sini adalah bagaimana kita harus bisa menyeimbangkan antara pikiran, perkataan dan tindakan kita supaya tidak menyakiti orang-orang di sekitar kita dengan pikiran kita atau kata-kata, dan kemudian adalah tindakan itu. Di sini juga ahimsa itu juga kita bisa kaitkan dengan tatwam asi ya. Tatwam asi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi bagaimana kita harus bisa bahwa kalau kita tidak ingin menyakiti orang lain, kita juga harus menghargai orang lain tersebut. Bagaimana kita harus bisa menghormati apapun yang orang lain itu lakukan, tapi juga tidak menghindari bahwa kita juga bisa mengarahkan orang lain tersebut. Kita di sini adalah hidup bersosial ya, apalagi di zaman sekarang ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya

0: Hidup sosial itu di Bali kan kita mengenal yang ada namanya ngayah kan, menyame braye tersebut ya, kita pasti akan sering bertemu dengan orang-orang ya, sering juga bertemu dengan orang-orang yang berbeda pendapat, berbeda sifat. Nah disanalah ini bisa kita katakan bahwa bagaimana kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita ketika kadang kan, apalagi kalau di era digital, kalau lewat HP itu kita kan menemui banyak hal gitu. Ada orang-orang yang kadang fitnah begini-begini kan. Dia bisa ngechat ataupun kita dibuatkan status nih gitu. Kita dibuatkan status gitu kan. Wah, di sini kayak kalau kita terus ladeni itu, mungkin akan terjadi tahara terus meneruskan. Tapi disinilah utamanya kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita, seperti dalam Sarasa Musyaya yang nomor 74 dikatakan bahwa itu adalah utamanya bagaimana kita harus ada tiga cara pengendalian dari hawa nafsu tersebut, yaitu dengan cara kita harus bisa menghilangkan sifat iri dengki, kemudian bagaimana kita harus bisa tidak terlalu gemas atau overprotective atau posesif terhadap orang lain, kemudian kita harus bisa mengagungkan yang namanya adanya karma pala tersebut ya. Kan di sini kalau misalkan kita kan percaya dengan adanya karma pala ya, dengan adanya karma pala. Jadi kalau orang mengatakan ini di HP begini, ya biarkan saja, ya biarkan saja. Toh dia akan ada capeknya juga, ya. Jadi di mana kita supaya bisa mengendalikan hawa nafsu kita supaya tidak semakin rumit permasalahan yang ada. Jadi bagaimana kita harus pintar-pintar melihat situasi dan juga mengontrol emosi kita. Disinilah bahwa jadi ahimsa itu atau tidak menyakiti itu, jadi kita bisa mengendalikannya tersebut. Ya, mungkin dari saya cukup. Dari ini saya mengajak adik-adik mahasiswa PKL ya dari IMK, mungkin akan sedikit ada tambahan.
1: Silakan dulu adik.
2: Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nika Dedia Pratnyan Yunita Putri. Saya mahasiswa dari IMK yang kebetulan lagi PKL di Kementerian Agama. Sedikit saja, tadi dari Bu Wahyanti dan Bu Purnama menyampaikan bahwa ahimsa itu tidak menyakiti. Selain bukan berarti menyakiti orang lain saja, tapi tidak lupa tidak menyakiti diri sendiri juga, yang dimana tidak membandingkan kehidupan kita dengan di sosial media. Karena zaman sekarang di sosial media kehidupan itu belum tentu aslinya seperti itu. Seperti bahasanya gimmick, banyak yang tidak relate seperti itu. Nah, kadang kita juga terlalu sibuk untuk mengikuti kehidupan orang lain sampai lupa mendengarkan isi hati kita. Kadang kita, padahal hati juga perlu ditata, pikiran juga perlu diberikan ruang untuk tenang. Mungkin menata diri di era digital bukan berarti menjauh seperti dari teknologi, tapi belajar menggunakan teknologi dengan kesadaran, mengendalikan diri, bukan dikendalikan oleh arus informasi. Kita bisa mulai dengan memberikan jeda, memberikan kebisingan digital sejenak, lebih banyak hadir dalam percakapan nyata, lebih banyak mendengar daripada bereaksi, dan juga lebih banyak memahami daripada menghakimi. Karena dunia hari ini tidak bisa membutakan orang-orang cerdas, tetapi juga manusia yang lembut hatinya. Nah, mungkin dari saya sedikit saja, nanti kita lanjut ke sesi diskusinya.
1: Nggih, terima kasih Kadek. Panggilan siapa jadinya?
2: Dea.
1: Oke, terima kasih Dea. Baik pendengar, saya tuh kita sama-sama sharing ya diskusi untuk topik hari ini, yaitu menata hati dan diri, refleksi ahimsa di era digital. Karena memang kalau boleh dikatakan tadi seperti yang dia sampaikan ya, don't judge the book by its cover, berarti kan dilihatnya kayaknya enak-enak aja, enggak tahu dalamnya, kan gitu ya. Baik, saya sapa penelpon pertama pagi hari ini, Om Swastiastu.
3: Seret ngekiang itu.
1: Minum dumun Pak Ketut Gede Dharma Yase.
3: Ampun, tuh anget misi madu.
1: Mantap. Nggih, durus, Pak.
3: Nggih. Ani mantap mantap ah, ani mantap mantap anten apa nih tuturan nih niki hanya sekedar pengalaman. Okay. Yang besuan ngangon FB apa bentu
1: ya, hanya sosial WA media ya.
3: Karena begitulah yang diceritakan tadi. betul kenal dalam mesin kenal, apalagi sekarang ini boy. Kalau ikuti di YouTube aja pemberitaannya Bengeranang Pasang Gedeg gitu. Kalau agak pelajaran tiangnya bertegak hati nih. Bengan tiang sing melinge gitu artinya kembali ke panci mau buta gitu. Cuman waktu. Okay. Nah, karena kebetulan hidup bang waktu sampai hari ini. Okay. Ya cuman memberikan sharing gitu. Kalau kita kan sudah tiang jawab tadi, kalau kita terprovokasi berarti kita kurang cerdas atau tidak pintar alias bodoh kan gitu. Ya itu sesuai dengan pengalaman saja. Apalagi itu napi nih kepanjangannya ITM kan mahasiswa yang baru ini.
2: IMK.
1: IMK itu apa?
2: Institut Empu Kuturan.
1: Nah, Institut Empu Kuturan Bapak.
3: Oh, Institut Empu Kuturan IMK.
1: Nggih.
3: Oh, gitu. Oh, nggih karena IMK itu kan anak cari gini upah minimum.
1: Oh, IMK itu Pak.
3: Nggih. Nggih ya. Mesti ini kan singkatan-singkatan gitu. Nggih. Yen IMK Irage memang kuat luwung tuh. Abdi Institut Empu Kuturan. Tadi masih Irage memang kuat. Kuat dalam napi. Dalam menghadapi hidup. Nah terus kata tatua masih ini kadang-kadang tiang garis bawah ya. Aku adalah dia, dia adalah aku. Tapi hanya untuk personal kan. Ini lu ngerti jawabannya. Uangku adalah uangmu. Sini tatua masih sih. Nah begitulah. Jadi kebiasaan kata-kata ini itu sudah biasa. Kita meniru dari dulu itu. Tidak mau berubah, takut berubah. Padahal kita hidup hanya sementara. Kenten ceritanya niki. Okay. Hanya sekedar tiang niki ngomong seperti tadi. Ya pengisi waktu aja lah. Laman ada asana ngesenglat ke korain gitu. Amannya bin orain. Pasin pelih ya. Yang orain itu lagi pelih. Sama dengan ada kejadian. Kata-kata jelek sekali ini. Oh dibilang gini gitu. Tiang di WA oleh seseorang. Pak, kok gini-gini enggak tersinggung dong. Bu, saya upah ini tersinggung sih nyak. Nyindian nih orang saya jelek. Iya nih jelek gitu. Suwun, Pak. Nggih, sukses semua. Oh,
1: nggih, sukses semua Mawali. Sukses. Terima kasih Pak Ketut Darmayase. Saya bacakan dulu ada chat dari Bapak Jero Maliarse. Om Swastiastu, ibu-ibu narasumber dan Mbak Irna sebagai pengantar acara renungan pagi. Ahimsa refleksi dalam kehidupan ya hitungannya ya. Jadi ajaran ini kita maknai secara harfiah tidak menyakiti orang lain agar tidak mewujudkan penderitaan baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Hal ini mengingatkan kepada ucapan bijak ibarat bercermin. Jika wajah kita tersenyum, maka di cermin juga tersenyum. Jika kita nyebeng, maka wajah kita juga nyebeng. Sehubungan dengan itu, marilah kita menata diri, menata hati agar selalu berpikir, berkata dan berperilaku baik dan benar. Mari terapkan dengan baik ucapan suci Waisudewa Kutumbakang. Sadarilah kita adalah bersaudara, maka tumbuhkanlah rasa cinta kasih sayang dan menghargai serta menghormati orang lain agar tumbuh rasa syukur, damai dan bahagia bersama. Bahkan ada juga ucapan bijak yang mengatakan bahwa kendalikan pikiran dengan tidak iri hati, tidak dengki dan tidak menyakiti orang lain. Trikaya Parisuda sebagai landasan yang kuat untuk mewujudkan ahimsa. Dan selalu ingat dengan ajaran Parasparo Sarpanaya, sagilik saguluk salunglung sabayantake, saling asah, saling asih, saling asuh, yang artinya selalu menghargai orang lain dengan sebaik-baiknya. Dan untuk kebahagiaan mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Demikian sharing Titiang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Om Santi Santi Santi Om. Pak Juru Maliarse nih kan. Mau ditanggapi mungkin sharingnya? Boleh. Siapa yang mau menanggapi?
4: Oh ya. Baik. Ada telepon.
1: Ada telepon, ya. Guys. Ya. Om Swastiastu. Selamat pagi. Halo.
5: Sejastu, Rajam Semang,
1: Pak Irna. Rajam Semang, Pak Nyoman. Sejastu.
5: Eh, yang kecil nih,
1: Pak. Pak Nyoman Negara,
5: Niki, topiknya begitu. Kali ini, nangin di zaman kali puniki, zaman kali Singare, kali Unggor, nih. Anu niki nak suka niki ni, yen cara topeng ini kan mesti ini ahimsa tidak menyakiti, imsa menyayangi, ahimsa itu kan menyakiti ke abro ni. Nah, niki sama nabi cara ni yang abro ngatasi niki anak sare, anak wenten nak iriati, iri dengki, kan? Dan wenten itu sekali semeton merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling pintar segala-galanya itu suka anu menjelek-jelekkan orang lain. Kalau kita dijelek-jelekkan seperti itu, bagaimana cara kita mengatasi biar kita tidak terpancing, tidak emosi gitu ya. Ini pengen bicara kepada teman itu. Om Santi, Santi dari Om Rahayu.
1: Rahayu, Rahayu. Sok sama Pak Nyoman di negara nggih becik niki. Silakan Mbak Wayanti mungkin.
4: Ya, baik, terima kasih dari bapak-bapak yang sudah ikut bergabung di sini nih ya. Jadi ada Bapak Gede Darmo Yase, Bapak Jero Maliarse, sareng Bapak Nyoman dari negara. Nah, mungkin yang akan menanggapi sedikit dulu ya. Jadi seperti tadi yang dibilang sareng Pak Gede Darmo Yase ya. Jadi kadang-kadang memang emosi kita diobrak-abrik karena media sosial ya. Jadi memang sudah sepantasnya sebelum kita mungkin ikut bermedia itu kita juga harus memageri diri dulu nih supaya jangan mudah terpengaruh, karena kadang-kadang kita belum tahu apakah itu benar atau apakah sebuah postingan itu. Kadang-kadang orang sekarang meluapkan emosinya di media sosial ya, berantem sama tetangga dibuatin story. Ujung-ujungnya jadi ribut. Lebih memperkeruh permasalahan ya kan, apalagi saling sindir misalnya nih. Kayak sekarang lagi lebih vokalnya lagi misalnya ketika kita ada hal-hal pelayanan nih, misalnya pelayanan yang kurang memuaskan, kita pengen protes ke mungkin ke pemerintah atau kemana, kita di media sosial juga ngunggahnya, dan secara tidak langsung itu akan menimbulkan provokasi lain lagi ya, nanti keluar dah orang-orang yang punya keluhan yang sama gitu kan. Itu sesungguhnya sudah menyebarkan virus untuk memprovokasi orang dan menyebarkan virus-virus ahimsa ini ya kan gitu. Nah, bagaimana kita juga tetap harus pagah seperti yang dibilang dari Pak Gede Darmo Yase tadi, IMK kan gitu, irage memang kuat gitu kan. Nah, sekarang irage mesti kuat dulu kan gitu, kuat dalam artian kuat pedoman dharmanya kita dulu ya kan, pedoman dalam diri kita untuk berpikir secara bijak. Nah, seperti yang selanjutnya dari Bapak Jero Maliarse, jadi tepat sekali Pak Jero. Jadi bagaimana sih sebenarnya dalam ajaran kita ini sudah banyak sekali ya kan, ketika kita memang Trikaya Parisuda ini harus dikembangkan dalam setiap aspek kehidupan, baik dari kehidupan nyata maupun di kehidupan digital kita. Nah, sesungguhnya dari dulu kita sudah melaksanakan itu ya, tapi mungkin sekarang karena kita beralih dunianya ke dunia digital, bagaimana kita membawa itu tetap di media digital, karena yang namanya seperti dibilang tadi jejak digital ya kan. Jejak digital itu akan selalu ada. Mari kita ciptakan jejak digital yang positif, karena mungkin sekian tahun akan kayak di Facebook aja deh contohnya. Kalau karena kan kita sekarang nih hidup di tiga generasi ya, banyak generasi, ada yang generasi mungkin dia melek teknologi. Kalau kayak generasi sekarang kan mungkin anak-anak muda sekarang kan lebih melek di teknologi. Terus kayak kita kan nanggung-nanggung nih, setengah-setengah kita hidup berkembang bareng teknologi, dan ada yang hidup sebelum teknologi itu ada ya kan. Jadi ada tiga generasi nih. Nah, bagaimana supaya kadang-kadang kan yang ada generasi kita yang masih setengah nanggung-nanggung atau yang baru kenal teknologi ini, muduhin istilahnya kan gitu, dia kecanduan gitu loh, kecanduan untuk bermain gadget, bermain teknologi itu sampai dia lupa, dan belum begitu batasan-batasannya nih ke kan gitu. Nah, bagaimana kita tetap menjaga diri kita baik perbuatan, perkataan maupun pemikiran kita agar senantiasa tetap positif. Nah, lanjut dari pertanyaan Pak Nyoman nih, bagaimana ketika orang itu menjelek-jelekkan kita nih? Atau mungkin orang itu iri dengki sama kita,
1: merasa benar.
4: Ya, merasa paling benar. Kadang-kadang kadang-kadang ketika ada orang yang iri sama kita, orang yang jelek-jelekin kita, secara respon yang kita dapatkan, respon yang kita pengen keluarkan tuh pasti kecewa. Kadang pengen marah gitu. Tetapi apapun itu, tolong deh gitu kan, tolong deh ketika kita ada orang yang mungkin menjelekkan kita, jangan dah dibawa ke media. Secara tidak langsung juga buka belangnya kita, ya kan? Mungkin kita dijelekin sama orang, terus kita buat dia story kan gitu. Secara tidak langsung, sesungguhnya tanpa kita sadari, kita sudah menjelekkan diri kita dengan membuat jejak digital diri kita tidak baik, ya kan? Bagaimana caranya? Nah, karena kita percaya yang namanya karma, ya kan? Kita percaya sama namanya karma. Setidaknya ketika kita diberikan tindakan yang tidak baik, misalnya seperti dijelek-jelekkan atau ada orang yang iri dengki, kita santai aja, santai aja. Kalau bisa responnya kita tenang, kita balik dulu ke diri kita. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara menata hati dan menata diri itu ada kiatnya tiga ya sebenarnya. Tiga yang pertama adalah menata pikiran kita. Bagaimana kita mampu menata pikiran kita supaya tidak mudah terprovokasi. Terus juga karena yang namanya, selain itu kita juga mawas diri nih, lihat dulu ke dalam diri kita, karena namanya tanhane swasti anulus, tidak ada manusia yang sempurna, ya kan? Mungkin secara tidak sadar mungkin kita pernah menyakiti orang lain, atau mungkin secara tidak sadar kita mungkin pernah membuat orang tuh gimana gitu. Karena kan sekarang zamannya nih, orang pengennya terlihat, pengen validasi sosial atau apa kan gitu. Nah, bagaimana kita melihat ke dalam diri dulu kita sendiri, mawas diri, selalu introspeksi diri. Dan juga kadang-kadang juga kita ditempatkan pada posisi sebagai kenapa kok saya yang dijelek-jelekkan, kenapa kok saya yang diiri aja, perasaan kok saya selalu salah sih,
1: sebagai korban
4: gitu ya, selalu jadi korban gitu. Nah, sebenarnya Tuhan itu mengajarkan kita pada satu hal. Ketika kita dinampakkan pada fenomena yang membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa, kita kadang melupakan, kita cuma ingat sakit hatinya, tapi kita melupakan nilai yang, pembelajaran yang diberikan Tuhan tuh ke kita apa. Ketika kita diberikan sakit, dikecewakan sama orang, dijelek-jelekkan sama orang, rasanya itu menyakitkan. Nah, ketika kita sudah tahu itu sakit, pembelajarannya itu apa? Ketika kita menjelek-jelekkan orang, itu akan menyebabkan kita sakit hati. Itu yang sebenarnya pembelajarannya itu apa? Kita lupa bahwa kalau kita nanti menjelekkan orang, pasti orang lain tuh juga sakit gitu loh. Sebenarnya itu, ketika kita dijadikan korban, mungkin menurut kita, kita adalah korban ya, menurut kita, kita adalah korban dari iri dengki seseorang, dari amarah seseorang, atau orang itu menjelek-jelekkan kita. Tapi sesungguhnya Tuhan mengajarkan kita bahwa ini tidak baik loh. Jangan melakukan ini, ini buat orang lain sakit hati gitu. Jadi itu sebenarnya sebuah peringatan bagi kita untuk menghindari tindakan tersebut. Nah, cuma itu sering terlupakan. Yang kita ingat, yang kita ingat tuh cuma apa? Saya disakiti, saya sakit hati gitu. Tapi kita lupa bahwa Tuhan mengajarkan kita bahwa, karena segala sesuatu di dunia ini sebenarnya memberikan kita pelajaran ya. Dia nampak untuk kita belajar, untuk mampu menggali. Jadi dalam peristiwa terburuk pun sesungguhnya ada pelajaran yang bisa kita ambil kan, Kenten. Mungkin Nike lanjutkan oleh rekan Tiang.
0: Silakan. Iya, suksma Niki. Nambahkan sedikit enten ya. Suksma banget Niki, Pak Ketut Dharma Yase, Pak Jero Maliarse, sareng Pak Nyoman Negara. Niki memang ya benar katanya Pak Ketut Dharma Yase ya. Memang beliau memang sudah lepas dari sosmed ya. Jadi kalau misalkan memang kalau bisa lepas dari sosmed itu, iya, iya. Apalagi zaman sekarang, zaman memang, iya, zaman sekarang sosmed itu kayak ibaratkan banyak mungkin dari 10 ya 8 kadang dikatakan banyak dijadikan tempat untuk menyebarkan hal-hal yang negatif, tapi bukan hanya ada positif tapi negatifnya
1: ada
0: sih.
1: Iya, untuk pencarian hidup gitu.
0: Hidup, iya, iya, seperti itu. Jadi bagaimana di sini kan, bagaimana kita harus bisa benar-benar menyikapinya dengan baik kan? Kalau kita kita punya yang namanya WWK ya, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi disinilah kita gunakan apa yang menjadi kelebihan kita itu. Kalau memang kita memandang itu buruk, ya sudah, jangan itu, skip aja, kata kayak Mbak Irna, skip aja ya. Jangan kita ladeni, jangan kita terus lihat, karena semakin kita terus melihat, maka kita akan semakin terpancing gitu kan ya. Terus kemudian dari Pak Jarumaliarse, ya memang kita harus bisa segilik seguluk sebayang take. Terus kemudian ada rasanya saling asah asih asuh ya, bagaimana kita harus bisa saling, kita hidup di dunia ini bisa saling mengasihi ya, mengasihi, kemudian kita harus bisa saling menghormati, menghargai ya. Kemudian dari Pak Nyoman Negara nih, bagaimana sih kita harus mengatasi orang yang iri hati? Bagaimana kita mengatasi supaya kita tidak terpancing? Sebenarnya kalau orang yang iri hati ya, memang itu sih kayak penyakit ya. Penyakit ya, susah kadang kita kalau orang memang sukanya sudah iri hati gitu, apalagi sudah over iri hatinya, kadang susah kita menyikapinya ya. Jadi dari diri kita sendiri dulu ya, kalau memang ibaratkan seperti kertas dalam yang ditulisi dengan pulpen, ada titik hitamnya. Kalau memang orang itu sudah memandang kita buruk gitu, apapun yang kita lakukan akan tetap dipandang buruk. Kalau dia sudah ada rasa-rasa, oh dia baik, pasti akan ada perubahan ya, seperti itu. Jadi kita harus bisa benar-benar menyikapinya dengan baik. Kalau memang orang itu, kita kan misalkan kalau ada kesalahpahaman, kalau bisa dibicarakan dengan baik-baik, kenapa tidak ya, kita bisa bicara berdua, apa sih masalahnya, kita yuk cari solusi biar tidak terus timbul kesalahpahaman, apa sih yang bikin kamu iri hati gitu kan. Saya tidak suka ya terus dipitnah gitu, kamu begini-begini. Kalau bisa dibicarakan seperti itu, kenapa tidak, kan itu juga bisa maksudnya clear gitu antara perasaan kita sama perasaan dia, supaya tidak terus terjadi kesalahpahaman dan dia tidak merasa iri hati terus kan. Kemudian gimana kalau caranya biar kita tidak terpancing terus dengan orang-orang yang menjelekkan kita. Sebenarnya disinilah fungsinya kita yang namanya pengendalian hawa nafsu ya, pengendalian hawa nafsu. Kita mengenal dengan adanya satripu ya, ada 6 cara pengendalian hawa nafsu tersebut ya. Jadi kita harus memang bijak-bijak mengatur diri kita sendiri. Dari diri sendiri dulu kita harus bisa mengendalikannya tersebut, mengendalikan tersebut. Misalkan kalau misalkan tidak bisa ya, kita melihat konten-konten orang menjelekkan kita, oh dia memang sifatnya seperti ini, kalau saya tidak suka ya sudahlah, jangan diladeni. Toh kalau terus diladeni akan terus semakin memanjang, semakin rumit permasalahannya. Jadi kalau kita memang diri sendiri, kitalah yang memang berperan aktif ya, berperan aktif. Kalau kita bisa mengendalikannya tersebut, kita bisa lepas dari yang namanya kemarahan, memarahi tersebut. Kemudian di sini juga kita harus bisa, bukan hanya ini untuk orang yang memang yang terpancing dan yang memancing. Ini dua-duanya sebenarnya ya. Orang yang suka memancing kemarahan juga sebenarnya adalah, janganlah seperti itu kan. Kita sama-sama saling introspeksi diri ya, introspeksi diri. Seperti yang tadi dikatakan adalah, kita di Hindu ini mengenal dengan yang namanya ajaran Tatwamasi. Kamu kan tidak suka disakiti, jadi jangan sampai menyakiti orang lain. Kamu kan suka, kalau kamu dijelekkan sama orang lain, kamu suka enggak? Kamu tersakiti kalau misalkan orang lain menjelekkan kamu? Tidak kan? Jadi seperti itulah, bagaimana kita harus, kalau kita pengen dihormati, kita juga harus bisa menghormati orang lain. Kalau memang kita memang benar-benar sudah bersikap dewasa, marilah kalau ada masalah kita selesaikan secara dewasa. Kita berbicara talk to talk katanya ya, kayak seperti itu ya. Kita kalau tapi dengan hati yang tenang, jangan dengan
1: emosi.
0: Iya, emosi marah-marah. Kalau memang di sinilah harus kita bisa mengendalikan emosi kita. Apapun kalau misalkan kita menyikapi hal sesuatu hal dengan cara emosi, pasti tidak akan menghasilkan sesuatu ya. Seperti api, kalau misalkan api kalau ada api membara, dikasih bensin lagi kan semakin membara kan, seperti itulah. Jadi harus kita bisa menyikapinya dengan baik nih. Mungkin dari saya nih,
1: satu lagi, mumpung ada masih ada waktu nggih, saya mau bacakan lagi chat. Selamat pagi Pak Narte. Selamat pagi Rahayu. Kalau kata Pak Gede Darmayase ada slogan IMK tiang INK, irage kuat imane. Mau apa nih? Nah, gimana hubungan ahimsa dengan hukuman mati bagi koruptor? Apa yang korupsi membuat orang sengsara, orang lain menderita, atau dia bahagia banyak uang? Itu sih. Saya sapa lagi penelpon. Ini karena waktu juga, saya sapa dulu saja ya. Om Swastiastu. Selamat pagi.
6: Om Swastiastu. Rajang Samang Mbak Irna. Sarang Ibu narasumber, sarang family, sarang adik-adik mahasiswa juga nih. Dikit ya dan sarang sering dikit-dikit dan seperti temanya menata hati dalam ahimsa dan diri kita gitu.
1: Menata hati dan diri dalam
6: dalam
1: ansang. Iya, menata hati dan diri refleksi ahimsa.
6: Ingi, sekali wau ampun wendan Pak Darmayase, Pak Mangkemaliase, jangan sarang Pak Nyoman negara ampun ngunggah wau niki. Ini memang di dalam kita hidup niki tidak lepas dari adanya tatwa masih tinggal dan adanya trikaya parisuda dalam agama Hindu kita. Nah, ini kita hidup dalam zaman modern, zaman maju, teknisi yang makin maju, zaman digital ya, kita tidak lepas dari ajaran-ajaran kita sudah ada dari dulu, dari agama Hindu dan seperti winternya catur paramita, kita tidak lepas, kita perlu kasih sayang ya, tidak suka marah ya, harus membantu-membantu dan jadi di dalam hidup kita kalau memang sudah tetap kita melaksanakan seperti trikaya parisuda ini ke pun mana jika wajika kaya kira laksana tetap nih ke aku adalah kau adalah aku dah mana sih. Nah jadi nih ke rasanya kita hidup dengan damai, jangan terlalu seperti kita nih tadi, jangan iri hati, simpanlah, jangan terlalu mengolah dengan yang sudah kita lihat itu. Kalau baru tidak punya apa kita iri, baru tidak bisa apa-apa kita iri. Nah, mungkin ampun ibu narasumber nerangan wau. Jadi umpamanya mengendalikan diri ini kempun pun api caranya supaya tidak begitu kita bisa marah, tidak begitu iri ini ke mengendalikan diri ini kempun biasanya agak sulit lah kita. Nah, penapi caranya bu narasumber ya, ini kemantan tiang pake ini tiang suksumbang ngiring
1: suksumbang ibu Janura.
6: Santi rayu raja ngiring
1: gaya. Mungkin ibu Janura baru bergabung, tadi sudah disampaikan padahal bagaimana caranya untuk sedikit mengurangi rasa iri dengki itu ya, cuman mungkin dipersingkat karena waktu kita juga dari dua yang tersisa, Pak Narte dan ibu Janura. Silakan Mbak Purnama atau Mbak Wahyun, Mbak Wayanti.
0: Udah aja. Nggih. Mungkin ya dari Bapak Sire yang tadi pertama. Nggih, Pak Narte ya. Pak Narte, apa sih hubungannya ahimsa dengan koruptor yang dia korupsi yang sering memakan hak orang lain ya, memakan hak orang lain. Ya tentu ini juga ada hubungannya karena di mana kan ahimsa itu tidak menyakiti, kemudian koruptor itu kan ini secara tidak langsung itu menyakiti bagaimana orang tersebut, bahwa bagaimana ya kita menyikapi hal tersebut bahwa seorang koruptor itu memang benar-benar tidak bisa merasakan perasaan orang lain ya, merasakan perasaan orang lain di mana kayak misalkan orang sudah capek-capek nih, capek-capek mencari nafkah dia supaya bisa bayar gini, bayar-bayar gini, ternyata itu dikorupsikan ya. Jadi di sini sudah memang dia menyakitinya secara terang-terangan ya, secara terang-terangan. Jadi ini sudah memang benar ada hubungannya. Jadi bagaimana kita harus bisa-bisa mengendalikan hal tersebut supaya tidak, kita tidak menjadi orang yang suka koruptor ya, suka koruptor. Dan ini juga memang sudah dilanggar oleh hukum kan. Kita tidak orang yang korupsi itu memang itu menyalahi aturan. Jadi bagaimana kita harus bisa supaya tidak menjadi orang yang menyakiti orang, orang lain tersebut. Terus kemudian dari Ibu Janura, bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengendalikan, mengendalikan diri, karena itu memang susah mengendalikan diri kita sendiri. Ya, memang sih Bu Janura memang betul ya, mengendalikan diri itu sangat susah ya. Jadi caranya mungkin cukup dengan kita bisa menata diri kita. Mungkin kalau kita memang suka emosi, kemudian kita bisa melaksanakan dengan rajin sembahyang ya, rajin sembahyang. Kemudian kalau kita misalkan ada masalah, cukup kita curhatkan kepada yang di atas saja ya. Ya, di atas cukup kita curhat sama yang di atas.
1: Pang aman.
0: Iya, pang aman ya. Karena ya bukan bukan tidak percaya sama orang lain kan ya. Cuma kita harus bisa menyikapi hal tersebut karena bisa saja keadaan berubah gitu kan. Bisa saja keadaan berubah. Jadi kita harus bisa menyikapi hal tersebut. Kita lebih baik curhat sama yang di atas itu, Ida Sayang Widi, kepada Tuhan kita. Karena dengan begitu secara perlahan kita juga akan, setelah curhat mungkin akan bisa kita tenang ya, tenang. Kemudian kalau misalkan kita suka yoga, kita bisa ikut dengan cara yoga. Kemudian dari risanya kita meditasi tersebut, itu kan tujuannya adalah untuk menenangkan pikiran ya, dengan hal tersebut supaya perlahan-lahan, mungkin ini lama gitu, tapi perlahan, sedikit demi sedikit, maka kita akan bisa menyikapi sesuatu hal yang mungkin kita anggap negatif, kita akan bisa menyikapi itu dengan baik dan tenang, dan tentu itu akan membuat kita nyaman juga gitu. Mungkin yang demikian mungkin dari
1: sekaligus menutup karena memang waktunya juga sebagai
0: ya mungkin kayak stop closing ya, closing step ya, ya ampun. Mungkin dari saya, ahimsa itu, ahimsa menata diri dan hati, refleksi ahimsa di era digital ini. Mungkin bagi kita di era digital ini adalah menjadi suatu tantangan. Mari kita anggap ini adalah menata diri dan hati ini, kita anggap sebagai suatu yadnya ya. Yadnya kita untuk melaksanakan dharma di kehidupan ini. Jadi marilah kita saling bersama-sama, bukan hanya diri kita sendiri, tapi kita bersama-sama supaya bisa mengaplikasikan ajaran ahimsa ini dengan baik dan bijak, dengan tujuan agar supaya tercipta keadaan yang damai dan membuat kita yang hidup di dunia ini merasa nyaman dan bahagia.
7: Boleh sekali. Jadi untuk closing statement ya, saya mengambil dari salah satu kitab Mahabharata kita, di Parwa ke-13 ada Anusasana Parwa. Di sana dijelaskan bahwa ahimsa paramo dharma, bahwa sesungguhnya tanpa kekerasan adalah dharma yang tertinggi. Ahimsa paramo dana, jadi dhamma. Jadi ahimsa sesungguhnya adalah pengendalian tertinggi. Ahimsa paramo dana, bahwa sesungguhnya tanpa kekerasan adalah punya yang tertinggi. Ahimsa paramo satyam, bahwa sesungguhnya tanpa kekerasan atau tidak menyakiti adalah kebenaran yang tertinggi. Ahimsa paramo yajna, adalah bahwa sesungguhnya tanpa kekerasan adalah sebuah yajna yang tertinggi. dan ahimsa paramo srutam. Jadi sesungguhnya bahwa ahimsa adalah pengetahuan yang tertinggi. Jadi mari kita terapkan tanpa kekerasan ini sebagai sesuatu yang seharusnya kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, karena sebagai umat Hindu kita mengenal yang namanya karma ya. Segala sesuatu yang kita perbuat akan kembali ke diri kita masing-masing. Dan kita ada tatwam asih ketika kita menyakiti yang lain sama dengan menyakiti diri kita sendiri. Mungkin di Kemantan.
1: Oke, baik, berarti marilah kita berpunia yang baik ya, karena itu buat bekal kita juga gitu ya. Baik, terima kasih untuk Mbak Wahyanti dan Mbak Kade Purnamayani dan juga Dea. Terima kasih banyak untuk pagi hari ini, sharing juga untuk Anda pendengar kami yang sudah ikut bergabung juga berpartisipasi di dialog renungan pagi hari ini. Kami tutup dengan Paramasanti.
8: Om Santi Santi Santi Om.

anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lang pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

karian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Ya, selamat pagi pendengar, hadir lagi di Pro 1 Kenal Informasi dan Inspirasi RRI dan Pasar untuk edisi hari ini di 14 Mei 2026. Giliran saya, Hapsar Nacwa, di ruang dengan Anda pagi hari ini dengan informasi dan juga rangkaian lagu-lagu spesial untuk Anda. Gimana nih liburannya? Ada mungkin yang masih tergeletak di kasur atau mungkin juga sudah beraktivitas. Jangan lupa baca doa ya.
1: Saja sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Beautiful Soul dari Sandi Sandoro. Saya Hafsarna Cho masih di ruang dengan Anda pendengar untuk pagi hari ini. Langit pagi ini cerah ya. Sepertinya sih yang libur hari ini bisa menikmati dengan bahagia. Tapi tadi sempat hujan gerimis. Kira-kira ada yang tidak diprediksi lagi gak sih? Kita tanya aja deh sama rekan Ariantika ya. Untuk informasi cuaca kali ini dari BMKG. Silakan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Berikut kami laporkan update perkiraan cuaca seputar wilayah Bali untuk hari ini, di mana dari pantauan citra radar kami terpantau cuaca untuk hari ini diprediksi berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan secara tidak merata dan dalam durasi singkat. Selanjutnya untuk arah angin, dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam. Selanjutnya untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk informasi tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, sementara di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir, juga angin kencang berdurasi singkat di sebagian besar wilayah Bali, serta tinggi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan juga perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami laporkan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, terima kasih rekan Ariantika, selamat pagi juga. Itu tadi informasi cuaca untuk kita ya dari BMKG. Semoga menambah persiapan kita nih untuk beraktivitas hari ini. Terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Jakarta Dreams.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pekalongan.
1: Peristiwa mobil terbakar bisa disebabkan karena berbagai hal. Seringkali terjadi saat mobil sedang dikendarai. Dalam kondisi seperti itu, tidak sedikit orang yang tidak tahu bagaimana langkah yang benar menyelamatkan diri. Hal utama yang patut dilakukan adalah tetap tenang dan menepi secepatnya. Copot sabuk pengaman sendiri, baru penumpang lain. Langkah berikutnya, segera keluar dari kendaraan. Matikan mesin dan keluarkan alat pemadam api ringan jika ada. Tidak disarankan untuk mengeluarkan dan membawa barang bawaan yang tertinggal di mobil.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Di balik cerita lagu September Ceria, lagu ini sudah lama dikenal lewat suara penyanyi pertamanya Vina Panduwinata. September Ceria hampir selalu dinyanyikan orang pada saat itu, terutama bagi pasangan muda yang kasmaran. Namun penciptanya, James F. Sunda, punya cerita sendiri tentang lagu itu. Dalam peluncuran album kompilasi yang dimotori Music Factory dan Seno M. Harjo, album ini berisikan lagu-lagu terbaik dari James F. Sunda. Lagu September Ceria sangat populer karena penyanyi, pencipta lagu, dan produsernya tepat dan juga waktu yang

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: APBN kita menjadi lebih rasional, dana transfer daerah dinaikkan, anggaran NBG disesuaikan, jangan mengambil anggaran 20% untuk pendidikan, kemudian program.
2: Nah itu ya kita kembangkan, akan kita masifkan nanti, termasuk juga ubi kayu. Ubi kayu juga sudah banyak petani mengembangkan ubi kayu, terutama di daerah Klungkung itu.
3: Selamat pagi. Pemerintah diminta efisiensi belanja di tengah pelemahan rupiah. Pemprov Bali dorong diversifikasi pangan lokal pendamping beras. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Kamis 14 Mei 2026, bersama saya, Hapseri Najwa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi, kali ini kami awali dengan pemerintah diminta segera melakukan efisiensi belanja negara di tengah anjloknya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan agar tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi global.
5: Pelemahan rupiah yang kini menyentuh level terendah dalam hampir 3 dekade terakhir menuntut adanya langkah mitigasi yang cepat dan terukur dari otoritas fiskal dan moneter. Ketergantungan yang tinggi terhadap komponen impor dalam produksi barang konsumsi menjadikan resiko lonjakan inflasi real di tingkat pasar semakin tidak terhindarkan. Jika tidak segera direduksi melalui kebijakan yang rasional, kondisi ini dikhawatirkan akan semakin menekan masyarakat menengah ke bawah yang kini mulai beralih pada instrumen pinjaman untuk menjaga konsumsi. Pengamat ekonomi di Denpasar Jero Gede Sudipya kepada RRI menekankan pentingnya pemerintah untuk menciptakan kepercayaan pasar melalui postur APBN yang lebih berhati-hati. Salah satu langkah konkret untuk mereduksi defisit adalah dengan mengevaluasi kembali skala prioritas program-program besar agar beban keuangan negara tidak semakin membengkak.
1: Langkah jangka pendeknya adalah membuat kebijakan APBN kita menjadi lebih rasional. Dana transfer daerah dinaikkan, anggaran NBG disesuaikan, jangan mengambil anggaran 20% untuk pendidikan, kemudian program-program prioritas untuk meningkatkan kesempatan kerja.
5: Lebih lanjut, Jero Gede Sudibya mengingatkan bahwa pengurangan dampak pelemahan mata uang juga harus menyentuh sektor akar rumput melalui penguatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
1: Kita harapkan masyarakat tetap tenang menghadapi kondisi rupiah yang merosot. Jadi masyarakat berbelanjalah sesuai dengan kebutuhan pokoknya, tidak panik, yang kemudian membuat terjadi yang sering disebut sebagai psikologi inflasi. Inflasi karena kepanikan masyarakat yang kemudian harga naik.
5: Selain itu, masyarakat diimbau untuk berperan aktif dalam mereduksi tekanan inflasi dengan tidak melakukan pembelian secara panik atau panic buying yang justru dapat memperburuk psikologi pasar dan memicu kenaikan harga yang lebih tinggi. Langkah taktis kabinet dalam merancang ulang komposisi belanja negara diharapkan mampu menjadi bantalan ekonomi yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian global. Keberhasilan dalam mereduksi dampak pelemahan rupiah ini akan sangat menentukan stabilitas daya beli masyarakat serta iklim investasi di Indonesia dalam jangka panjang. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pendengar, nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat terus mengalami pelemahan. Sejumlah faktor ditengarai memicu tekanan terhadap rupiah.
6: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memicu kenaikan biaya impor, potensi inflasi, dan beban utang luar negeri. Untuk mereduksi dampak ini, diperlukan kombinasi langkah intervensi pemerintah, kebijakan moneter Bank Indonesia, dan penyesuaian perilaku ekonomi masyarakat. Berikut adalah strategi untuk mereduksi dampak pelemahan rupiah. Pertama, strategi intervensi Bank Indonesia. Intervensi pasar. Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar falas untuk menjaga stabilitas nilai tukar agar tidak bergejolak terlalu ekstrim. Bauran kebijakan moneter. Menggunakan campuran kebijakan moneter terintegrasi, termasuk menyesuaikan suku bunga acuan untuk menjaga daya tarik aset rupiah. Pengelolaan likuiditas. Bank Indonesia mengelola likuiditas di sistem keuangan nasional untuk mencegah kepanikan dan menahan depresiasi lebih lanjut. Kedua, langkah pemerintah dan sektor usaha. Peningkatan ekspor. mendorong sektor usaha yang berorientasi ekspor karena pendapatan dalam falas akan meningkat saat rupiah melemah. Substitusi impor, mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dengan mencari pemasok lokal atau meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri. Diversifikasi ekspor, meningkatkan ekspor produk manufaktur untuk mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas. Efisiensi biaya, perusahaan perlu melakukan efisiensi operasional untuk mengatasi kenaikan biaya produksi akibat komponen impor. Pariwisata, mendukung sektor pariwisata dalam negeri untuk meningkatkan devisa. Serta ketiga, tindakan masyarakat dan investor, membeli produk lokal, memprioritaskan konsumsi produk dalam negeri untuk mengurangi permintaan falas. Investasi dalam negeri, berinvestasi di dalam negeri, khususnya pada aset yang aman dari depresiasi, seperti emas atau sektor usaha yang berorientasi ekspor. Tidak menimbun dolar, menghindari tindakan spekulatif menimbun dolar yang justru dapat memperparah pelemahan rupiah. Efisiensi konsumsi, menghemat penggunaan barang-barang yang komponen harganya dipengaruhi impor, seperti bahan bakar atau barang elektronik. Situasi per Mei 2026 menunjukkan pelemahan rupiah dipicu oleh ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, dan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan perilaku ekonomi masyarakat sangat penting untuk meminimalkan dampak negatifnya.
3: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait mereduksi dampak pelemahan rupiah.
7: Saya Yanti dari Denpasar. Kalau saya pribadi sih cukup terasa ya, terutama harga beberapa kebutuhan jadi ikut naik. Jadi sekarang lebih berusaha mengatur pengeluaran supaya tetap cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
8: Saya Ilham dari Denpasar. Menurut saya, pelemahan rupiah ini memang perlu disikapi bersama ya. Masyarakat juga mungkin harus mulai lebih bijak dalam belanja dan juga mengurangi pengeluaran yang mungkin tidak terlalu penting.
9: Saya Nina dari Denpasar. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga ya stabilitas ekonomi supaya dampaknya itu ke masyarakat yang bisa dibilang tidak terlalu besar, karena yang paling terasa biasanya memang kebutuhan pokok dan biaya hidupnya sehari-hari.
3: Pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah tidak hanya berdampak pada dunia usaha, tapi juga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan yang telah disiapkan untuk melindungi pelaku usaha serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global. Untuk melihat bagaimana perspektif kebijakan publik dalam mereduksi dampak pelemahan rupiah terhadap pelaku usaha, berikut perbincangan Oscar Robert bersama pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab.
10: Baik Pak Umar, pelemahan rupiah ini dinilai berdampak langsung pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Bagaimana Anda melihat kesiapan kebijakan pemerintah dalam melindungi pelaku usaha di tengah kondisi seperti ini Pak?
11: Kalau kita ingin melihat bagaimana dampak pelemahan rupiah, tentu saja kan sangat-sangat banyak ya dampaknya ya, terutama pada sektor ekonomi, kemudian ada pelambatan ekonomi, ada kenaikan harga dan macam-macam, dan itu tentu saja akan membuat publik semakin sulit kan gitu. Jadi dari sisi ekonomi dan dampaknya tentu akan berpengaruh kepada politik kan, bagaimana negara ini dikelola ya, sehingga menyebabkan rupiah itu lemah dan sebagainya. Dan sekarang bagaimana cara kita untuk menghilangkan atau mengurangi dampak pelemahan rupiah ya? Satu tentu adalah bagaimana menata ulang politik kita. Jadi politik kita jangan sifatnya gagah-gagahan di luar, tetapi di dalam negeri hancur-hancuran gitu ya. Kita ingin menunjukkan bahwa kita kuat di luar, tapi di dalam kita lemah. Nah itu kan secara global kan akan melihat bagaimana sebetulnya situasi internal secara politik, dan itu kalau lemah maka akan mengganggu keberadaan rupiah juga. Rupiah akan melemah karena situasi internal kita lemah. Nah itu tentu kita ingin berupaya supaya politik kita diperbaiki, ditata ulang supaya lebih kuat, supaya lebih bagus arahnya, dan tentu membuat publik optimis bahwa politik kita itu dibawa ke arah yang betul. Yang kedua tentu adalah penegakan hukum. Ya, hukum kita harus diperbaiki juga. Bagaimana penegakannya, bagaimana penanganannya, ya, bagaimana kontribusi dia terhadap ekonomi. Kalau hukum kita lemah, hukum kita selalu dipakai untuk kepentingan kekuasaan, tidak dipakai untuk kepentingan publik secara luas, tentu akan berpengaruh juga terhadap pelemahan rupiah juga. Jadi situasi hukum, situasi politik akan mengganggu atmosfer perekonomian Indonesia, dan itu akan berpengaruh kepada bagaimana posisi rupiah di hadapan dolar maupun lainnya. Jadi menurut saya bagaimana kita mereduksi dampaknya, ya tentu kita memperbaiki dulu struktur ekonomi melalui perbaikan politik dan penegakan hukum yang lebih bagus.
10: Lalu lantas apa yang bisa masyarakat lakukan ini Pak di tengah ketidakpastian global?
11: Ya tentu kita sekarang bagaimana menjaga menjaga kondisi masing-masing. Tentu saja ya tidak harus membelanjakan uang kita dengan sembarangan. Artinya sekarang kita harus hati-hati membelanjakan keuangan kita, karena situasi tidak belanja tanpa hati-hati tentu akan berpengaruh juga kepada situasi ekonomi kita, karena kan semua barang naik gitu kan. Dan kalau kita nggak hati-hati membelanjakan uang kita tentu akan berpengaruh dengan situasi ekonomi kita di lingkungan masyarakat, ya masyarakat akan kesulitan juga di dalam mengakses apapun kalau mereka tidak punya cukup uang, apalagi uangnya sudah lemah di hadapan rupiah. Tentu barang-barang naik, ya apa saja naik, dan itu kalau dia berani membelanjakan tentu akan mengurangi kekuatan ekonomi dia kalau misalnya dia mengalami kesulitan keuangan. Jadi saya kira publik harus lebih hati-hati membelanjakan uangnya, wait and see bagaimana perubahan politik maupun perubahan ekonomi kita. Kalau rupiah bagus ya kita belanja, kalau rupiah lemah ya kita menahan diri lah, supaya kita lebih memiliki daya tahan menghadapi situasi lemahnya rupiah.
10: Baik, terima kasih informasinya. Pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Alkatib.

0: Pendengar, pemerintah mendorong diversifikasi pangan lokal sebagai pendamping beras. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan.
1: Kita sudah petakan, ada, sudah banyak petani-petani kita menanam. Dan kita juga sudah perhatikan bahwa di
2: pemerintah Provinsi Bali terus mendorong diversifikasi pangan dengan memanfaatkan pangan lokal sebagai pendamping beras. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Iwayan Sunada kepada RRI di Denpasar mengatakan berbagai komoditas pangan lokal telah dipetakan dan dikembangkan di Bali. Salah satunya adalah ubi kayu dengan varietas unggul asli Bali, yaitu ubi ungu Bali. Menurutnya, sertifikat varietas tersebut telah keluar dan saat ini telah banyak petani yang menanam ubi ungu Bali. Selain itu, masyarakat juga mulai mudah menemukan produk olahan pangan lokal di berbagai warung, seperti ubi madu dan ubi ungu asli Bali.
1: Nah, itu ya kita kembangkan, akan kita masifkan nanti, termasuk juga ubi kayu. Ubi kayu juga sudah banyak petani mengembangkan ubi kayu, terutama di daerah Klungkung. Itu ubi kayu varietas Songlanda namanya, varietas Songlanda itu sudah kita kembangkan.
2: Kadis Sunada mengatakan tidak hanya ubi ungu, pemerintah juga mengembangkan sejumlah jenis-jenis ubi lainnya serta talas sebagai alternatif pangan masyarakat. Upaya ini dilakukan agar masyarakat tidak bergantung pada konsumsi beras.
1: Masyarakat kita supaya tidak beras saja dipakan. Padahal beras itu adalah mengandung gula yang sangat tinggi. Yeah. Kalau kita mengonsumsi seperti ubi jalar, ubi kayu, porang, talas, dan jagung, itu padahal itu makanan yang sangat sehat.
2: Sunada menambahkan, selain ubi dan talas, pengembangan komoditas lain juga terus dilakukan, seperti porang dan sorghum. Tanaman sorghum bahkan telah dikembangkan di wilayah Grogak, Kabupaten Buleleng, sebagai salah satu sumber pangan alternatif yang potensial. Pemerintah berharap diversifikasi pangan lokal dapat meningkatkan ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung ketahanan petani lokal di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ninyoman Kasih melaporkan.
0: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali memastikan 5 lokasi di Bali lolos

0: Wata. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Insinyur Iputu Sumardiana dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program untuk memastikan keberlanjutan ekonomi wilayah pesisir dengan fokus pada pembangunan kawasan modern dan berdaya saing yang mensejahterakan nelayan. Ia menjelaskan pasca 5 lokasi lolos verifikasi, tahun ini pemerintah Provinsi Bali kembali mengajukan 3 lokasi baru untuk memperluas jangkauan program Kampung Nelayan Merah Putih. Proyek yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi nelayan itu diantaranya berlokasi di Desa Seraya Timur Kabupaten Karangasem yang berfokus pada pembangunan infrastruktur terintegrasi dari hulu hingga hilir.
1: Nah untuk 2026 gitu, dari beberapa usulan yang masuk pada 16 telah dicek, diverifikasi oleh tim dari kementerian dan beberapa penyuluh kabupaten kota, ada 5 yang lolos verifikasi dulu.
0: Putu Sumardiana tidak memungkiri kendati menghadapi sejumlah tantangan, pemerintah tetap berupaya menggenjot proyek Kampung Nelayan Merah Putih karena ada 4 daerah di Bali yang tidak mengusulkan lokasi akibat terkendala ketersediaan lahan pesisir.
1: Kendala yang terbesar selama ini kita itu masalah lahan daerah itu, karena lahannya itu kan diusahakan kalau bisa 1 hektar luasnya kan. Untuk di Bali boleh kurang sedikit tetapi harus statusnya jelas.
0: Kampung Nelayan Merah Putih yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi program yang tahun ini digenjot pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. 5 lokasi di Bali dipastikan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih dari total 16 usulan awal kabupaten kota di Pulau Dewata. Tahun ini pemerintah kembali mengajukan 3 lokasi baru untuk program KNMP yang didampingi penyuluh untuk keberlanjutan ekonomi di wilayah pesisir. Pengembangan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dengan anggaran terintegrasi untuk membangun 65 Kampung Nelayan Merah Putih secara nasional pada 2026. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Musim kemarau meningkatkan resiko kebakaran di Bali, baik kebakaran pemukiman maupun kebakaran hutan dan lahan. Kondisi cuaca panas disertai angin kencang menjadi faktor utama yang mempercepat meluasnya api di sejumlah wilayah.
4: Ancaman-ancaman yang berpotensi itu bencana kebakaran.
5: Taruna Siaga Bencana atau Tagana Denpasar terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan relawan dan instansi terkait dalam penanganan bencana. Koordinator Tagana Denpasar Imadetara kepada RRI mengatakan pihaknya saat ini memberi perhatian khusus terhadap ancaman kebakaran. Hal ini menyusul sejumlah kejadian kebakaran di pemukiman wilayah Denpasar. Sementara kondisi kekeringan juga turut meningkatkan potensi kebakaran hutan di Bali.
4: Kita di Denpasar ini berapa kali ini sudah mengatensi kebakaran yang terjadi di beberapa pemukiman. Mungkin di wilayah Bali secara umum, karena kekeringan yang memang cukup ekstrim ini, besar kemungkinan akan berpotensi terjadinya kebakaran hutan.
5: Selain faktor cuaca, masyarakat juga diminta lebih waspada dalam penggunaan api di kehidupan sehari-hari termasuk saat persembahyangan. Para menyoroti penggunaan api dupa yang masih menyala di tengah kondisi angin kencang yang berpotensi memicu kebakaran.
4: Beberapa kebakaran yang terjadi saat kemarin itu ada yang juga disebabkan oleh api upacara. Pesan kami ketika melaksanakan persembahan dengan api dupa itu seyogianya api dupa itu upayakan kita pilih dupa yang tidak nyalanya berjam-jam sehingga dalam waktu hitungan menit dupa itu sudah mati sehingga kecil kemungkinan kita bisa mengurangi dampak-dampak yang ditimbulkan.
5: Masyarakat diharapkan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Upaya pencegahan sejak dini menjadi kunci untuk meminimalisir risiko terjadinya bencana di lingkungan sekitar. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
3: Ubud Food Festival 2026 akan kembali digelar pada 28 hingga 31 Mei 2026 dengan mengusung tema Farmers Guardians of Land and Sea. Tema tersebut menyoroti pentingnya peran petani dan nelayan sebagai penjaga keberlanjutan pangan sekaligus fondasi utama dalam ekosistem kuliner Indonesia.
6: Milih Ubud itu sebagai tempat satu berkreasi kuliner.
7: Festival Kuliner Tahunan Bergengsi Ubud Food Festival 2026 akan kembali digelar pada 28 hingga 31 Mei 2026 di Taman Kuliner Ubud. Memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, festival ini mengusung tema Farmers Guardians of Land and Sea yang menyoroti peran penting petani dan nelayan dalam menjaga keberlanjutan pangan.

0: dan budaya kuliner. Pendiri dan Direktur Ubud Food Festival 2026, Janet Deneve, mengatakan festival ini lahir dari kecintaannya terhadap kekayaan kuliner Indonesia yang dinilai belum banyak dikenal dunia internasional. Menurutnya, tema tahun ini dipilih sebagai bentuk penghormatan kepada petani dan nelayan yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas pangan dan tradisi kuliner lokal di tengah tantangan global.
1: So anyway, it's fun. Food is fun.
0: Makanan bukan hanya soal menikmati rasa, tetapi juga tentang cerita, budaya, dan identitas. Melalui tema tahun ini, kami ingin kembali mengangkat pentingnya keberlanjutan pangan, serta mendukung para petani dan produsen lokal di tengah tantangan global. Sementara itu, pendiri Yayasan Mudra Suwari Swaraswati, Iketut Swardana, menyebut Ubud dipilih sebagai lokasi festival karena memiliki sejarah panjang sebagai pusat seni, budaya, dan pariwisata dunia sejak era 1930-an. Ia menilai makanan tidak hanya berkaitan dengan rasa, tetapi juga mengandung nilai spiritualitas dan penghormatan terhadap alam.
2: Makanan itu adalah persembahan, yangnya suci. Dalam kita pun juga, kalau memasak juga bukan untuk cuma rasa aja, tapi ada jiwa spiritualitasnya. Saya yakin chef-chef kita itu tidak selalu, mereka bukan lahir dari ruang kosong ya, mereka itu lahir dari spiritualitas Nusantara ini, apa yang tumbuh di sini.
0: Festival ini akan menghadirkan lebih dari 70 pelaku kuliner dan produsen artisan melalui berbagai program gratis seperti market, demo memasak, diskusi kuliner, hingga pertunjukan musik. Selain itu, tersedia pula special event eksklusif seperti chef tabel, masterclass, dan guide food tours. Penyelenggara mengimbau masyarakat melakukan pemesanan lebih awal karena sejumlah agenda diperkirakan kembali sold out seperti tahun sebelumnya. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan Pemprov, Federasi Olahraga Panjat Tebing Indonesia FPTI Bali mendesak pemerintah segera memperbaiki lintas panjat tebing di Gor Ngurah Rai Denpasar. Kondisi lintasan untuk nomor speed lead hingga boulder mengalami kerusakan serius dan membahayakan atlet jika tetap digunakan.
4: Yang kami inginkan perhatiannya itu satu adalah memang venue yang mohon kami diperhatikan.
5: Kondisi lintasan panjat tebing di Gor Ngurah Rai Denpasar menuai sorotan dari kalangan olahraga Bali. Fasilitas yang selama ini menjadi tempat pembinaan atlet panjat tebing tersebut terlihat tidak terawat, dipenuhi semak belukar, hingga dinilai sudah tidak layak digunakan. Dari informasi yang dihimpun, usia lintasan panjat tebing di kawasan tersebut diperkirakan telah mencapai sekitar 30 tahun. Kondisi lintasan untuk nomor speed, lead hingga boulder juga mengalami kerusakan cukup serius. Bahkan sejumlah besi penyangga terlihat keropos sehingga dinilai membahayakan atlet jika tetap digunakan. Situasi ini menjadi perhatian serius pengurus provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Bali yang berharap adanya langkah nyata dari pemerintah Provinsi Bali dan kepengurusan baru KONI Bali di bawah kepemimpinan Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Praste. Desakan perbaikan fasilitas olahraga muncul di tengah prestasi membanggakan atlet panjat tebing Bali di level internasional. Ketua Umum Pemprov FPTI Bali, Iputu Yudhatmika, menegaskan prestasi atlet harus diimbangi dengan perhatian serius terhadap fasilitas olahraga dan sistem pembinaan berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan nyata terhadap pembangunan maupun perawatan sarana olahraga termasuk lintasan panjat tebing berstandar internasional.
4: Saya tidak mau merengek, minimal satu saya mohon itu, mohon kami dibantu. Kita sudah berapa kali kita ngajukan, sudah masuk dalam agenda di Dispora Provinsi, selalu terpotong. Yang di Ngurah Rai, ya, yang hancur itu kan wajah provinsi.
5: Ia juga menyoroti pentingnya pemberian penghargaan atau reward bagi atlet berprestasi secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Selain itu, ia berharap kepengurusan baru KONI Bali dapat memberikan perhatian yang adil kepada seluruh cabang olahraga tanpa membedakan tingkat popularitas masing-masing.
4: Dan saya berharap dengan adanya kita punya atlet dunia, diperhatikanlah cabor itu. Yang kami inginkan perhatiannya itu, satu adalah memang venue yang mohon kami diperhatikan. Yang kedua, reward kepada atlet yang mendapatkan. Jangan semua atlet, dan reward kepada atlet yang sudah prestasi. Baik itu prestasi dunia, di Asian Games, SEA Games, kemudian perhatian untuk nasional. Nah, itu yang perlu menjadi harapan kami dari cabang untuk ke depan.
5: Putu Yudhyatmika menambahkan, untuk membangun lintasan panjat tebing berstandar internasional diperkirakan memerlukan anggaran sekitar 20 miliar rupiah. Fasilitas tersebut bahkan dapat digunakan hingga puluhan tahun apabila dirawat dengan baik. Bali selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penyumbang atlet panjat tebing nasional, termasuk Desa Maderita Kusuma Dewi dan Kade Adiasi. Kedua atlet asal Buleleng tersebut sebelumnya mencatat sejarah usai meraih medali emas nomor speed relay putri sekaligus memecahkan rekor dunia dalam pertandingan di Tianya Haijiao Venue Cluster Tiongkok. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bersama-sama mereduksi nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah untuk mereduksi dampak pelemahan rupiah menjadi topik bahasan editorial pagi ini, disampaikan reporter Putu Widya.
6: Selamat pagi. Nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi perhatian berbagai kalangan. Kondisi ini bukan sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Harga bahan baku impor meningkat, biaya produksi bertambah, hingga memengaruhi harga kebutuhan pokok di pasar. Jika tidak diantisipasi dengan baik, pelemahan rupiah dapat menurunkan daya beli masyarakat. Situasi ini tidak perlu disikapi dengan kepanikan. Pelemahan rupiah merupakan bagian dari dinamika ekonomi global yang dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi geopolitik dunia, kenaikan suku bunga negara maju, hingga ketidakpastian pasar internasional. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat bersama-sama mereduksi dampaknya. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia Bali, Ana Agung Ngurah Aditya Pradnyana Sunu, mengatakan penurunan ekspor dipengaruhi ketidakpastian global, mulai dari konflik geopolitik hingga kebijakan proteksi perdagangan di sejumlah negara tujuan ekspor. Menurutnya, eksportir juga menghadapi tekanan dari penguatan dolar Amerika Serikat dan pelemahan rupiah yang membuat biaya bahan baku impor meningkat. Pemerintah perlu memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga pangan, serta memperkuat sektor produksi dalam negeri. Ketika produk lokal mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, ketergantungan terhadap barang impor dapat ditekan. Disinilah pentingnya mendukung UMKM dan industri kreatif lokal agar semakin berdaya saing. Di sisi lain, masyarakat juga dapat mengambil peran strategis dengan lebih bijak dalam pola konsumsi, mengutamakan produk dalam negeri bukan hanya bentuk cinta tanah air, tetapi juga langkah konkret menjaga perputaran ekonomi nasional. Semakin kuat pasar domestik, semakin besar pula kemampuan bangsa menghadapi tekanan ekonomi global. Bagi Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata, pelemahan rupiah sebenarnya juga dapat menjadi peluang. Wisatawan mancanegara akan melihat Indonesia sebagai destinasi yang lebih terjangkau. Momentum ini perlu dimanfaatkan dengan meningkatkan kualitas layanan pariwisata, memperkuat promosi budaya lokal, serta memastikan sektor UMKM pariwisata ikut merasakan manfaat ekonomi. Selain itu, literasi keuangan masyarakat juga perlu ditingkatkan. Dalam situasi ekonomi yang fluktuatif, masyarakat diharapkan mampu mengelola pengeluaran secara cermat, menghindari konsumsi berlebihan, dan mulai membangun kebiasaan menabung maupun berinvestasi secara sehat. Ketahanan ekonomi bangsa tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada semangat gotong royong masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi dari lingkup terkecil. Pelemahan rupiah memang menjadi tantangan, tetapi dengan kolaborasi, optimisme, dan penguatan ekonomi lokal, dampaknya dapat direduksi secara bersama. Karena sejatinya, ekonomi yang kuat lahir dari masyarakat yang produktif, bijak, dan percaya pada kekuatan bangsa sendiri. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Jawata Pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah diminta efisiensi belanja di tengah pelemahan rupiah. Pemprov Bali didorong diversifikasi pangan lokal pendamping beras. Mewakili tim redaksi, saya Hapsari Nacoa bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
7: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri, memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Stream akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air.